pagi teman Pro 2 bikin pagi kamu makin seru. Di 20 Juni 2026 nih ya teman Pro 2, sebelum 26 Juni hari ini tentu saja ada 20 Juni yang sebelumnya, ya kan? Nah, yang pastinya juga ada momentum-momentum bersejarah yang terjadi pada tanggal 20 Juni. Apakah itu? Jadi nih ya teman Pro 2, di 20 Juni pada tahun 2009 itu tuh ada Hyderabad Youth Summit on Climate Change yang diadakan selama 2 hari, itu berada di Hyderabad, India. Jadi kegiatan ini itu tuh diadain sama kampus Deloitte India yang tujuannya adalah untuk menyatukan pemuda pelajar dan profesional di seluruh kota Hyderabad untuk bersama membahas perubahan iklim di negara sana. Selain itu juga pada tahun 1995 pada 20 Juni ada Dewa 19 yang mana baru merilis album ketiganya yang bertajuk Terbaik di bawah label Aquarius Music Indo. And then di tahun 1991 pada 20 Juni itu ada Parlemen Jerman yang memutuskan untuk memindahkan kembali ibu kota dari Bonn ke Berlin. Dan yang terakhir teman Pro 2 ya, di tahun 1969 ada Aquarium New England di Boston, Amerika Serikat, itu dibuka pada 20 Juni.

0: Kali ini kita akan dengarkan pendapat perempuan tentang cita-citanya.
1: Pengen jadi pengusaha dong.
2: Jadi dosen.
3: Pengen jadi hakim agung.
1: Jadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anak-anak.
0: Terus, kira-kira tantangannya apa?
2: Kadang tuh ya, padahal masih kecil, tapi udah banyak banget yang disuruh kawin.
1: Masih suka diremehin.
2: Perempuan tuh kadang lebih sering disuruh, udah deh, di rumah aja sana daripada kamu kemana-mana.
1: Ya kalau bisa, Mbok, jangan kasar sama perempuan gitu.
0: Terus kira-kira bisa gak mewujudkan cita-cita itu?
2: Bisa banget.
1: Gak ada yang gak mungkin. Oh, pasti bisa.
0: Perempuan telah teruji dalam eksistensi dan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Perlakukan tanpa diskriminasi untuk membuka berbagai macam potensi demi Ibu Pertiwi.
4: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit.
5: Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
6: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
5: Teman,
6: yang enggak lah.
5: Jangan sampai kamu salah
6: tuh
5: jalan seperti
6: siapa
5: ku.
6: Siapa suruh mau?
5: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di edisi 20 Juni 2026. By the way teman Pro 2, ada satu informasi dari Institute for Economics and Peace atau IEP, yang mana ini nih baru resmi ngerilis laporan Global Peace Index 2026. Itu loh teman Pro 2, bisa disebut negara paling damai di tahun 2026. Ini daftarnya tuh ada 163 negara. Jadi indeks ini mengukur tingkat kedamaian di 163 negara dan wilayah independen, yaitu mencakup ada 99,7% populasi dunia. Dan secara global teman Pro 2, tingkat kedamaian dunia itu mengalami penurunan loh, di mana ada 99 negara mencatat kemunduran skor stabilitas. Tentu saja gejolak ini salah satunya dipicu oleh lonjakan pengeluaran pertahanan negara-negara anggota NATO di Eropa sampai 20% sepanjang tahun lalu. Nah, teman Pro 2, meskipun kondisi seperti itu ya, wilayah Eropa Barat dan Tengah itu tetap kokoh nih menjadi kawasan yang paling aman di bumi dengan menyumbang 7 dari 10 negara paling damai di dunia. Secara keseluruhan, ada 9 dari 10 negara yang muncul dalam daftar 2026. Ini juga muncul di 10 besar di tahun sebelumnya, di tahun 2025. Dan wilayahnya itu mencakup 7 di antaranya, ada Eropa Barat dan juga Tengah. Tetap itu tuh jadi wilayah yang paling damai di dunia, meskipun mencatat penurunan sendiri ya teman Pro 2. Tentu saja ini didorong oleh peningkatan luas dalam pengeluaran pertahanan di seluruh anggota NATO Eropa yang meningkatkan pengeluaran sebesar 20% secara real di tahun 2025. Siapa sajakah negara yang masuk ke 10 besar negara paling damai di dunia di tahun 2026 ini? Apakah Indonesia ada di 10 besar itu teman Pro 2? Stay tune, aku bakalan kasih tahu kamu nanti dulu ya. Jadi jangan kemana-mana biar kamu penasaran.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau sekarang ada adu penalti, dulu penentuan pemenangnya bisa jauh lebih panjang. Salah satu pertandingan terpanjang dalam sejarah FIFA World Cup terjadi di babak perempat final FIFA World Cup tahun 1934 antara Italia dan Spanyol. Laga pertama berakhir imbang setelah melalui perpanjangan waktu. Namun saat itu belum ada sistem adu penalti. Akhirnya pertandingan harus diulang keesokan harinya untuk menentukan pemenangnya. Namun banyak pemain tidak bisa tampil di laga ulang karena cedera akibat pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, Italia akhirnya menang 1-0 dan melaju ke babak berikutnya.
3: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Ar-

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

tahun 2026. Ada yang pertama adalah Islandia. Dia peringkat 1 di tahun 2025, teman Pro 2. Skornya 1,161. Jadi memang selama 2 dekade terakhir ini, Islandia itu tidak tergoyahkan ya, sebagai negara yang paling damai di bumi ini, teman Pro 2. Tanpa adanya militer tetap dan itu didukung kohesi sosial yang kuat, Islandia mencatatkan peningkatan kedamaian sebesar 2% di tahun ini. Sektor keselamatan masyarakatnya juga melonjak 4% seiring drastisnya penurunan angka demonstrasi kekerasan. Di nomor 1 ada Islandia, ya kan? Terus di nomor 2 ada Selandia Baru. Selandia Baru ini naik ke peringkat kedua global sekaligus mempertahankan tahta sebagai negara paling damai di kawasan Asia Pasifik. Di tahun 2025 dia peringkat ketiga nih, teman Pro 2. Jadi skornya itu membaik 0,4% berkat penurunan volume impor senjata di negara Selandia Baru. Lalu nomor 3 ada Swiss dengan nilainya 1,363. Kalau di tahun 2025, Swiss ini nih berada di peringkat kedua. Dia harus rela turun satu peringkat, ya kan? Dari tahun sebelumnya nih, teman Pro 2. Ya meskipun demikian, domain konflik berkelanjutannya itu terpantau sangat stabil. Dan Swiss ini tetap menjadi negara dengan performa keamanan sosial terbaik di kawasan Eropa Tengah. Terus selain itu di peringkat 4 ada Slovenia. Jadi Slovenia ini tampil impresif dengan naik 2 peringkat ke posisi keempat dunia nih, teman Pro 2 ya. Di tahun 2025 dia ada di peringkat ke-6. Tentu saja pertumbuhan positif ini didorong sama perbaikan signifikan pada sektor keamanan domestik, sehingga itu menjadikannya salah satu negara dengan progres stabilitas paling konsisten di Eropa. Next ada Irlandia. Di mana? Pada tahun 2025, Irlandia ini nih berada di peringkat 3, teman Pro 2. Tahun lalu di 3 besar ya. Dan tahun ini dia ada di peringkat 5. Jadi Irlandia ini tetap mempertahankan rapor yang kuat. Negara ini juga terkenal memiliki tingkat keterlibatan dalam konflik internal maupun eksternal yang itu sangat rendah. Lalu di peringkat 6 itu ada Austria. Ini rada-rada turun satu peringkat ya, karena di tahun 2025 Austria ini ada di peringkat 5 nih, teman Pro 2. Kemunduran ini dipicu oleh memburuknya indikator dampak terorisme domestik yang mencatatkan salah satu penurunan skor terdalam di antara negara-negara Eropa lainnya. Lalu masih ada peringkat 7, 8, 9, 10 dan aku belum sebutin Indonesia ada di peringkat berapa ya. Nanti kita lanjut lagi ya, teman Pro 2. So, stay tune terus.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Kita lanjutin ya, ngobrolin tentang negara yang paling damai 2026 ini. Tadi peringkat 1 sampai 6 udah teman Pro 2. Sekarang aku mau ngasih tahu kamu peringkat ke-7. Ada negara Portugal. Di tahun kemarin itu dia peringkatnya 8. Berarti naik 1 peringkat ya di tahun ini. Jadi negara di semenanjung Iberia ini dinilai memiliki performa yang paling seimbang dan konsisten pada ketiga domain penilaian utama yang diukur dalam GPI tersebut. Next, di nomor 8 itu ada negara Singapura. Negara tetangga ya teman Pro 2. Tapi sayangnya Singapura ini turun 1 peringkat. Jadi di tahun 2025 Singapura ini ada di peringkat ke-7 negara paling damai 2025 gitu. Jadi meskipun dia ini turun 1 peringkat, namun Singapura tetap memegang predikat sebagai negara paling damai di Asia Tenggara. Dan menariknya, anggaran militer per kapita Singapura itu menyentuh angka 9.853 US dollar, salah satu yang tertinggi di dunia. Yang mana itu nunjukin komitmen investasi pertahanan yang masif di tengah luas wilayahnya Singapura itu kan mini ya. Tapi komitmen investasi pertahanannya enggak kaleng-kaleng teman Pro 2. Lanjut di peringkat 9 itu ada Finlandia. Naik 1 peringkat di posisi ke-9. Jadi kalau 2025 Finlandia ini ada di peringkat ke-10. Ini tentu saja selalu membuktikan ya, dan terus membuktikan kualitasnya sebagai negara yang minim konflik berkelanjutan dan memiliki jaminan keamanan sosial masyarakat yang sangat tinggi. Dan ini dia yang ada di posisi 9 teman Pro 2. Peringkat 10 maksud aku, itu ada negara, tentu saja Jepang. Jepang berhasil nembus posisi 10 besar setelah melonjak 3 peringkat. Wow banget gak tuh? Tahun 2025, Jepang ini nih ada di peringkat 13, teman Pro 2. Lompatan ini tentu saja dipicu oleh penurunan intensitas konflik internal sebesar 25%. Namun, di sisi lain, domain militerisasi Jepang itu memburuk 3,6% setelah pemerintahnya itu menyetujui rekor anggaran pertahanan senilai 55 miliar US dollar dan meluncurkan komando operasi gabungan yang baru. So, Indonesia berada di peringkat berapa dong kalau kayak gitu? Nah, jadi Indonesia ini menempati peringkat ke-69 dunia dengan skor indeksnya 1918. Posisi ini menunjukkan penurunan nih sebanyak 3 peringkat teman Pro 2 dibandingin rapor tahun lalu. Tahun lalu Indonesia ada di peringkat 66. Ya meskipun mengalami penurunan ya teman Pro 2, stabilitas domestik Indonesia secara umum masih dinilai cukup terjaga kok di tengah tren global yang emang sekarang ini lagi memburuk sih global ya.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Ibu rumah tangga, ibu bekerja, selalu menjadi dilema seorang wanita. Karena keduanya sama-sama pekerjaan mulia. Namun faktanya tetap saja mendapat cibiran.
5: Udah sekolah tinggi-tinggi kok masih di rumah saja? Gak sayang tuh sama ijazahnya?
6: Kok tega ya ninggalin anak di rumah? Anak dititipkan, ibunya asik cari uang.
4: Ya, seakan-akan yang memberi komentar tidak punya perasaan. Ibu bekerja, ibu rumah tangga, memang dua hal yang berbeda. Tapi berbeda bukan berarti yang satu benar dan yang lainnya salah. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu prioritas. Jadi jangan mau terperangkap oleh stigma. Wanita sejati tidak dinilai dari profesinya, tapi bagaimana wanita bisa menjadi versi terbaik dari dirinya.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Produa masih di Spada. Selamat pagi teman Produa, bikin pagi kau makin seru. Masuk di interval ketiga. Ini udah masuk pukul 8 loh. Yang lari-lari ini udah selesai pastinya, udah finish ya kan. Yang lagi baru aja mau mulai olahraga, enggak apa-apa teman Produa, karena memang hari ini pun juga terpantau sejuk sekali kalau dari dalam studio maksud aku. Nah teman Produa, ada satu informasi kalau kita harus mengucapkan selamat enggak sih buat film-film Indonesia nih, karena dalam Festival Film International Shanghai ke-28 yang sedang berlangsung saat ini nih teman Produa ya, film-film Indonesia itu tuh berhasil mencuri perhatian tahu. Film cerita seperti Rencana Besar untuk Mati Dengan Tenang, terus ada juga cerita judulnya Yuni, terus film maksud aku ya, film Yuni, terus ada juga film Jumbo, film Garuda di Dadaku. Ini tampil dalam festival itu teman Produa, menghadirkan wajah baru perfilman Indonesia. Seluruhnya 12 film dalam kategori kompetisi utama Global Golden Goblet Award tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia loh. Termasuk diantaranya ada film yang berjudul Rencana Besar untuk Mati Dengan Tenang dari Indonesia. Nah, kalau ngobrolin soal film nih teman Produa, kamu masih ingat gak kapan pertama kali kamu nonton bioskop? Ayolah, aku ingat banget sih. Dulu aku nonton itu di waktu SD kalau gak salah. Bentar, aku ingat-ingat dulu umurnya berapa ya waktu itu, kelas berapa ya? Oke, ingat-ingatnya harus banget agak-agak berjeda. Yes, teman Produa, aku itu tuh dulu nonton film pertamaku pas SD. Filmnya sih seingatku ya adalah Petualangan Sherina. Pastinya dong ditemenin sama mama. Kayak gak mungkin aku nonton seorang diri. Apalagi di bioskop, anak SD. Terus kan kayak dia masih gelap. Iya bukan masih gelap, I mean bioskop kan gelap ya. Ya pastinya gak berani lah ya kalau mau seorang diri gitu loh teman Produa. That's why ditemenin sama mamaku. Itu kalau gak salah sih pokoknya SD, aku lupa banget tahun berapa. Yang pasti film Petualangan Sherina itu deh, muncul tahun berapa ya udah itu aku nonton. Itu adalah film pertama yang aku tonton di bioskop. Nah, kalau kamu ingat gak tuh teman Produa, kapan pertama kali kamu nonton bioskop? Kalau kamu masih ingat, itu film apa juga? Kasih tahu ke aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Dan teman Produa, abis ini aku bakalan kasih kamu satu single dari ini ya, Perm Selatan. Judulnya adalah Gubuk. Oh no. Judulnya Perm Selatan. Nah, yang ngebawain ini adalah Gubuk Derita, yang merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke, yang akhirnya sukses merilis single perdananya judul Perm Selatan. Jadi lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan yang cantik dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae dan rap, Gubuk Derita ini berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Seperti apa singlenya? Langsung saja ini dia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tuman Berdua selalu terhubung dengan program-program yang ada di RRI seluruh Indonesia dengan satu aplikasi RRI Digital. Jadi melalui aplikasi ini loh Tuman Berdua, kamu tuh bisa mau dengerin program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, bisa banget dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu mau, tinggal nyalain aplikasi RRI Digital. Lalu di dalam aplikasi ini pun ada banyak sekali fitur-fitur di dalamnya. Ada fitur berita, jadi kamu bisa dapetin informasi dari berita regional, nasional, internasional, itu ada. Terus juga bisa kamu nikmatin fitur podcast, kalau kamu suka dengerin podcast. Ada fitur musik juga, kalau kamu mau nyusun playlist dari lagu favorit kamu sendiri. And then ada juga fitur komunitas, di mana kamu bisa menambah networking kamu dan tentu saja hobi kamu bisa cari-cari di fitur itu. Fiturnya lengkap banget Tuman Berdua dan udah premium dari sononya. Ini di downloadnya gratis, nggak pakai bayar, udah ada di Play Store dan ada juga di App Store. Jadi jangan sampai ketinggalan sama informasi-informasi dan program-program terkini dari Radio Republik Indonesia

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM. Pada.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

Waktunya bacain gabungan dari kamu teman Pro 2 yang udah masuk di Bestie pagi hari ini. Ada dari Rina. By the way, tadi pertanyaannya adalah kapan sih pertama kali kamu nonton bioskop dan film apa? Kalau kata Rina yang ada di Kaliwates, pertama kali aku nonton bioskop waktu SD, itu dulu nonton Laskar Pelangi. Nah, sampai sekarang masih ingat karena itu pertama kalinya lihat layar sebesar itu. Oh, Laskar Pelangi. Aku nonton sih, tapi pas udah di TV. Waktu di bioskop gak sempet nonton si Laskar Pelangi ini. Lalu ada Dimas di Sumber Sari. Aku pertama kali nonton bioskop pas SMP. Filmnya Spider-Man. Rasanya keren banget pas waktu itu. Aku cerita-cerita ke teman-teman. Widih, boleh ya SMP nonton Spider-Man masuk ke bioskop. Boleh lah ya, udah kejadian ini. Masa iya masih dipertanyakan, orang udah kejadian juga. Nah, terus ada Fajar di Buluhan. Aku pertama kali nonton bioskop itu tahun 2010. Filmnya Harry Potter and the Deathly Hallows. Sampai sekarang masih jadi film favorit aku. Dan sampai sekarang jujur banget aku belum pernah nonton yang namanya Harry Potter. Entah itu nonton filmnya ataupun baca novelnya. Sampai sekarang belum kesentuh sama sekali lagi nih tentang Harry Potter teman Pro 2. Sebagus itu ya Fajar ya. Adakah dari kamu yang maybe mau meracuni aku dengan film ke Harry Potteran ini? Nah, terakhir ada Sinta di Ambulu. Kalau kata Sinta, pertama kali nonton bioskop pas liburan sekolah, filmnya Up. Pulangnya malah nangis karena ceritanya menyentuh. Up. Film Up. Ini film yang mana ya, Sinta? Oh, yang ini. Hampir-hampir mirip kayak Jumbo ya. Tahun 2009 itu, teman Pro 2. Jadi si Up ini tuh kayak yang anak pramuka itu loh, anak pramuka. Terus abis itu dia terbang sama rumah karena diikat sama balon udara itu. Ya, ingat. Aku juga nggak nonton itu di bioskop sih, tapi nonton di TV sih. Jujur itu sedih sih ya filmnya, meskipun dia itu film animasi ya, menyentuh gitu loh teman Pro 2. Nah, itu tadi. Oh, ini ada satu lagi terakhir tambahan. Baru ngirim, gimana sih? Bayu di Pakusari. Aku agak telat sih, baru pertama kali nonton bioskop waktu SMA. Dulu aku nonton filmnya Fast and Furious. Sejak itu aku jadi suka film action. Nah, Fast and Furious. Ini aku juga nontonin, tapi gak yang semuanya. Dia kan ada beberapa series gitu kan. Lupa banget lagi nih ada berapa seriesnya. Pokoknya ada Fast Furious berapa gitu kan. Aku nonton sih kayaknya 3 series kalau enggak 2 atau 4 ya. Enggak semuanya sih aku nonton. Pokoknya itu deh teman Pro 2. Seru banget Fast and Furious ya kan. Balapan-balapan gitu kan. Terus juga ada apa tuh, actionnya gitu kan. Suka deh, aku suka Fast Furious sama Avenger. Cuman Avenger udah ditontonnya dewasa ini. Waktu itu aku SMA udah nonton si Avenger. Nah, itu tadi deh teman Pro 2. Besti kita pagi hari ini tentang bioskop, bukan, nonton film di bioskop pertama kali kamu kapan. Itu tadi udah gabungannya dari kamu, udah aku bacain semuanya teman Pro 2. Thank you so much kamu sudah nyimak sepada di pagi hari ini ya, barengan sama aku. Dan ntar lagi kita lanjut ke Pro 2 Jakarta barengan ngobrol-ngobrol di Music Planner sama Gema Asmara. Nanti narasumbernya seperti apa yang bakalan diobrolin, kamu stay tune aja terus di Pro 2 RRI Chamber pastinya. So, happy weekend teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya. Boleh kemana-mana, boleh pepergian, tapi jangan pernah tinggalin Pro 2 RRI Chamber, karena ini bakalan nemenin kamu sampai pukul 12 malam. So, stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu. Bye teman Pro 2, happy weekend.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda? Film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
3: Apa tumbang Lutung?
2: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
4: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama nggak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
5: Iya Ma, Papa juga sudah nggak sabar nih ketemu sama Bapak sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
4: Tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, ah. Bahaya loh.
5: Sudah, Mama tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
4: Tapi, Pak, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah, sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang loh, Pak.
6: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.
7: Teman terbaik.

0: Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only kayaknya Rio Nada Bumi juga, teman pro 2, dengan tamunya siapa hari ini teman pro 2. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi teman pro.

0: Produ FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Dan jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Ya, jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Apa aja. Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Wah. jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama sih, udah lama ya. Kayak waktu zaman waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau
0: okay.
1: Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya gitu.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awal

0: Kalau doang terlihat gampang ya.
1: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
2: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
2: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih kan? Keren
2: dong.
0: Keren.
2: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
1: Oh.
2: Waktu masuk studio baru merasa di dalamnya.
0: Oh, jadi setelah
2: sulit ya gitu.
0: Baru merasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
1: Benar.
0: Oh.
1: Merasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gemes sebelumnya.
1: Rekaman secara profesional gitu?
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali. Ya.
1: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
1: Beda
0: ya.
1: Banget.
2: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget
0: ya.
2: Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, karena kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
2: Pressure-nya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya agak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
2: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Susah
1: banget sih.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
1: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
1: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
1: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga iya begitu. Banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
2: True story. Kalau yang ini enggak. Kalau ini memang dibuat kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Nah,
2: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok. Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Udah, ada ilmu lagi tuh ya.
2: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain. Nah,
2: itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasa gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Lirik kalo, dulu.
2: Ya kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: chordnya.
2: Nah setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
2: Selalu hampir semua, 99%.
0: 99%
2: ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
2: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
2: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
2: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
2: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik kan mendadak Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Penutupnya. Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalahnya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice. Iya. Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak bisa, hampir whistle. Hampir whistle. Tapi masih head voice.
0: Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Iya, masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa ya. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oke. Semua genre. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang
1: biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
1: Ada cengkok ya kan?
0: Bener. Ada cengkok ya.
1: Ini punya dangdut atau punya nyipok?
0: Iya, bener. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan?
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya tuh kayak orang ngaji beneran.
0: Bagus. Maksudnya kenapa nggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan?
0: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyi
0: yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi enggak buat sekarang dulu.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh, atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah, iya bisa ya. Tuh, mungkin. Mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran
0: saya. Ambiar-ambiar. Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema.
2: Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Jawa. Oh iya. Ya, kayak gitu. Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak dikempot gitu.
2: Ada sih beberapa bisa. Yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada. Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang.
0: Oh, bukan Kak Gema ya.
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau enggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, mau enggak mau ya.
1: Kalau enggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: di Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Dimana? Tiffany.
0: Oh, kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Seperti apa? Oh, nggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya, biasanya
2: gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Ya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Lalu
1: yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Tersayung. Oh
0: iya,
2: benar. Iya. Kalau itu kayak masih nonton deh.
1: Iya,
0: kayak. Iya, gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Itu zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman dia. Ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Uh-huh. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis.
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2 sama
2: duanya. Yang sama yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng
0: di sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadi
1: kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu, terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya? keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah, soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi mudah-mudahan
1: satu album itu masterpiece-nya. Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu kan dalamnya kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Bener-bener satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Ya, oh. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Okay.
1: Tapi kita mau gimana nih.
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Okay. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya. Kita okay. dengerin lagu dulu teman pro 2. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih barengan sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Yang
0: pengen
2: keren, sih.
0: Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: ya, mimpi salah satu.
2: Mimpi yang utama itu
1: pasti
2: sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Benar. Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya. Ya. Karena kenapa diambil Gema ini salah satu. Sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Udah. Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu.
0: Okay.
1: Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih, jomplang.
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Udah jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalo,
0: mungkin
1: kalo
0: ya.
1: Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Ternyata oke juga gitu kan. Ternyata bagus ya.
1: Itu dia ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, apa sih itu suaranya tuh? Itu nyampe gak ya? Nyampe gak ya? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini. Tapi awalnya dia, itu kayaknya gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: keringet dingin ya.
1: Terus aku udah nggak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren.
1: Segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Enggak masuk.
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mau kamu yang mana?
0: Ama-ama aja.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak seharusnya sampai 100% itu benar, atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangannya duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi ribet tuh lagi. Ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Kelar.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercandaan.
0: Oke.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Pandangan kamu bagus nggak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Padahal latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya. Yeah.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi. Aduh, tuh pakai
2: marah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja. Stickman digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya
1: semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana, inget nggak?
1: Di Sukabumi ya, Cijeruk.
0: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas ke gunung yang di
0: kenapa jauh banget syuting ya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa ya. Bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Itu di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau di situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu. Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video. Tag-nya langsung dua video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mah ingat ya?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Nanti.
2: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di lounge. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil lounge premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya Gemasmara.
0: Gemas jadi ya Gemasmara.
2: Gemasmara ya boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu. Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2. So, Elan Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Umat. Dan nomor Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Tunggal putra Indonesia Muhammad Yusuf melangkah ke babak semifinal Macau Open 2026. Yusuf menang dalam drama rubber match melawan wakil Hong Kong China Eng Kalong Angus dengan 2-2-2-4, 2-1-16, 2-1-15. Babak perempat final antara keduanya berlangsung selama 78 menit di Macau East Asian Games Dome pada Jumat kemarin, teman Pre 2. Dan ini merupakan pertemuan pertama untuk kedua pemain tersebut. Kementerian PU meluncurkan buku menjawab mandat sebagai dokumentasi dan bentuk pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur selama 500 hari pertama pemerintah Kabinet Merah Putih Menteri PU Dodi Hanggodo. Juga menegaskan bahwa buku tersebut menjadi wujud akuntabilitas atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional. Buku tersebut merekam berbagai program prioritas Kementerian PU, termasuk pembangunan irigasi, penguatan infrastruktur, sumber daya air, serta dukungan pembangunan sekolah rakyat menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengukuhkan pengurus Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren atau Habitren Kabupaten Bondowoso dalam rangkaian Festival Muharram 1448 Hijriah X Road to Fesyar Samara Semarak Ekonomi Syariah Sekar Kijang sebagai upaya memperkuat peran pesantren dalam pembangunan ekonomi umat berbasis syariah di Bondowoso pada Jumat kemarin. Pengukuhan Habitren menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan yang digelar melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bank Indonesia Jember, serta sejumlah pemangku kepentingan. Kehadiran organisasi tersebut diharapkan mampu menguatkan jaringan ekonomi antar pesantren sekaligus mendorong tumbuhnya usaha berbasis syariah di daerah. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang deh ya teman Pro 2. Happy weekend, selamat hari Sabtu. Kayaknya masih pada mager-mageran nih ya, mumpung hari libur kan ya. Menikmati waktu, menikmati hari dengan agak siangan dikit gitu. Boleh banget teman Pro 2, dan mungkin buat kamu yang sekarang masih rebahan, aku Dita Aulia siap nemenin kamu dengan, aduh, seru banget memang di siang ini ya. Ada namanya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ya bakal muterin lagu-lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu di jam 10 ini sampai jam 12 aja teman Pro 2, selama 2 jam ke depan. Ini playlist bakal kamu deh yang ngatur teman Pro 2. Baik, kamu mungkin dengerin sambil rebahan, menikmati waktu weekend, ataupun mungkin sudah produktif ya, sudah cuci baju terus, atau mungkin sudah mengerjakan tugas untuk minggu depan. Waduh, terlampau rajin sepertinya kamu teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2, semoga menjadi apa ya, mood booster kamu lah ya Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Jadi langsung aja, ini sebenarnya sudah ada beberapa yang request. Emang kalau Pro 2 Hitlist itu program favorit banget deh buat teman Pro 2. Sudah ada beberapa request yang masuk, tapi aku tahan dulu. Aku bakal puterin nanti ya teman Pro 2, sambil menunggu pasukan teman Pro 2 lainnya. Biar nanti ketika lagunya udah aku puter, nanti gak ada tuh yang request itu lagi. Jadi pastikan semuanya ngumpul dulu biar kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2. So langsung aja request di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, duanya pakai angka. Jangan cuma request dong, follow juga dong. Dan teman Pro 2 juga bisa melalui WhatsApp Pro 2 ya di 081 559 70 89 50. Aku tungguin teman Pro 2 sampai jam 12 aja.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Teman Prediwell, luar biasa ramai banget ternyata yang udah bergabung di Instagram dan juga di WhatsApp Prediwell. Wah, ternyata antusias di Prediwell Hitlist. Aduh, aku mungkin yang jarang bertemu kalian di siang hari ya. Ternyata kalau di siang pagi deng ya, pagi menjelang siang ini teman Prediwell, terutama di Prediwell Hitlist ini ramai banget loh yang gabungan. Dan sepertinya biar semua lagu requestan kamu keputer, jadi bakal aku langsung puter aja deh untuk beberapa lagu pilihan kamu teman Prediwell. Yang pertama sama ada dari, ini aku coba buka di WhatsApp dulu ya, gantian ya, kita jadi ke WhatsApp, habis itu ke Instagram, nanti ke WhatsApp lagi. Nah kali ini teman Prediwell, aku ke WhatsApp dulu. Yang di Instagram tenang ya, sabar dulu. Aku di WhatsApp dulu, ada dari Kak Maria, lalu ada juga dari Kak Sarah. Ini sama ya requestnya. Ini dari Kak Maria, pagi Kak, izin request lagu Haha yang Sabrina Leanor. Makasih Kak, sama-sama. Ada dari Sarah juga yang mau request lagu Haha Sabrina Leanor juga nih. Ditunggu ya untuk Sarah dan juga Maria. Lalu lanjut di WhatsApp juga ada Kak Zulia. Selamat pagi Kak, boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Waduh, dari Jakarta teman Prediwell. Salam buat kakak penyiarnya and the Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Happy weekend Kak. Happy weekend Zulia. Semoga kamu bisa menikmati weekend kamu kali ini ya. Dan aku bakal puterin dua lagu itu dulu deh untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, yaitu Sabrina Leanor yang Haha dan juga Remuknya Angie Carvalho teman Prediwell. Dan teman Prediwell, aku mau ingetin lagi buat kamu yang ingin request lagu juga, langsung aja ketik di question box yang udah aku kirim di story Instagram Prediwell Jember, duanya pakai angka teman Prediwell, atau juga bisa langsung deh WhatsApp aku di WhatsApp Prediwell di 081 559 70 8950.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
5: Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
7: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

Nomor berdua, kalau tadi aku sudah bacain requestan lagu kamu yang udah aku puterin ya. Tadi aku sudah cek di WhatsApp teman berdua. Kali ini gantian dulu ya warga Instagram yang bakal aku sapa nih teman berdua. Di Instagram juga nggak kalah rame. Tapi ya aku puterin dua-dua dulu aja deh ya. Tapi kali ini rame banget nih teman berdua. Aku bacain dari Instagram yang udah masuk. Ini ada beberapa yang request lagunya Mesahira yang di ujung minggu ya. Ada dari Satila underscore Mei, ada dari underscore Aung Yang Lin, dari Nabella 7, Free Seila, terus Hasiska Hashim, Dia Afsa, terus ada Jihan Aisyah 9, ada Nabila Absarini, terus ada Tania Ashika teman berdua. Lumayan banyak ya yang request lagu di ujung minggu by Mesahira. Aku puterin setelah ini ya teman berdua, karena ini lumayan banyak yang menantikan. Dan satu lagi deh aku pilih, ini aku bacanya dari bawah dan terbanyak nih. Lalu aku puterin lagunya Cegil yang Nabila Taqiyah ya, karena ada request dari Sania underscore. Terus untuk Nabila Taqiyah ini ada yang request ini ada Liu 23. Kak izin request Cegil atau Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Taqiyah dong. Oke deh, ini aku barengin aja ya, aku puterin yang Cegil dulu bareng requestannya dari Sania underscore itu tadi. Oke teman berdua, dua lagu itu dulu yang bakal nemenin aktivitas kamu di sore, di pagi hari ini, kok sudah sore aja, di pagi hari ini teman berdua. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan, mau aku puterin lagu request kamu, tenang aja, masih panjang waktu kita sampai jam 12 teman berdua. Langsung aja kirim di question box yang aku buat di story Instagram Pre2 jam berduanya pakai angka. Atau kalau mau langsung WhatsApp boleh banget di WhatsApp Pre2 di 081 559 70 8950.

0: Ada lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Sukulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tomong Pro 2 kali ini aku bakal lanjut bacain request kamu di siang hari ini. Tomong Pro 2 sudah jam 11 ya, gak kerasa banget aku sudah 1 jam nemenin kamu. Dan di Pro 2 Hitlist aku nemenin sampai jam 12 aja. Tomong Pro 2, aduh aku sambil buka Instagram nih. Ketahuan banget berarti aku bakal bacain dari yang Instagram dulu ya Tomong Pro 2. Kalau aku cek dari Instagram, kali ini ada yang request lagunya Vanessa Z Takkan Terulang. Oke boleh nih Tomong Pro 2. Ini siapa nih yang request tadi, Vanessa Z ya? Mana aku cari. Oh ada dari One With Asa, Takkan Terulang Vanessa Z Roni Parulian kak. Oke boleh. Terus satu lagi deh, mana ya yang dari Instagram. Ini ada yang request Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Waduh, ini emang lagu lagi rame banget ya Tomong Pro 2. Dan sepertinya dua lagu ini aku ambil dari Instagram Vanessa Z dan juga Nona yang roller bread ya Tomong Pro 2. Lalu aku buka dari WhatsApp juga deh. Ini ada dari satu Kak Lara Purnamasari. Gabungan juga dari WhatsApp Pro 2. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Selamat siang, mau izin request lagu dari Tata Janeta Korbanmu Kak. Ditunggu ya Kak lagunya. Boleh. Jadi ini aku langsung gas 3 lagi ya Tomong Pro 2. Tapi untuk Tata Janeta ditunggu ya Kak Lara. Jadi Vanessa Z, Nona dan dilanjutkan dengan Tata Janeta. So Tomong Pro 2 aku mau ingetin lagi buat kamu yang belum sempat gabungan mau request lagu, boleh ya langsung di Instagram Pro 2 deh. Di situ ada question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 jam berduanya pakai angka. Atau langsung di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 8950.

0: mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya

0: etil paraben.
1: Dan kami adalah
2: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
2: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sompre 2 selanjutnya aku bakal masih lanjut bacain requestan kamu, karena di hari ini tentu aja playlist ini kamu yang ngatur Sompre 2 di jam 10 sampai jam 12 aja ya Sompre 2. Kali ini aku lanjut lagi bacain dari Instagram ya, ternyata di IG gak habis-habis, masuk lagi. Waduh, ternyata luar biasa ya semangatnya di weekend Sompre 2. Kali ini ada dari mana tadi ya? Oh ini Zetia Vinovic yang request Liodra Pura-Pura. Oke, boleh, selainnya aku puterin. Dan ada dari Sals juga yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Oke, boleh setelah ini ya teman pre 2. Dan sepertinya dua lagu itu, karena setelah ini akan ada, oh masih nanti nih teman pre 2. Dua lagu itu yang bakal aku putar teman pre 2. Dan buat kamu yang belum sempat gabungan, oh ini baru masuk nih, ada yang baru masuk juga. Aduh, ini benar-benar banyak banget yang bergabung. Tapi nanti deh aku bacain teman pre 2. Dua lagu dulu, Pura-Pura Liodra dan juga Hacunya Salma Salsabil yang bakal aku puterin di siang hari ini. So buat kamu aku ingetin lagi, langsung aja request kamu pengen dengerin lagu apa di question box yang udah aku buat di story Instagram Pre 2 Jember, duanya pakai angka teman Pre 2. Langsung aja request di situ ya, aku tungguin sampai jam 12 aja.

0: Ya, semangat. Oh, jangan lupa, aku masih belajar bahasa Indonesia, jadi sekarang aku enggak terlalu bagus.
1: Jangan kaget kalau kamu ketemu bule yang fasih berbicara bahasa Indonesia. Faktanya, beberapa negara menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran bahkan program studi loh. Seperti di Australia ada sebuah program studi Bachelor of Arts di University of Southern Queensland yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia. Ada juga Jepang yang membuka program studi bahasa Indonesia di Tokyo University of Foreign Studies. Gak ketinggalan, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina pada bagian Institut Filologi yang membuka program studi Bahasa Indonesia sejak tahun 2012-2013. Serta Suriname, populasi orang Indonesia yang mencapai sekitar 14% yang menjadikan Bahasa Indonesia cukup populer di negeri yang juga bekas jajahan Belanda ini. Dan masih banyak lagi loh, negara yang mempelajari Bahasa Indonesia seperti Korea Selatan, Kepulauan Hawaii, Vietnam, dan Hongaria.
2: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
3: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

Seperti diriwayatkan At-Tirmizi, seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut, maka Allah akan mentakdirkan baginya pada usia lanjut kelak orang yang akan menghormatinya pula.

Mama Predio, aku bakal lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk ya. Dan sepertinya ini menjadi sesi terakhir untuk request-request Mama Predio. Dan kali ini aku bakal bacain dari Instagram ya. Ini aku langsung bakal gas 3 lagu. Ada dari Rika3294 nih, Kak, mau diputar lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim Fit Nabila. Matur nuwun, sami-sami. Setelah ini ya Kak, bakal aku puterin. Lalu ada juga dari Sania underscore yang sebenarnya juga request Jagat Rasa dari Samuel Cipta Mike MKS, makasih. Sama-sama Kak Sania. Dan terakhir, ini ada beberapa yang request banyak banget nih. Request lagunya Sumpah Mati yang baru ya dari Nicky Baker nih, Tamam Predua. Ada dari Bagas Putra XX underscore. Ada dari Bex Radio. Terus ada dari Nol Si Hasel. Ada juga, sudah itu, tiga itu yang request Sumpah Mati, Tamam Predua. Aku bakal puterin, jadi tiga lagu ya Tamam Predua yang bakal nemenin kamu di aktivitas kamu di siang hari ini, Tamam Predua. So buat kamu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Predua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

Mom Pro 2 gak kerasa banget, Pro 2 Hitlist sudah nemenin kamu selama 2 jam ya teman Mom Pro 2. Waduh, benar-benar ya di weekend ini di hari Sabtu semangatnya luar biasa dan juga antusiasnya ternyata wah rame banget di weekend ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tapi tenang aja, meskipun Pro 2 Hitlist sudah berakhir ya, tapi aku di Taulia masih bakal lanjut nemenin kamu di program-program seru lainnya teman Pro 2. Selain ini bakal ada apa? Waduh, pokoknya hari Sabtu ini spesial banget ya teman Pro 2. Nanti juga bakal ada Top Indo, Top Chat, Top Lagu, Tanggal Lagu untuk minggu ini teman Pro 2. Jadi buat kamu pantengin aja untuk hari Sabtu ini. Jangan kemana-mana ya, siapa tahu lagu favorit kamu atau idola kamu masuk ke tangga lagu kita di minggu ini teman Pro 2. So buat kamu stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu. Thank you yang udah request di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Sumpah kita gantung banget ya sih.

8.5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Masih barengan aku di Taulia di Santai Siang ya kali ini teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu yang mungkin masih mager-mageran atau ternyata sudah produktif karena ini sudah siang teman Pro 2. Semoga apapun aktivitas kamu di hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya semoga tetap produktif ya teman Pro 2. Dan senang banget aku di Taulia kembali nemenin teman Pro 2 di Muda Kreatif. Kali ini teman Pro 2, segmen yang selalu menghadirkan inspirasi, ide-ide dan juga cerita menarik dari dunia anak muda yang kreatif dan penuh inovasi tentunya. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal kreativitas memang gak melulu soal seni ataupun teknologi ya. Kreativitas juga bisa dari lahir dari dapur, dari resep sederhana, bahkan usaha kecil yang dikelola dengan penuh semangat hingga berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan teman Pro 2. Karena itu di Muda Kreatif kali ini aku bakal ngobrol, kita ya bakal ngobrol seputar kuliner dan juga UMKM, mulai dari tren makanan yang sedang digemari atau mungkin ide usaha kuliner yang menjanjikan, hingga juga kita akan membahas kisah para pelaku UMKM yang terus berinovasi agar produknya juga makin dikenal oleh masyarakat. So teman Pro 2, siapa tahu dari obrolan ini teman Pro 2 yang punya hobi memasak bisa terinspirasi dan bisa nih untuk memulai usaha sendiri teman Pro 2, atau mungkin yang sedang merintis UMKM bisa mendapatkan semangat baru

untuk terus berkembang dan naik kelas teman Pro 2. So teman Pro 2 tetap terus ya barengan aku di Taulia, karena selama 1 jam ke depan aku akan berbagi informasi di dunia kuliner dan juga UMKM. So stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu nih teman Pro 2.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kedua buat kamu yang mungkin punya usaha kecil tapi masih kesulitan mendapatkan modal karena pernah nih punya masalah kredit di masa lalu tahun kedua. Nah, kalau ini ada kabar yang cukup melegakan ya untuk para pelaku UMKM tentunya tahun kedua. Dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sedang menyiapkan aturan yang memberi kelonggaran bagi pelaku UMKM yang terkendala SLIK nih tahun kedua atau SLIK ya, atau yang dulu lebih dikenal dengan istilah BI checking. Nah, jadi bagi pelaku usaha yang memiliki catatan kredit bermasalah dalam nominal tertentu, nantinya bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk kembali mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Kenapa ini penting teman Predua? Karena selama ini banyak banget UMKM yang sebenarnya punya usaha bagus dan potensi untuk berkembang, tapi sulit mendapatkan modal tambahan hanya karena terbentuk riwayat kredit di masa lalu. Akibatnya usaha yang seharusnya bisa naik kelas jadi terhambat juga teman Predua. Tapi teman Predua, kelonggaran ini bukan berarti kita bisa mengabaikan tanggung jawab ya. Justru OJK menegaskan bahwa pelaku usaha tetap harus berusaha menyelesaikan kewajiban pinjamannya ketika sudah memiliki kemampuan untuk membayar. Dan teman Predua, dari sini kita belajar ya bahwa dalam dunia usaha modal ini memang penting banget, tapi reputasi keuangan juga sama pentingnya. Jadi mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan baik, terus kayak meminjam sesuai dengan kebutuhan, dan disiplin membayar kewajiban adalah bagian dari profesionalisme seorang pelaku usaha. Menariknya lagi teman Predua, di situ Bondo sendiri ada program namanya adalah Forsa UMKM yang memberikan bantuan pembiayaan dengan bunga 0% nih teman Predua. Sayangnya banyak pelaku usaha yang belum bisa memanfaatkan program tersebut karena terkendala SLIK itu tadi teman Predua. Nah, jika aturan baru ini benar-benar bisa diterapkan ya, tentu ini bisa menjadi peluang besar banget bagi UMKM untuk kembali berkembang nih. Jadi teman Predua, buat yang sedang merintis usaha, jangan hanya fokus pada produk dan pemasaran aja. Mulailah juga membangun kesehatan finansial usaha sejak sekarang, karena teman Predua, ketika peluang modal datang, usaha kita tentunya udah siap ya untuk tumbuh lebih besar teman Predua.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ure bakal kantoko
4: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih?
4: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya. Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
4: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit. Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
4: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali.
6: Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Teman terbaik kamu
9: Pro 2 FM.

berdua, kalau biasanya kita mengenal Jalan Kartini Jember ini sebagai salah satu pusat aktivitas di tengah kota ya teman berdua. Dan ternyata ke depan kawasan ini bakal punya wajah baru yang lebih menarik lagi nih teman berdua. Jadi ya, pemerintah Kabupaten Jember saat ini tengah melanjutkan pembangunan Food Street Jember yang nantinya nggak hanya berada di Jalan Kartini tetapi juga terhubung hingga ke Jalan Gatot Subroto teman berdua. Jadi konsepnya bukan sekedar tempat jualan makanan aja, melainkan sebuah kawasan kuliner terpadu yang bisa menjadi destinasi wisata di perkotaan teman berdua. Nah, ini menarik banget ya buat dunia UMKM karena keberadaan Food Street ini bisa menjadi peluang baru bagi para pelaku usaha kuliner untuk memperkenalkan produknya ke lebih banyak pengunjung teman berdua. Apalagi pemerintah juga menyiapkan konsep kawasan yang lebih tertata, lebih nyaman dan juga dilengkapi dengan berbagai event rutin nantinya teman berdua. Bayangin aja nih ya, saat orang datang untuk menikmati kuliner, mereka juga bisa menikmati pertunjukan seni. Di sana juga bakal ada mini fashion show, terus ada show live music, terus ada atraksi khas Jember deh pokoknya teman berdua. Artinya yang berkembang bukan hanya di sektor kuliner aja, tetapi juga ekonomi kreatif secara keseluruhan nih teman berdua. Tapi ya, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Nantinya UMKM yang ingin bergabung di kawasan ini harus melalui proses kurasi dan memenuhi beberapa syarat seperti memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta sertifikat halal untuk produk makanan dan minumannya teman berdua. Ini menunjukkan ya bahwa sekarang UMKM gak cukup hanya produk yang enak aja. Pelaku usaha juga harus mulai memperhatikan legalitas, kualitas produk hingga branding usaha agar bisa bersaing di kawasan yang lebih profesional. Jadi teman berdua, kalau kamu punya mimpi untuk membuka usaha kuliner, sekarang mungkin saat yang tepat ya untuk mulai mempersiapkan semuanya teman berdua. Karena peluangnya semakin terbuka dan Jember juga sedang menyiapkan ruang baru untuk UMKM makin berkembang teman berdua. Karena siapa tahu nih ya, beberapa tahun ke depan gerobak atau usaha kuliner milik teman berdua menjadi salah satu yang ramai banget dikunjungi di Food Street Jember nanti teman berdua. Yeah.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: It's gonna be fucking hard.

nomor 2 mungkin ya, beberapa dari kamu harus beraktivitas keluar rumah nih, atau mungkin sekarang di hari Sabtu ini ada yang mau berangkat nongkrong, atau mungkin berangkat main ke rumah teman aja teman nomor 2. Tenang aja, sekarang kamu gak perlu khawatir ketinggalan program favorit kamu, karena semua siaran RRI bisa kamu akses dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital teman nomor 2. Lewat aplikasi RRI Digital, teman nomor 2 bisa mendengarkan siaran Pro 2 RRI Jember secara streaming di mana aja dan kapan aja. Mau lagi santai di rumah, nongkrong di kafe, perjalanan, atau bahkan sedang berada di luar daerah, tetap bisa terhubung dengan informasi dan hiburan favorit kamu teman Pro 2. Gak cuma itu, di RRI Digital juga tersedia berbagai berita terkini, podcast yang menarik, dan juga kamu nih ya teman Pro 2 bisa dengerin siaran dari RRI seluruh Indonesia, hingga beragam konten yang bisa menemani aktivitas sehari-hari kamu teman Pro 2. Jadi kalau ketinggalan siaran, gak sempat mendengarkan radio secara langsung, atau ingin menikmati konten RRI dengan lebih praktis, RRI Digital adalah solusinya teman Pro 2. Yuk langsung aja ya, download di Play Store ataupun App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Ada hoax tuh.
6: Widih, widih, widih, widih. Ini

0: Juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro2, kalau tadi aku udah nemenin kamu di Muda Kreatif ya, kali ini Teman Pro2 kita masuk di Sports Zone yang bakal ngebahas di seputar dunia olahraga. Kali ini aku ada informasi yang menarik banget nih Teman Pro2, langsung aja ya. Kabar untuk dunia olahraga kali ini datang dari Jember. Dan kali ini Teman Pro2 olahraganya adalah di Arung Jeram. Dan mungkin ya kalau kamu mendengar kata olahraga Arung Jeram, mungkin yang langsung terbayang adalah derasnya arus sungai ataupun apalagi yang terbayang perahu karet dan juga adrenalin tentunya Teman Pro2. Tapi ternyata di balik itu semua ada proses latihan panjang yang harus dijalani para atlet untuk bisa berprestasi tentunya. Dan kali ini Teman Pro2 kabar menarik datang dari Faji Jember yang mulai melakukan penjaringan atlet perempuan untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027. Langkah ini tentu aja bukan hanya soal mencari atlet baru, tapi juga menjadi bagian dari regenerasi agar prestasi Arung Jeram Jember terus berlanjut di masa depan. Saat ini Teman Pro2 untuk para atlet yang sudah terpilih, sudah menjalani training center atau TC, mulai dari latihan fisik, lalu teknik dasar Arung Jeram, sampai penguatan mental juga, dan juga membangun kekompakan tim tentunya. Karena kan dalam olahraga Arung Jeram ya Teman Pro2, kemampuan individu ini memang penting, tapi kerja sama tim adalah kunci utamanya Teman Pro2. Menariknya ya Teman Pro2, Faji Jember memilih fokus membangun pondasi terlebih dahulu nih. Artinya ya, para atlet tidak langsung dibebani target yang besar banget, melainkan dibentuk secara bertahap agar memiliki kemampuan yang matang saat memasuki level kompetisi yang lebih tinggi Teman Pro2. Dan Teman Pro2, dari sini kita bisa belajar ya bahwa prestasi olahraga tidak pernah lahir secara instan. Jadi medali yang kita lihat tuh saat pertandingan tuh sebenarnya adalah hasil dari latihan yang dilakukan berulang kali, dan juga tentunya kedisiplinan dan juga kemauan untuk terus berkembang setiap harinya. Dan tentu aja Teman Pro2, kabar ini juga menjadi angin segar ya untuk olahraga perempuan di Jember, karena ternyata semakin banyak nih kesempatan terbuka bagi atlet-atlet muda untuk menunjukkan kemampuan dan membawa nama daerah ke level yang lebih tinggi. Kita doain bersama Teman Pro2, semoga program pembinaan ini berjalan dengan lancar dan Faji Jember mampu melahirkan atlet-atlet perempuan berprestasi yang siap bersaing di Porprov Jawa Timur 2027, bahkan hingga ke tingkat nasional lainnya Teman Pro2. Karena ya kalau ngomongin soal juara, ini kan gak soal menang saat bertanding aja, tapi juga tentang keberanian untuk terus berlatih dan berproses.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah Anda? Mantan tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama. Sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Taman Pro 2 kali ini kabar positif kembali datang dari dunia olahraga Kabupaten Jember. Dan kali ini Taman Pro 2 dari cabang olahraga bela diri Kiosi yang menunjukkan perkembangan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir Taman Pro 2. Dan meningkatnya jumlah peserta latihan menjadi bukti ya bahwa olahraga ini semakin dikenal dan diminati masyarakat. Dan menariknya lagi Taman Pro 2 yang ikut berlatih bukan hanya pelajar tetapi juga masyarakat umum yang ingin belajar bela diri sekaligus menjaga kebugaran tubuh. Dan Taman Pro 2 meningkatnya minat ini tentu menjadi modal besar bagi Kiosi Jember dalam menjaring atlet-atlet potensial untuk menghadapi berbagai kejuaraan termasuk masih di Porprov Jawa Timur 2027 nih. Dan saat ini pengurus serta pelatih fokus pada proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari penguatan teknik, peningkatan kondisi fisik, pembentukan mental bertanding hingga menanamkan kedisiplinan kepada para atlet. Taman Pro 2 kalau kita perhatikan ya hampir semua cabang olahraga yang berhasil mencetak prestasi selalu memulai dari pembinaan yang kuat. Bukan hanya mencari atlet yang berbakat aja tetapi juga membangun karakter, semangat juang dan konsisten latihan. Karena Taman Pro 2 dalam olahraga bela diri ya, kemenangan ini gak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik aja, mental yang tangguh, disiplin dan rasa hormat kepada pelatih serta lawan, dan tentu aja kemampuan mengendalikan diri juga menjadi bagian penting yang harus dimiliki seorang atlet. Yang menarik Taman Pro 2 semakin banyaknya masyarakat yang berlatih Kiosi, tertarik berlatih Kiosi. Hal ini juga menunjukkan ya bahwa olahraga bisa menjadi aktivitas positif yang menjauhkan generasi muda dari berbagai hal negatif. Selain sehat, mereka juga belajar tentang kerja keras, suportivitas dan tentu aja tanggung jawab ya Taman Pro 2. Dan tentu aja kita berharap pembinaan yang dilakukan Kiosi Jember saat ini bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu berbicara banyak nanti ya di Porprov Jawa Timur 2027 mendatang Taman Pro 2.
1: Hello, how are you?

0: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, gantang, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, untuk ngobrol dua itu tadi ya, berbagai informasi olahraga di siang ini semoga bisa menambah semangat dan inspirasi teman pro dua. Dan kita harus ingatkan sekali lagi bahwa prestasi besar selalu dimulai dari latihan, kerja keras dan konsistensi yang dilakukan setiap hari teman pro dua. Dan sepertinya teman pro dua untuk santai siang sudah harus berakhir sampai di sini, tapi tenang aja, kebersamaan kita masih akan berlanjut di siang hari ini teman pro dua. Karena ya setelah ini di hari Sabtu ini aku masih bakal lanjut temenin kamu dengan deretan lagu-lagu terbaik yang sedang naik daun di tanggal lagu top 20 Indonesia minggu ini teman pro 2. Di jam 2 nanti ya teman pro 2, kira-kira lagu favorit kamu ada di peringkat berapa nih? Kamu wajib banget simak teman pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di Lapas 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pro 2 dimanapun kamu berada ya. Gimana nih kabar kamu di siang hari ini? Dan kali ini teman pro 2 kamu lagi dengerin Top Indo 20 edisi 20 Juni 2026 teman pro 2. Dan akhirnya ya kita akan langsung menuju aja ke urutan 20 sampai dengan 1 teman pro 2. Kira-kira siapa aja mereka teman pro 2? Jangan kemana-mana deh ya, pokoknya terus standby di 89,5 FM pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Still with me di Taulia teman Pro 2 di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Dan sebelum kita beranjak ke urutan 20, teman Pro 2 perlu tahu dulu nih siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Ada satu musisi yang akhirnya harus out juga di tangga lagu Top Indo 20 minggu ini teman Pro 2. Ada Nadif Basalama Tohpati dengan singlenya Semusim yang sayang banget harus keluar ya teman Pro 2. Dan oke deh teman Pro 2, kita langsung saja menuju ke urutan 20 untuk Top Indo 20 minggu ini. Kira-kira nih di urutan 20 ada siapa teman Pro 2? 20

entry kita nomor 2 di posisi ke-20 ada Selena Grace dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati nomor 2. Jadi Sumpah Mati ini adalah winner song dari Indonesian Idol season 14 nomor 2 yang dibawa oleh Selena Grace bersama Andi Rianto. Lagu ini tuh sebenarnya mengisahkan kayak seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya, bukan karena berharap perubahan pada sang kekasih, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang sedang dijalani teman berdua. Dan tema tersebut kuat menggambarkan konflik batin antara harapan dan juga realita yang dihadapi tiap individu nih teman berdua. Dan teman berdua setelah di posisi 20 ini kita akan langsung beranjak ke posisi 19.

posisi ke-19 teman Predua ada Angie Carvalho dengan Remuk yang naik ya dari posisi 20 minggu lalu teman Predua. Lagu ini sendiri sebenarnya menceritakan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya telah memiliki perempuan lain teman Predua. Dan akhirnya ya ingin berhenti untuk memperjuangkan cinta yang sudah gak bisa lagi untuk dimiliki teman Predua. Sesuai dengan judulnya, sudah remuk ya teman Predua. Sudah remuk, sudah harapan, sudah tidak ada harapan lagi teman Predua. Dan teman Predua setelah di posisi ke-19 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 18 minggu ini.

ke-18 teman Pre2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan yang naik ya dari posisi 19 minggu lalu nih teman Pre2. Kita Buat Menyenangkannya adalah single lagu penyanyi penulis Indonesia Bernadia teman Pre2. Lagu yang dirilis pada 28 Januari 2026 ini tentu aja berbeda dari lagu-lagu Bernadia sebelumnya. Jika sebelumnya kan membawa emosi pendengar ataupun penggemar jadi galau ya teman Pre2. Lagu ini Kita Buat Menyenangkan membawa pendengar untuk lebih menikmati momen-momen kecil yang membuat hati bahagia dalam hidup ini teman Pre2. Lebih fun lah ya untuk Bernadia di lagu Kita Buat Menyenangkan ini teman Pre2. Dan setelah di posisi ke-18 ini kita akan langsung beranjak ke posisi 17 minggu ini.

Di posisi ke-17 teman Pre2 ada Sal Priyadi dengan Ada titik-titik di ujung doa. Yang sayang banget nih harus turun dari posisi 13 minggu lalu teman Pre2. Lagu ini tuh sebenarnya udah dirilis sejak 30 April 2024 sebagai bagian dari album Makers and Suspense Flashdisk dan menegaskan ciri khas Sal ya yang puitis gitu teman Pre2. Ditulis dan dinyanyikan oleh dia sendiri Sal Priyadi dengan produksi dari Lava Pratomo. Lagu ini menggunakan metafora titik-titik sebagai simbol jeda, harapan, dan juga keikhlasan nih setelah perpisahan. Kayak ini tuh merupakan sebuah doa yang sebelum sepenuhnya selesai diucapkan nih teman Pre2. Dan teman Pre2 setelah di posisi 17 ini, kita akan langsung beranjak di posisi 16 minggu ini.

posisi ke-16 teman Predua ada Nabila Takiyah dengan Cegil yang naik ya dari posisi 18 minggu lalu teman Predua. Jadi Nabila Takiyah merilis single terbaru berjudul Cegil ini itu sebenarnya di tanggal 16 Januari 2025 lalu teman Predua. Lagu ini tuh sebenarnya bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta butterfly era lah ya teman Predua. Jadi bukan sekedar perasaan suka aja, tapi Cegil di sini juga menggambarkan keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih serius dan tentu aja ada banget nih harapan untuk menua bersama teman Predua. Dan teman Predua setelah di posisi 16, kita akan langsung beranjak di posisi 15 minggu ini.

posisi ke-15 teman Pro2 ada Salma Salsabil dengan Hacu yang naik ya dari posisi 16 minggu lalu. Lagu ini tuh bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkotaan nih teman Pro2. Tema lagu ini juga dinilai dekat banget sama pengalaman generasi muda sekarang yang banyak banget nih mengalami tekanan pekerjaan dan mengejar mimpi teman Pro2. Dan teman Pro2 setelah di posisi 15 ini ada Salma Salsabil Hacu. Kita akan langsung ya beranjak ke posisi 14. Apakah di posisi 14 ini merupakan lagu yang sering kamu putar teman Pro2?

posisi ke-14 teman Pro 2 ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan, yang naik ya dari posisi 15 minggu lalu teman Pro 2. Lagu ini tuh sebenarnya udah rilis sejak 8 April 2026 kemarin teman Pro 2 sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya. Lagu ini ditulis oleh Pamungkas tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri sebenarnya. Nah, ia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan teman Pro 2 dan juga percakapan yang belum selesai nih, serta pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dan teman Pro 2 setelah di posisi 14 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 13 minggu ini.

Di posisi ke-13 nomor per-2 ada Nucha dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Yang sayang banget ya, ternyata ini tuh turun loh dari posisi 10 minggu lalu nomor per-2. Karya ini teman per-2 dikenal dengan salah satu karya yang paling personal dari Nuka karena ditulis sebagai refleksi perjalanan hidup anak muda yang sering terjebak antara menikmati hari ini, mengkhawatirkan masa depan, dan merindukan momen indah yang belum tentu terulang. Fun fact-nya teman per-2, lagu ini banyak diapresiasi nih karena memang liriknya terasa seperti obrolan dengan diri sendiri sehingga mudah dikaitkan dengan fase quarter life crisis teman per-2 tentang mimpi yang belum tercapai dan juga proses menerima hidup apa adanya. Dan teman per-2 setelah di posisi 13, kita akan langsung beranjak di posisi ke-12.

0: posisi ke-12 nomor Pro 2 ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali yang naik ya dari posisi 14 minggu lalu nomor Pro 2. Lagu ini tuh resmi dirilis pada 6 Februari 2026 dan langsung menarik perhatian banyak pendengar tentunya, khususnya di sosial media terutama TikTok ya nomor Pro 2. Bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana tapi nyentuh banget nih. Jadi kayak 1000 kali itu menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan kesetiaan pada seseorang. Jadi popularitas 1000 kali juga gak lepas dari liriknya yang romantis serta aransemennya yang terasa ringan dan juga easy listening banget teman Pro 2. Kayak gampang gitu nempel di otak teman Pro 2. Dan teman Pro 2 setelah di posisi ke-12, kita akan langsung beranjak ke posisi 11. Waduh, semakin dekat dengan top 10 kita teman Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

posisi ke-11 teman perdu 2 ada NPD dengan Sempurnanya Aku yang naik ya dari posisi 12 minggu lalu teman perdu 2. Lagu ini tuh merupakan lagu debut pertama ya dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Caesar dan juga Kak Kev teman perdu 2. Lagu ini menghadirkan konsep lagu yang pop ringan dengan lirik yang santai ya dan bernuansa humor sebenarnya teman perdu 2. Lagu ini membawa nuansa yang ringan dan sederhana sehingga mudah banget diterima oleh kalangan muda. Liriknya sendiri ini sebenarnya menggambarkan percakapan sederhana saat seseorang mencoba berkenalan dengan orang yang menarik perhatiannya. Namun situasi tersebut dibalut dengan pendekatan yang percaya diri dan penuh candaan nih teman pro 2. Bisa dibilang kayak pede dulu aja. Dan teman pro 2 setelah di posisi 11 ini kita masuk ke top 10 kita. Posisi 10 teman pro 2 kira-kira ada siapa nih di posisi ke 10?

Di posisi ke-10 Tawang Pro 2 untuk top 10 kita diawali dengan Raffi Sudirman dengan Dead Somebody yang ternyata turun ya dari posisi 7 minggu lalu Tawang Pro 2. Lagu ini tuh sebenarnya udah dirilis sejak tahun 2020 dan sebagai bagian dari EP berjudul Scenery Tawang Pro 2 yang menandai salah satu karya awal Raffi Sudirman sebagai solois muda Indonesia dan menunjukkan bakatnya bukan hanya sebagai penyanyi tapi juga penulis lagu. Lagu ini punya tempo yang pelan dan melodinya yang hangat banget Tawang Pro 2 menggambarkan suasana emosional tentang seseorang yang merindukan cinta yang tulus dan berharapkan menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Tema ini kayak sangat relatable deh, terutama buat kalangan Gen Z Tawang Pro 2. Dan Tawang Pro 2 setelah di posisi ke-10 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 9 minggu ini.

posisi ke-9 untuk memperoleh 2 ada Roni Parulia dengan Vanessa Z dan lagunya adalah Takkan Terulang yang naik ya dari posisi 11 minggu lalu untuk memperoleh 2. Kali ini Roni Parulia resmi menggait Vanessa Z di lagu terbarunya ini yang Takkan Terulang pada 16 April 2026 lalu tahun pre-dua. Ini dibawakan sebagai duet yang penuh emosional banget. Lagu ini menghadirkan tema kisah cinta yang jarang diangkat loh sebenarnya. Takkan Terulang bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah arah, akhirnya harus berpisah juga tahun pre-dua. Keputusan ini diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara untuk dicoba untuk bertahan. Jadi mau sekuat apapun mencoba mengulang situasi dan rasanya gak akan pernah sama lagi teman pre-dua. Sehingga ya salah satunya jalan yaitu adalah saling merelakan. Aduh sedih banget nih judulnya teman pre-dua. Dan teman pre-dua setelah di posisi 9 ini kita akan langsung beranjak ke posisi 8 minggu ini teman pre-dua.

posisi ke-8 teman perdua ada Enau dan Ari Lasmana dengan sesi potret yang naik ya dari posisi 9 minggu lalu teman perdua. Lagu ini merepresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitar dan juga menjadi refleksi ya tentang rasa penyesalan dan kerinduan yang kerap datang karena tak sempat mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang ini benar-benar pergi teman perdua. Dan juga merasa sulit, masih sangat sulit untuk mengikhlaskan kepergiannya nih teman perdua. Dan teman perdua setelah di posisi ke-8 ini kita akan langsung ya beranjak ke posisi 7 minggu ini teman perdua.

Di posisi ketujuh teman pre 2 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, yang sayang banget ya harus turun dari posisi 5 minggu lalu teman pre 2. Lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Ivan Seventeen bersama Opi Kurdi dan menghadirkan pesan perubahan hubungan nih teman pre 2. Lagu ini juga mencerminkan realitas hubungan yang mengalami jarak emosional lah ya, bukan sekedar jarak fisik aja teman pre 2. Dan teman pre 2 setelah di posisi 7 ini, kita akan langsung ya beranjak di posisi ke 6 minggu ini nih teman pre 2.

Di posisi ke-6 teman perdua ada Natasha Sabella dengan Menerima Luka yang naik ya dari posisi 8 minggu lalu teman perdua. Fase perpisahan dalam hubungan yang telah lama dijalani di mana rasa cinta sebenarnya masih ada teman perdua, tetapi tidak lagi sejalan dengan kenyataan. Lagu ini juga menekankan bahwa hubungan yang panjang tidak menjamin kebahagiaan nih teman perdua. Dan terkadang perpisahan juga menjadi pilihan yang paling menyakitkan, tapi sekaligus itu adalah jalan yang bisa ditempuh satu-satunya teman perdua. Dan dengan liriknya yang sangat emosional dan reflektif, mendengar merasa relate banget nih dengan emosi yang ada di dalam lagu ini tentunya teman perdua. Dan teman perdua, setelah di posisi ke-6 ini, kita masuk ke top 5 kita minggu ini. Di 5, posisi 5, kira-kira ada siapa untuk posisi 5 minggu ini teman perdua? Apakah di posisi 5 ini merupakan lagu yang sering kamu putar teman perdua?

posisi kelima atau nomor dua ada Judika Andirianto dengan Tenang yang turun ya dari posisi 4 minggu lalu atau nomor dua. Tepat di tanggal 20 Agustus 2025, kembali Judika merilis single kolaborasi dan berbeda dengan single kolaborasi yang telah dirilis sebelumnya atau nomor dua. Di single terbaru dengan judul Tenang ini, Judika berkolaborasi dengan dua musisi terkenal Indonesia, yaitu Andirianto dan juga Roni Parulian. Lagu ini lagu yang mengusung tema kekuatan cinta sebagai sumber ketenangan dan juga keberanian teman perdua. Dan liriknya juga menyampaikan pesan tentang rasa aman, terus juga komitmen dan juga cinta yang tulus nih teman perdua. Dan teman perdua setelah berada di posisi 5 ini, kita akan langsung beranjak di posisi 4 minggu ini teman perdua.

Di posisi keempat teman perdua ada Lyodra dengan Teganya Kau, yang ternyata sayang banget ya harus turun dari posisi 3 minggu lalu teman perdua. Lagu Teganya Kau sendiri ini sebenarnya menggambarkan perasaan kecewa dan terluka saat menyadari bahwa orang yang dicintai ternyata masih terjebak dalam masa lalunya nih teman perdua. Jadi dia itu kayak belum benar-benar bisa move on dari sang mantan kekasih, dan hal ini yang juga membuatnya terasa tidak dihargai dalam hubungannya teman perdua. Dan teman perdua, setelah di posisi 4 ya, kita akan masuk di top 3 kita minggu ini. Langsung saja untuk posisi 3 minggu ini, kira-kira siapa nih teman perdua?

posisi ketiga teman pre 2 ada Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu yang turun ya dari posisi 1 minggu lalu teman pre 2. Dirimu Yang Dulu ini sebenarnya mengangkat cerita tentang kerinduan seseorang terhadap pasangannya teman pre 2. Tapi ini kerinduannya lebih ke akan sikapnya nih. Dan dari kerinduan itu dia menyadari bahwa seseorang itu sebenarnya mulai berbeda, sudah enggak seperti dulu lagi. Dan di lagu ini Anggis juga ingin mengajak para pecinta musik Indonesia untuk merasakan sakitnya melihat seseorang berubah dari cinta menjadi seseorang yang berbeda nih teman pre 2. Dan teman pre 2 setelah di posisi 3 dengan Anggis Devaki Dirimu Yang Dulu, sekarang kita akan langsung beranjak ya di posisi 2 top 2 kita teman pre 2 untuk minggu ini. Kira-kira siapa nih teman pre 2?

Tomo Pro 2 di posisi kedua ada Dongker dan Jason Ranti dengan Disarankan di Bandung, Tomo Pro 2 yang naik ya dari posisi 6 minggu lalu. Tomo Pro 2, lagu ini tuh merupakan kolaborasi unik antara band rock alternatif Dongker dengan musisi Jason Ranti. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak tahun 2025 dan berhasil menarik perhatian melalui liriknya yang lugas, jenaka, sekaligus juga waduh maknanya dalam banget sebenarnya. Tomo Pro 2, seperti liriknya, lagu ini berlatar di Bandung ya dan menjadi simbol kenangan manis dan pahit sekaligus tempat peristiwa penting dalam sang hidup penyanyi Tomo Pro 2. Dan Tomo Pro 2 setelah di posisi kedua ini, kita akan masuk ke posisi pertama Tomo Pro 2. Kira-kira di posisi pertama ini ada siapa nih Tomo Pro 2?

pertama Temuan Pro 2 ada Dia Indah Kus dengan lagunya Malu-Malu yang naik dari posisi 2 minggu lalu Temuan Pro 2. Lagu ini sebenarnya single milik Dia dan juga Indah Kus yang sudah rilis sejak tahun 2025 ya Temuan Pro 2, dimana menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta tapi belum berani mengungkapkan secara langsung. Dan Temuan Pro 2 di posisi 1 ini ada Dia Indah Kus Malu-Malu. Selamat ya Temuan Pro 2 buat kamu para fans lagu ini. Dan Temuan Pro 2 sekarang sepertinya untuk Indo 20 sudah harus selesai ya. Terima kasih yang udah menyimak. Terima kasih juga untuk seluruh label. Dan terima kasih juga untuk Aisyah Amalia, MD kita tercinta yang sudah menyiapkan playlist ini Temuan Pro 2. Dan Temuan Pro 2, aku Dita Aulia bakal undur pamit diri. Setelah ini bakal dilanjut dengan Top Manca 20 edisi untuk minggu ini Temuan Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar Amerika Serikat tampil perkasa, lolos mulus dari fase grup. Informasi kedua, LPG ke kompor listrik, masyarakat harap kepastian pasokan PLN. Informasi ketiga, PMI Jember kebut persiapan raih sertifikat CPOB tahun 2026. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Amerika Serikat berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia dengan skor 2-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup. Dua gol tuan rumah berasal dari gol bunuh diri Cameron Burgess, tepatnya pada menit ke-11, dan Alex Freeman, tepatnya pada menit ke-43. Kemenangan ini membuat mereka lolos ke babak kedua. Informasi kedua, masyarakat berharap rencana pemerintah yang kembali menggulirkan program konversi dari kompor gas LPG ke kompor listrik induksi, diiringi dengan kepastian pasokan listrik dari PLN. Haryanto dari Kutai Barat menyampaikan kekhawatirannya pasokan listrik bermasalah jika melihat belakangan ini aliran listrik mati bergiliran di berbagai daerah. Menurutnya jangan sampai nanti pasokan LPG 3 kg dibatasi karena ada pengurangan impor LPG karena konversi kompor listrik tapi pasokan listriknya terganggu. Informasi ketiga, UDD PMI Kabupaten Jember terus mempercepat persiapan untuk memperoleh sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dari Bepom RI. Sertifikasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya peningkatan standar mutu pelayanan dan keamanan produk darah yang didistribusikan kepada masyarakat. Serta selain itu, teman Pro 2, upaya ini dievaluasi dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua PMI Kabupaten Jember, Zainullah, bersama dengan jajaran pengurus, Kepala UDD PMI Jember, Dr. Agus Burhansyah, serta tim CPOB, tepatnya pada Jumat 9 Juni 2026. Kepala UDD PMI Jember, Dr. Agus Burhansyah, mengatakan bahwa sebagian besar persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kali ini ada aku Vita Karina yang bakal kembali kasih untuk info tanggal lagu buat kamu, tapi khusus untuk mancanegara. Top Manca 20 untuk edisi hari ini 20 Juni 2026. Kita bakal langsung aja menuju ke

0: 2020 kali ini teman Pro 2, lagu yang sering banget kita dengerin ya di media sosial ada lagunya Nona dengan Rollerblade. Jadi Nona ini akhirnya merilis sebuah single baru yang udah ditunggu-tunggu tentunya teman Pro 2, lagu Rollerblade, tepatnya pada tanggal 17 April 2026, menjadi lagu terbaru yang mungkin aja cocok banget ya untuk bisa menemani hari-hari kamu.
1: Number 19.

Di posisi 19 kali ini, teman perdua ada lagu dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me, naik dari posisi 20. Lagu ini adalah lagu terbaru teman perdua, tepatnya yang sudah hadir di tahun 2025. Kalau kita dengerin dari lirik lagunya pun juga sangat bagus ya, dimana liriknya pun ditulis langsung olehnya, oleh Ariana Grande. Secara tema juga lagu ini bercerita tentang rasa lelah, bahkan juga tidak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande juga merasa cinta tersebut lahir bukan dari hubungan yang sehat. Dia juga sadar bahwa pesonanya membuat orang muda jatuh cinta, tapi dia juga yang sama. Dia merasa hubungan itu tidak benar.

Di posisi 18 kali ini teman pro 2 dari Dev and Teams dengan Rain Dance turun dari posisi 13. Lagu Rain Dance yang mempertemukan Dev dan Teams menarik perhatian karena memang jadi kolaborasi lintas genre serta juga budaya. Menggabungkan rap introspektif dari khasnya Inggris dengan sentuhan R&B, Afrobeat dan juga yang kalau kita dengerin soulful banget ya. Fun fact-nya lagi, chemistry keduanya terasa kuat karena sama-sama dikenal menulis lirik yang jujur serta juga emosional. Number 17.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi 17. Kali ini lagu dari Katy Perry dengan The One That Got Away naik dari posisi 19. Melalui lirik yang emosional serta juga puitis, lagu ini juga membuat pendengarnya bernostalgia tentang cinta di masa lalu, membayangkan bagaimana jadinya kalau masa depan mereka jika tidak pernah berpisah dan juga bertahan hingga akhir. Number 6.

Di posisi 16, lagu dari Dominic Fike dengan White Case naik dari posisi 17. Dominic Fike akhirnya merilis secara resmi lagu White Case, di mana sebuah track yang sebelumnya sempat bocor dan juga ramai dibicarakan di internet. Secara musikal, White Case menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang begitu manis, struktur yang intim, bahkan juga lirik yang mentah, ciri khas dari Dominic Fike yang selalu mendapatkan tempat di hati dari para pendengarnya. Number 15.

Di posisi 15, lagu dari Gracie Abrams dengan Hit the Wall naik dari posisi 16. Lagu ini menjadi single utama dari album ketiganya yang bertajuk Doctor from Hell. Melalui liriknya sendiri, Gracie Abrams juga menggambarkan kelelahan emosional, rasa tidak aman, serta juga konflik yang sangat dalam ya dari sebuah hubungan. Lagu tersebut juga membahas pola self-sabotage serta juga tekanan mental yang membuat seseorang merasa menabrak tembok dalam hidupnya. Number 14.

Di posisi 14, lagu dari Justin Bieber dan Nicki Minaj dengan Beauty and a Beat naik dari posisi 15. Lagu ini adalah lagu yang udah rilis ya teman Pro 2. Kalau mungkin kamu udah tahu, di tahun 2012 secara garis besar pun juga lagu ini menceritakan keinginan untuk bersenang-senang bersama dengan kekasih. Dan lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan serta juga tuntutan dunia. Number 13.

Di posisi 13, lagu dari Bad Bunny dengan DTMF turun dari posisi 10. Lagu ini adalah lagu persembahan dari Bad Bunny, teman pro 2, yang merupakan singkatan dari Debbie Tirar Mas Fotos, yang berarti seharusnya aku mengambil lebih banyak foto. Sekaligus juga menjadi judul album ke-6 dari milik Bad Bunny yang sudah rilis tepatnya pada 5 Januari 2025 di bawah label Rimas Entertainment. Number 12.

Di posisi 12 lagu dari Temper City dengan Self Aware naik dari posisi 14. Dan makna lagu ini tuh begitu luar biasa, teman Pro 2, yang menggambarkan sebuah kisah cinta ataupun hubungan yang penuh chemistry tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas. Bisa ngebayangin ya gimana caranya bisa menjalani hubungan tapi gak ada arah yang jelas tuh, teman Pro 2. Ada rasa suka tapi ada juga momen manis, bahkan ada ungkapan cinta, tapi dibalik itu semua tersimpan kesadaran kalau hubungan ini tuh sebenarnya tidak akan bisa jadi sesuatu yang serius. Number 11. No matter what.

Di posisi 11, lagu dari Lady Gaga dan Duichi dengan Runway naik dari posisi 12. Penyanyi Lady Gaga telah merilis lagu terbarunya ya, tepatnya pada 10 April 2026, dan karya ini juga merupakan hasil kolaborasinya bersama dengan rapper Duichi. Dan lagu ini pun juga merupakan bagian dari original soundtrack ataupun yang ada di film The Devil Wears Prada 2, lagu yang ada di film tersebut, teman Pro 2. Lagu Runway karya dari Lady Gaga dan juga Duichi ini merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi serta juga kekuatan untuk tampil apa adanya.

Rasa kita udah di posisi 10 besar minggu ini, dan di posisi 10 lagu dari Somber dengan Homebreaker turun dari posisi 6. Fun fact-nya, dari lagu ini mengangkat tema perasaan terlarang, keterikatan dari seseorang yang sudah memiliki pasangan tapi disampaikan secara jujur serta juga emosional tapi glorifikasi sehingga terasa lebih reflektif daripada provokatif. Konsep visualnya juga tidak kalah unik ya, karena memang video musiknya dibuat sinematik dengan nuansa Wild West serta juga memperkuat cerita konflik batin dan juga dinamika cinta yang sangat rumit. Number 9.

Di posisi 9 kali ini lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead naik dari posisi 11. Olivia Rodrigo akhirnya merilis lagu barunya yang berjudul Drop Dead tepatnya pada April 2026 dan lagu ini menjadi lead single dan juga title track untuk album terbarunya yang akan rilis di bulan ini. Serta juga Drop Dead bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba intens dan sedikit menggebu-gebu ketika bertemu seseorang yang sangat menarik. Number 8.

posisi 18 ada BTS dengan Swim naik dari posisi 9. Lagu dari BTS dengan Swim ini adalah lagu terbaru setelah hampir 4 tahun hiatus, dan lagu ini juga menceritakan tentang kehidupan, menggambarkan tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang lagi gak menentu. Number 7.

0: Posisi 7 ada lagu dari Alex Suarez dengan Fever Dream, naik dari posisi 8. Perasaan jatuh cinta yang datang begitu saja secara tiba-tiba dan begitu kuat, seperti Fragrance to the Cheese, menghantam tanpa peringatan. Tokoh dalam lagu ini merasa hatinya sebelumnya hampir tertutup karena kesepian ataupun kekecewaan. Wah, kok kayaknya dalam banget nih lagu.
1: Number 6.

Di posisi 6, lagu dari Tame Impala dengan Jenny yang judulnya adalah Dracula. Ini versi Jenny Remix ya, yang ternyata lagu ini turun dari posisi 1. Wow, banyak banget ya. Gak apa-apa sih, kali aja nanti bakal bisa naik di posisi 1 langsung balik lagi. Lagu Dracula awalnya adalah salah satu lagu hit dari album Deep Beat, tepatnya milik dari Tame Impala sendiri, dirilis juga tepatnya di bulan September 2025 waktu lalu, menjadi lagu pertama mereka yang masuk di Billboard Hot 100 dan menjadikannya salah satu karya mereka yang paling sukses secara global.

Udah saatnya teman pro 2 aku mau spill juga ya di posisi 5 besar minggu ini ditempati oleh 21 Pilots dengan Trackpad naik dari posisi 7. Lagu ini tuh udah kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu dalam hidup tapi tetap bisa pasang senyum lebar. Kayak kelihatan kuat gitu ya teman pro 2. Nah, dirinya ini sadar ada sisi gelap di dunia dan juga dirinya sendiri, tapi bukannya lari, dia ninggalin jejak supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan juga nemuin dia, teman pro 2. Jadi kayak benar-benar dia itu udah paham ya dia harus apa, tapi tetap harus bisa nguat-nguatin diri gitu ya. Dan bagian dari chorus soal jejak di tanah dan juga kerikil itu ibarat tanda-tanda luka batin di lagu ini seperti itu. Jadi memang dari luarnya kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya itu adalah kode halus, tolong pahami aku. Kadang orang gak bisa ngomong ya secara langsung ya, tapi sebenarnya ini menjadi salah satu sinyal kecil supaya ada orang yang lebih peka. Number 4.

lagu dari Dominic Fike dengan Baby Doll. Lagu ini adalah lagu perilisan yang pertama ya, dan sejak tahun 2018 udah ada lagunya Teman Pro 2 dan viral beberapa tahun terakhir ini, tepatnya di tahun 2020.

Di posisi 3, lagu dari Pink Pantress featuring Zara Larsson dengan Status Light naik dari posisi 4, jadi turun 1 trap aja teman pro 2. Lagu ini bercerita tentang seseorang perempuan yang jatuh cinta, tepatnya pada pria asal Amerika, dan menggambarkan perasaan gugup, penasaran, dan juga nekatnya untuk mengejar hubungan jarak jauh yang romantis namun penuh dengan ketidakpastian. Kita langsung aja teman pro 2 di posisi 2 ataupun runner up kita minggu ini. Kira-kira ada lagu favorit kamu gak ya?

Runner up kita minggu ini lagu dari Bruno Mars dengan Risk It All, naik dari posisi 3. Lagu ini udah rilis ya, tepatnya sebagai single kedua setelah I Just Might yang sebelumnya udah rilis di bulan Januari dan berhasil untuk memasuki Billboard Hot 100. Bahkan juga lagu ini memuncaki di atas lagu-lagu yang baru aja rilis juga ya teman Pro 2. Risk It All mencerminkan nuansa cinta klasik serta juga romantis yang menjadi inti dari album The Romantic. Number 1. Yeay, congratulations. Di posisi 1 ada lagu dari Blackpink dengan Go, naik dari posisi 2. Go ini adalah lagu dari grup K-pop Blackpink yang sudah rilis tepatnya pada 27 Februari 2026 sebagai single dari mini album Deadline melalui Young Entertainment. Dan itu tadi teman Pro 2 di posisi 20 sampai dengan posisi 1 barusan. Terima kasih buat kamu yang udah stay di 89,5 FM. Dan tentunya itu tadi ya teman Pro 2, apakah lagu-lagu favorit kamu udah masuk di posisi 20 sampai dengan posisi 1? Terus dukung lagu-lagu kesukaan kamu biar nanti setiap minggunya selalu ada di posisi teratas. Terima kasih juga untuk MD kita yang luar biasa, ada Aisyah Amalia yang sudah menyiapkan playlist di top 20 manca hari ini. Dan tetap stay tune barengan sama aku Vita Karina sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: ceria. Ceriain sore lu bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Senang banget sore ini kita ketemu lagi bareng sama Pro 2 Jember di sore ceria. Teman terbaik kamu yang pastinya masih menemani kamu ya selama 1 jam ke depan untuk program acara Skena atau siaran edukasi anak muda barengan sama aku Vita Karina, yang tentunya sore hari ini kita menghadirkan pelajar-pelajar inspiratif dengan segudang prestasi. Nah, kali ini teman Pro 2 ada dua narasumber yang keren dari dunia akademik dan juga public speaking. Yang pertama ada Cindia Aulia. Dia sebagai pelajar berprestasi yang sudah menorehkan banyak penghargaan di bidang pidato bahasa Inggris dan mendongeng tingkat nasional. Serta juga yang kedua ada Sirajul Mila Wadin Ramadhani, pelajar yang aktif di bidang penelitian dan karya tulis ilmiah dengan berbagai prestasi tingkat nasional. Hai, selamat sore.
1: Halo, selamat sore semuanya.
0: Oke, mungkin bisa perkenalan satu-satu untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin 89,5 FM, silakan.
1: Mulai dari Kak.
2: Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Aulia, biasa dipanggil Cindy. Senang banget sore ini bisa attend di sini dan semoga untuk kedepannya kita bisa berbincang-bincang dengan seru ya.
1: Benar-benar gitu aja. Oke. Untuk aku sendiri, perkenalkan nama aku Sirajul Milah Wadin Ramadhani. Kalian bisa panggil aku Dani atau yang lain yang bisa, yang enak aja gitu ya, gitu. Oke.
0: Yang akrab aja.
1: Yang akrab.
0: Gitu,
1: ya.
0: Oke. Nah, ini kan tadi kan udah aku jelasin sedikit gitu ya untuk teman Pro 2 yang mungkin juga penasaran sama kalian, latar belakang kalian. Kalian ini kan adalah siswa-siswi yang berprestasi di bidang tertentu. Satu fokus di bidang komunikasi dan juga satu lagi di bidang penelitian. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mulanya kalian itu bisa berkecimpung di bidang itu tuh karena apa awalnya, dan mungkin ada cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan di sore hari ini, silakan.
2: Jadi di sekolah kami itu kan ada dua yayasan, yaitu MTS dan juga MA. Nah, dulu aku itu sama sekolahnya tuh dari MTS gitu kan. Nah, di MTS itu ada guru kami namanya tuh Mr. Hendrik. Ya, beliau itu adalah guru bahasa Inggris. Nah, di Alia itu beliau punya istri namanya Miss Ita. Nah, dari beliau inilah yang saling berhubungan. Jadi saling terikat untuk ke saya gitu kan. Dulu juga MTS waktu itu saya deket banget sama Mr. Hendri. Jadi waktu masuk ke Alia, saya juga lumayan deket sama Miss Ita. Dan dari sana bakat saya mulai dilatih gitu kan, dilihat oleh mereka
0: akhirnya.
2: Betul. Dan setelah itu ya kebanyakan beliau menawarkan beberapa lomba-lomba, saya mulai mencoba dan ternyata saya bisa mulai memperlihatkan gitu, memperlihatkan skill-skill saya di sana gitu. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah.
0: Wow. Langsung keren, berhasil keren. Ya. Keren ya. Itu temannya aja sampai memuji keren loh, padahal dirinya juga keren.
1: Enggak terlalu.
0: Oke, ini panggilan akrabnya yang satu Cindy, yang satunya Dani, ya. Oke, kalau tadi Cindy itu memang sudah menceritakan gitu ya teman Pro 2 bahwa latar belakang dia itu akhirnya mengikuti beberapa kompetisi ataupun lomba-lomba itu ada dukungan dua guru yang hebat juga. Kemudian ada Dani. Dani pun juga gak luar biasa kerennya ya. Kok gak luar biasa kerennya? Lebih dari itu malah justru ya. Gimana sih kebolak-balik? Oke, Dani mungkin bisa diceritain gimana nih awal mula kamu mengikuti kompetisi ataupun lomba-lomba.
1: Oke, benar. Jadinya beda ya. Kalau sama Kak Cindy itu saya beda. Saya tuh gak mulai sekolah itu dari MTS. Karena MTS-nya kan Kak Cindy itu sendiri kan di MTS Wahidah Syib ya. Kalau saya itu beda. Saya itu di MTS N 10 Jember. Saya lulusan sana. Habis itu saya tuh bingung cari sekolah tuh di mana yang ada real use-nya, yang ada science skill-nya, itu saya bingung. Terus saya tanya-tanya yang deket. Yang deket, karena kayak saya tuh kalau sekolah jauh itu kayak

0: mana yang penting sekolah gitu ya, intinya gitu. Sekolah dekat, sekolah jauh, yang penting niatnya itu kan.
1: Betul.
0: Benar. Jadi alhasil saya tuh mendapat saran dari seorang guru, yaitu dari guru IPS, guru terfavorit saya tuh waktu di MTS. Itu sekolah di MA Waida Simbalung di situ. Di situ juga berfokus pada agama dan juga berfokus pada akademik, dan akademik itu bagus banget. Jadi saya mencoba di sana. Awalnya saya itu ada ikut tes itu lulusan ada kan ada pembagian kelas itu waktu lulusan, ada ICP atau kelas unggulan, dan alhamdulillah saya berhasil ikut tes gitu, dan jadinya masuk ke ICP. Tapi itu gimana ya, saya terbebani karena masuk ICP itu banyak ekstrakurikulernya, jadi pulang
1: sibuk
0: sore
1: ya,
0: sibuk banget.
1: Oh, sibuk banget.
0: Iya, saya itu orangnya malesan aslinya.
1: Tapi aslinya malas.
0: Iya.
1: Kalau enggak dicoba kayaknya aku enggak punya pengalaman.
0: Iya,
1: gitu,
0: benar kan? Banget. Iya. Ada pikiran gitu, berpikir kritis gitu. Jadi saya mau coba dulu. Pertama itu saya itu ikut ekstrakurikuler biologi. Tapi di situ ternyata saya itu enggak ada bidang gitu, enggak ada ya gitu. Jadinya saya itu pindah ke kimia. Terus saya coba ikut kimia, kok cocok gini, karena gurunya itu asik, namanya itu Bu Ratih. Itu guru favorit saya itu Bu Ratih. Cuma satu, beliau kan dua.
2: Kita sama.
0: Oh sama,
1: oh,
0: iya.
1: Ya,
0: karena wali
1: jadi satu orang yang sama?
0: Yes, sekelas ini kita.
1: Oh sekelas.
0: Jadinya wali kelasnya juga Bu Ratih, termasuk wali kelas.
1: Tapi jangan sampai bersaing-saing gitu ya.
2: Enggak.
1: Kelihatannya akrab tiba-tiba, awas kamu ya. Enggak ya, enggak boleh gitu. Harus bersaing sehat. Kemudian gimana Denny?
0: Jadi waktu di kimia itu saya mencoba ikut olimpiade-olimpiade, dan alhamdulillah juga pernah ikut olimpiade di UNES, tapi masih gagal gitu, tapi enggak apa-apa. Tapi gimana ya, kalau masalah bicara tentang public speaking tuh saya bertolak belakang dengan Kak Cindy, karena dulu itu waktu kelas 1 saya tuh introvert banget.
1: Aduh.
0: Tanya Kak Cindy,
1: tapi
0: saya suka malu-malu. Tapi kayak
1: introvert ya.
0: Ya gara-gara ini saya mau cerita nih kenapa kok enggak bisa introvert lagi, karena gitu. Bisa saya mencoba membuka untuk diri saya.
1: Waduh. Kok kayaknya dalam banget ya.
0: Jadi waktu itu Bu Rati ini menawarkan, nak gimana kalau ikut lomba KTI? Saya gak tahu KTI itu apa, tentang penelitian apa. Yang penting saya ikut coba dulu, dan ternyata memang cocok saya di situ. Saya itu bisa menemukan inovasi baru tentang kok bisa buat ini, kok bisa limbah terus jadi peralatan yang modern gitu, gitu. Jadinya ya saya tertarik gitu.
1: Akhirnya bikin kayak penelitian-penelitian kecil ya,
0: sering banget ya.
1: Iya,
0: dan itu pun berkelompok. Jadi saya tuh waktu lagi down, kelompok saya nyemangatin tuh ada dua orang. Kelompok saya itu sangat sangat melihati tuh.
1: Waduh. Enggak kalah luar biasa ya emang ya. Tadi emang kayak kebalik aja aku ngomongnya. Enggak kalah luar biasa. Aduh. Antara Cindy dan juga Dani sama-sama berprestasi apalagi di tingkat nasional. Nah, menurut kalian apa kunci utama supaya kalian itu bisa tetap aktif untuk bisa berprestasi tapi enggak mengganggu kegiatan sekolah? Karena kan itu kan juga ada di luar akademik ya, emang akademik sih, tapi kan untuk kayak ikut lomba-lomba ataupun juga kepadatan aktivitas kalian sebagai di luar sekolah itu kan pasti ada juga. Nah, gimana cara kalian untuk tidak terganggu?
2: Cara kita sih, yang pertama itu pastinya dukungan dari guru sih kan. Kalau gurunya tuh mendukung tuh ya pasti semuanya tuh lancar-lancar aja.
0: Termotivasi gitu.
2: Iya.
0: Jadi kita juga harus pintar memilih dan memilah waktu gitu kak. Gimana itu caranya? Gimana waktunya ini tuh harus pintar memilah waktu gitu.
1: Jadi memang harus bisa ngatur waktunya.
0: Iya benar banget.
1: Kalau Cindy, kunci utama untuk ngatur waktu biar teratur itu gimana? Mulai dari mungkin nih pulang sekolah ya kan, apakah pulang sekolah itu dibiasakan tidur siang dulu, belajarnya entar, atau belajar langsung biar gak lupa? Kan ada yang kayak gitu. Kalau Cindy gimana?
2: Kalau saya sih tipe yang stay di sekolah gitu kak. Sampai benar-benar urusan tuh udah benar-benar selesai itu, saya baru pulang saat itu.
1: Oh, jadi pulang itu benar-benar fresh pikirannya ya.
2: Sudah selesai
1: lepas
2: semuanya gitu. Saya tuh tipe yang kebanyakan tuh ngejain PR tuh di sekolah.
1: Oh,
2: iya.
1: Jadi nggak pulang?
2: Nggak, dikasih PR-nya pagi, diselesaikan waktu pulang sekolah. Baru setelah selesai semuanya kita pulang gitu.
1: Waduh.
2: Sama juga kayak latihan-latihan waktu lomba gitu. Bener-bener kalau pulang sekolah langsung latihan sama guru. Setelah latihan sama guru selesai, saya langsung latihan sendiri gitu di kelas-kelas yang udah kosong gitu, atau di tempat-tempat mana gitu kan. Ya emang bener-bener enak buat
0: tenang,
2: latihan
0: tenang
2: gitu. Dan kalau saya udah merasa udah oh udah lumayan nih untuk sekarang gitu kan, baru deh saya pulang gitu.
1: Tapi itu kelasnya masih belum ditutup ya sama tukang kebunnya ya?
2: Belum.
1: Ya kan takutnya dikunciin ya kan, padahal masih ada orang di dalam.
2: Beruntungnya gak pernah panjat pagar sih kan.
1: Oh gitu ya, jangan.
2: Iya.
1: Kok bisa terpikirkan ya, padahal apa gak mikir sampai situ loh.
0: Gak tahu, mungkin mendalam ini Kak Cindy.
1: Iya. Oke, kalau Dani sendiri gimana biasanya?
0: Kalau ada PR saya tuh lebih suka ngerjainnya tuh waktu pulang sekolah, waktu malam. Karena itu bisa dimurojaah lagi, kita bisa lihat lagi. Sekalian belajar untuk pelajaran buat besok kembali gitu. Itu.
1: Jadi ada waktunya sendiri untuk belajar gitu ya. Kalau Cindy ini emang benar-benar waktunya fokus dulu belajar, habis pulang sekolah gitu ya, tetap di sekolah, pulang udah fresh gitu ya, nggak ada beban. Tapi beda lagi kalau si Dani mending diluangin waktunya aja.
0: Buat refreshing otak itu juga butuh istirahat.
1: Gitu, refreshing dulu baru belajar.
0: Baru belajar.
1: Oke. Jadi dua orang yang punya latar belakang yang berbeda dan cara penerapannya pun juga berbeda, teman berdua. Nah, kemudian kalau Cindy, kamu udah berapa kali jadi juara pidato bahasa Inggris dan bahkan juga mendongeng tingkat nasional ya?
2: Iya.
1: Awalnya itu bagaimana suka public speaking, dari kapan? Karena kan public speaking ya kan, itu kan juga gak mudah gitu. Itu bagaimana kalau kamu belajarnya?
2: Sebenarnya nih aku punya skill public speaking udah dari MTS. Cuman karena dulu gak ngefokuskan ke sana, jadi gak terlalu terlihat gitu. Nah, yang aku ceritain di awal itu adalah ada Mr. Henry. Nah, cuma beliau yang melihat skillku gitu, yang melihat aku nih sebenarnya ada kemampuan tersembunyi gitu. Cuma beliau yang bisa melihat. Jadi ya awalnya ya,
1: bukan dari penerawangan ya, tidak ya?
2: Bukan. Tapi karena yang beliau tuh melihat sendiri, karena kan kita suka berbincang bareng gitu. Oh kayaknya enak banget gitu ya, diajak omong tuh enak gitu loh, kata beliau itu dulu. Dan ya seterusnya kayak gitu deh gitu. Aku sering banget ngasah itu pakai ngelihat beberapa video-video dari YouTube gitu. Dan aku kan kepengen banget jadi presenter gitu kan. Waduh. Jadi aku tuh sering banget ngelihat video-video presenter gitu dari luar negeri yang memang public speaking tuh keren-keren banget. Dan gak tahu lama kelamaan itu jadi apa ya, ilmu yang aku dapetin tuh ya dari presenter-presenter yang aku lihat tuh ya, aku simpen sendiri. Dan tiba-tiba aja ketika aku ikut lomba, ketika aku bicara sama orang, itu juga keluar gitu
0: ikut,
2: aja
0: ikut sendiri gitu.
2: Yang ikut sendiri gitu.
1: Karena udah punya pandangan.
2: Betul,
1: gitu. Karena sebelumnya kan udah ada gambaran, oh misalnya jadi presenter tuh gambarnya kayak gini, orangnya seperti ini, dan pembawaannya harus seperti ini. Itu kan udah ada gambaran. Jadi pas waktu ada lomba ya udah tinggal ngalir aja gitu. Kemudian kalau Dani, dan ini bagaimana? Karena kan membuat sebuah karya tulis ilmiah itu biasanya kan identik dengan riset, penelitian. Itu harus banyak baca, banyak referensi juga. Awalnya tertarik di dunia penelitian itu gimana cerita kamu? Karena kan itu gak mudah juga.
0: Bener, gak mudah banget. Gimana?
1: Gimana kalau Dani?
0: Itu karena teman saya waktu itu, saya tuh memang gak tertarik masalah masalah penelitian sains gitu. Tapi gara-gara saya itu ikut bimbel yang sama dengan mereka, terus saya diajak, ayo kamu kok gak maju, gak ada pemajuan, ayolah ikut aku gitu. Jadi ya cobalah, mau mencoba diri untuk ikut. Dan akhirnya ya enak juga, ternyata saya itu ada minat di bidang tersebut.
1: Awalnya kayak ikut-ikutan temen gitu ya, tapi
0: temen.
1: Lihat juga potensinya kamu.
0: Bener
1: ya
0: banget.
1: Kayaknya
0: ada di
1: gitu
0: situ,
1: terus
0: di
1: terus
0: depan. Habis itu ya tertarik gitu sama teman, terus bisa main bareng gini, melakukan penelitian bareng gitu.
1: Oh jadi ada timnya juga,
0: ada timnya
1: juga.
0: Iya, pakai kelompok-kelompokan gitu. Jadi waktu saya itu pakai buat full paper itu, mereka itu ya bantu. Waktu itu saya lagi down karena banyak kegiatan di sekolah. Kan saya ikut ekstrakurikuler yang banyak banget.
1: Nah, ternyata kamu bisa down juga ya?
0: Pernah ikut down. Tapi gara-gara dukungan teman saya yang dukung terus semangat gitu, buat bareng, ayo kita sukses bareng nantinya. Oke. Dan hasil alhamdulillah.
1: Temennya cewek apa cowok nih?
0: Cewek semua. Karena gimana ya?
1: Oh, cewek patosan.
0: Di KTI itu yang cowok itu kayaknya angkatan saya itu cuma satu yang ada. Karena KTI itu jarang diminati. Karena mungkin susah-susah itu mungkin dapetnya.
1: Sesusah itu ya. Terus-terus habis itu ya,
0: dan
1: akhirnya kamu ikut
0: lomba dan hasil waktu itu babak penyisihan. Dan dan akhirnya dapat, alhamdulillah dikasih lolos final di Unispa Biology Event Competition.
1: Waduh.
0: ke-9 dan alhasil karena dukungan orang tua, dukungan guru dan kerja keras kita, be confident, lebih percaya diri dan konsisten bisa mengatur waktu. Alhamdulillah kita dapat juara 2 tingkat nasional.
1: Tingkat nasional, nggak tanggung-tanggung ya. Meskipun mungkin teman Pro 2 ini juga melihat Dani dan juga Cindy begitu luar biasa di umurnya yang masih muda, tapi ternyata juga wow sekali ya prestasinya, juga gak tanggung-tanggung di tingkat nasional. Cindy juga tingkat nasional ya?
2: Iya.
1: Oke, dua-duanya tingkat nasional loh teman Pro 2, tapi dengan latar belakang yang berbeda. Kalau Cindy itu tadi adalah salah satu siswa ataupun siswi yang juga belajar untuk public speaking, kemudian juga belajar soal mendongeng, bahasa Inggris juga ya. Tapi ternyata gak kalah juga Dani membuat sebuah penelitian, kemudian juga ikutan karya tulis ilmiah dan berprestasi di tingkat nasional. Dua-duanya di tingkat nasional. Tapi seperti apa teman Pro 2? Nanti kita bakal lanjut lagi di sesi yang kedua. Dan kamu juga bisa untuk bertanya kedua orang ini ya. Kedua orang ini. Langsung tanya aja nanti di sesi yang kedua, nanti bakal dijawab langsung sama Dani dan juga Cindy. Apapun yang bakal kamu tanyain boleh. Langsung aja kirim di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950.

Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Paduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

0: gitu my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah wes tonduk, kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: Yes, teman Pro 2 tentunya masih di sore ceria barengan sama aku Vita Karina dan juga ada Cindy dan juga ada Dani. Mereka adalah siswa-siswi berprestasi di bidang yang satu Cindy ini di pidato bahasa Inggris serta juga mendongeng tingkat nasional. Bahkan juga ada Dani yang juga sebagai pelajar aktif di bidang penelitian serta juga karya tulis ilmiah dengan berbagai prestasi tingkat nasional. Nah, sebelum aku ngebacain untuk gabungan yang masuk, mungkin bisa di-spill prestasinya apa aja dari mungkin di beberapa tahun ini atau mungkin ada kumpulan-kumpulan prestasi lainnya apa aja. Dimulai dari Cindy, silakan Cindy.
1: Oke, di tahun ini, pokoknya di bulan ini ya kayak di bulan ini baru kemarin aku berhasil ngeraih juara satu pidato bahasa Inggris pada Porseni di UIJ, Universitas Islam Jember kemarin tuh. Terus waktu itu barengan lombanya nih, hari yang sama, paginya di UIJ, siangnya aku ke Unipar gitu untuk lomba mendongeng itu. Jadi langsung berbarengan satu hari dan alhamdulillahnya tuh saya tuh aku dapat juara 3 tingkat nasional saat itu.
0: Kayak enggak ini ya, enggak capek. Capek fisik, capek pikiran juga sih sebenarnya kayak gitu.
1: Dua bahasa itu.
0: Oh, dua bahasa.
1: Iya. Yeah. Kan yang mendongengnya satu, bahasa Indonesia dan pidatonya bahasa Inggris. Jadi dua bahasa gitu kan.
0: Terus ada apa lagi prestasinya?
1: Terus untuk yang kelas 1 itu dulu aku pernah juga ke Sidoarjo, tepatnya di Universitas Muhammadiyah di Sidoarjo saat itu. Dan ya alhamdulillahnya jauh-jauh ya kan dari Jember ke Sidoarjo membawa pulang juara harapan 1 pidato bahasa Inggris juga saat itu.
0: Itu hari yang sama semua enggak?
1: Enggak dong.
0: Cuma dua kompetisi aja.
1: Iya, dua kompetisi kemarin
0: sama
1: waktu bulan ini gitu kan, bulan kemarin ini. Baru kemarin ini Kak, minggu kemarin.
2: Iya. Keren.
1: Dan itu waktu aku di kelas 2 ya, di kelas 11 gitu kan di Alia. Dan waktu kelas 10 kemarin itu ya di Umsida itu harapan 1. Setelah itu waktu itu di Bahana Muharram. Yeah. Yang diadakan sama remaja masjid Al-Amin, itu juga aku dapat harapan 2. Okay. Setelah itu dulu Porseni tahun kemarin gitu Kak di Al-Amin Ambulu kalau nggak salah ya, itu aku dapat juara 2.
0: Oh, dan semuanya semua itu juara.
1: Pidato bahasa Inggris semua.
0: Oh, yang paling banyak bahasa Inggrisnya justru. Tapi yang bahasa Indonesia juga sempat juara. Juara berapa tadi?
1: Juara 3.
0: Juara 3
1: mendongeng. Ya, itu enggak tahu kenapa tiba-tiba banting setir ke bahasa Indonesia, apalagi mendongeng gitu ya. Dulu juga pernah ikut pidato bahasa Indonesia tingkat nasional, cuman belum rezeki.
0: Oh, enggak apa-apa. Kita coba lagi, try again. Nah, kemudian kalau aku kan juga penasaran nih ya, untuk tampil di depan banyak orang itu pasti juga enggak mudah.
1: Betul.
0: Pernah enggak sih kayak kamu tuh selalu ngerasa gugup ataupun takut salah? Itu bagaimana cara kamu untuk mengatasi hal tersebut?
1: Yang pastinya sih latihannya harus rajin ya Kak ya. Kita tuh benar-benar harus rajin nyiapin teks, nyiapin hafalan, nyiapin penampilan kita itu dari jauh-jauh hari. Sebenarnya dulu pernah ya, itu latihan tuh cuman satu minggu, benar-benar mepet banget sama deadline tampil gitu kan. Saat itu ya sebenarnya penampilannya tidak buruk gitu kan, hanya saja bisa dibilang kurang lah gitu. Dan di mata juri tuh ini masih harus ada yang perbaiki gitu. Dan saat itu yang dapat harapan 2 saat itu. Alhamdulillahnya gitu.
0: Jadi memang ada evaluasi sendiri ya yang memang itu jadi acuan buat kamu. Poin-poinnya dari juri itu apa aja, kekurangannya kemudian kamu perbaiki.
1: Iya,
0: gitu. Oke, ini waktunya untuk ngebacain ya gabungan yang udah masuk buat Cindy dan juga buat Dani. Dani dulu aja deh ya, biar Cindy ambil nafas dulu.
2: Ambil nafas dulu.
1: Tarik nafas
0: dulu. Oke, Dani, ini ada yang tanya nih ya. Oke, dari ini nggak dikasih nama ya, dari siapa, di mana, hamba Allah mungkin.
1: Hamba Allah.
0: Dari beberapa LKTI Kak Dani di tingkat nasional yang pernah diikuti, pengalaman yang paling berkesan yang sampai sekarang tuh masih diingat, ada nggak Kak Dani? Boleh diceritain dong, pengen tahu.
2: Terima kasih untuk hamba Allah atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi ya lomba yang mungkin dari berkesan gitu itu benar dari yang tadi saya ucapkan itu tadi di Malang. Di Malang itu karena lombanya itu udah jauh banget karena dari total perjalanan itu ke Malang.
1: Dari tutul ya kak.
2: Iya gitu. Dari Jember lah.
1: Dari Jember.
2: Desa tutul. Karena saya tuh anak desa juga gitu.
1: Iya.
2: Itu berkesan banget karena waktu itu persiapannya cuma sekitaran 2 minggu itu. Dan itu pun 1 minggunya untuk melakukan penelitian buat produknya. Sedangkan 1 minggunya itu buat latihan presentasi. Untuk presentasi, untuk tanya jawabnya itu gimana para dosen menanyakan para juri. Jadi begitu. Waktu itu presentasinya tuh sumpah. Dari bu guru saya sendiri, pembimbingnya Bu Rati itu jelek banget karena waktu itu saya tuh masih belum bisa, masih nervous gitu, masih ada secara biologinya. Iya, first time itu.
0: Ya,
2: itu
0: kan adaptasi.
2: Iya. Gitu. Itu first time saya ikut lomba karya tulis ilmiah.
0: Okay. Tapi gimana juara? Kali.
2: Juara 2 alhamdulillah.
0: Oh, apa-apa, juara 2 loh. Pada ya, juara terakhir.
1: Tingkat nasional lagi loh.
0: Tingkat nasional juga.
2: Tapi kemudian pernah waktu itu kesana tuh minder karena anak-anak itu persaingan saya itu loh, sekolahnya itu negeri-negeri, sekolah tinggi-tinggi, dan itu ada yang dari luar Jawa, dan itu saya sudah mulai down. Ya, kayak down gitu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, itu kedua teman saya itu sangat
0: support plus, siapa temannya, boleh di spill temannya siapa. Waduh. Apakah Cindy juga salah satunya?
2: Saya juga pernah ikut presentasi loh waktu itu. Pernah bareng dan enak sama Kak Cindy, saya bisa bekerja sama dengan baik. Jangan di spill lah Kak, malu lah.
0: Oh iya. Berarti 2 orang ditambah Cindy 3 orang berarti.
2: Ya, 3 orang teman lah gitu lah.
0: Iya. Kok kayaknya aku yang maksa ya. Okay, kemudian untuk pertanyaan dari Kak Cynthia buat Kak Cindy, bagaimana Kak Cindy untuk proses latihan yang biasanya dilakukan sebelum kompetisi? Silakan dijawab. Okay,
1: terima kasih Kak Cynthia izin menjawab.
2: Kok formal ya?
0: Kok kayaknya formal sekali.
1: Ini mode KTI.
2: Yes, KTI itu harus formal gitu. Harus ada sopan-sopan.
1: Okay, jadi untuk sesi latihan di awal-awal itu kita itu harus benar-benar paham banget sama teks yang kita pegang saat itu untuk lomba gitu kan ya. Kita benar-benar paham, makanya lebih sering tuh buat sendiri teksnya. Jadi kita pilih topiknya, kita rancang isinya semuanya bagaimana yang bagus. Setelah itu kita revisi lagi bareng guru. Setelah selesai barulah mulai ke pemahaman. Nanti bimbingan sendiri ini sebenarnya gimana-gimana maksud dari isi yang saya buat itu itu nanti dilatih lagi kepada guru gitu kan ya. Kepada guru kami itu dilatih lagi. Setelah semuanya mulai paham, kita mulai menghafal. Setelah menghafal itu paling lama butuh 5 lah sampai 1 minggu gitu kan ya. 5 sampai 1 minggu gitu kan. Kalau sudah hafal barulah kita mulai latihan tampil gitu secara langsung. Kadang latihannya itu kak, kita itu di depan guru-guru gitu kak. Waktu di ruang guru, guru bimbing saya itu sering banget.
0: Itu pasti pas waktu istirahat.
1: Iya betul banget.
2: Kadang ambil waktu pelajaran.
1: Iya, tapi kan kalau untuk pelajaran gak ada guru-guru kak.
2: Benar, relate gitu banget tuh masih.
1: Iya waktu guru-guru lagi kumpul gitu ya. Beliau tuh kadang nyuruh saya untuk latihan di depan gitu, di depan ruang guru asli, depan para guru gitu. Itu benar-benar untuk melatih confidence saya di sana. Gitu.
0: Biar gak gugup, biar terbiasa gitu ya tampil di depan banyak orang.
1: Betul. Kalau guru-guru kan kita kenal gitu. Sedangkan kalau peserta dan juga penonton kita kan gak kenal gitu kan ya. Takutnya lebih nervous gitu kan. Terus setelah mulai sesi latihan seperti itu kita banyak latihan kayak gestur, mimik, intonasi, satu pengucapan gitu kan. Itu membutuhkan waktu itu paling-paling kalau saya itu 1 minggu kak gitu.
0: 1 minggu?
1: Dan itu menurut saya lumayan lama banget gitu. Karena yang terakhir itu saya itu latihan cuma 2 hari.
0: Oh 2 hari?
1: Tampil. Untuk tampil gitu.
2: Ngeri-ngeri kak Cindy, ngeri.
1: Dan itu untuk pembuatan teks itu yang kemarin, yang juara 1 kemarin ini saya itu cuma dikasih waktu 3 atau 4 hari itu kak, saya lupa. Itu 3-4 hari itu saya harus memilah teks sendiri gitu kan, langsung direvisi, langsung dihafalkan.
0: Oh jadi diringkas dulu gitu.
1: Iya gitu.
2: Pahami dulu.
1: Jadi kan harus difahami benar-benar.
0: Itu yang apa, yang bahasa Inggris?
1: Yang bahasa Inggris kayak gitu. Dan setelah semuanya mulai mateng gitu kan, kadang saya itu disuruh tampil di depan teman-teman. Kan di sekolah kami kan ada rutinitas sholat duha dan duhur berjamaah. Nah waktu sholat duhur selesai waktu pulang gitu, kadang disuruh tampil dulu gitu. Mepet-mepet mau ini loh, mau lomba, mau lomba kita itu langsung disuruh tampil di depan teman-teman. Nanti kadang kita dikasih kritik juga, kritik juga saran dari teman-teman gitu kan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan gitu.
2: Benar, tapi ini proof
0: number. Terus yang jadi PR buat kamu tuh apa? Kayak misalkan kamu harus bisa dalam kurun waktu tertentu gitu ya, hafalan, kemudian belajar intonasinya, belajar banyak hal lagi gitu. Yang paling-paling jadi PR atau yang membuat kamu tuh susah banget ya ternyata belajar ini, itu apa?
1: Menghafal pastinya kak, karena menghafal teks dengan berlembar-lembar gitu ya, paling sedikit itu 2 lembar, itu full itu semuanya. Dan ya pastinya paling susah menghafal.
0: Menghafal
1: itu.
0: Oke, sudah?
1: Sudah.
0: Kayak ada napas. Kayak ada lanjutannya baru sekarang.
2: Ada titiknya
0: nih. Takut ada kelanjutannya.
2: Titik.
0: Oke. Kemudian ada juga yang sudah bergabung ya. Ini enggak disebutin lagi. Lagi-lagi nih hamba Allah juga ya. Aku bacanya dari sini aja deh. Dari siapa nih, salah satu teman Pro 2 ya. Pertanyaan untuk Sore Ceria bersama dengan MA Wahid Hasim Balung. Mau tanya Min, tadi kan udah disampaikan kalau mereka termotivasi oleh guru-guru mereka. Nah, kira-kira ada gak sih jejak alumni yang mereka jadikan motivasi dalam bidang-bidang tersebut? Dan kenapa alasannya? Wah, jangan-jangan nih alumni nih.
2: Iya, alumni.
1: Alumni
0: nih. Iya, silakan dijawab siapa? Dani atau Cindy? Boleh dua-duanya juga boleh. Tapi gak boleh berebut ya.
1: Pingsut.
0: Dani dulu.
2: Oke, untuk jejak alumni itu waktu kelas 1 saya itu lihat waktu anak kelas 3 itu pinter. Gimana cara ngomongnya tuh kok bawa mimiknya itu loh. Pinter banget sumpah.
1: Enak dilihat gitu ya.
2: Iya benar, enak dilihat. Jadi saya itu termotivasi, ini siapa ini? Boleh sebut nama gak sih?
0: Boleh. Jadi yang penting namanya, jangan brand ya.
2: Itu namanya Kak Hendri sama Kak Nabil itu. Sekarang udah
1: lulus dan salah satunya Mas Nabil udah keterima di UGM.
2: Wow.
1: Dan Mas Hendri di fisika.
2: Iya,
1: fisika di UNEJ. Di fisika. Kalau Mas Nabil di teknik kimia kayak.
2: Sama kayak Kak Hendri itu, sama Kak Cindy, public speaking-nya tuh keren banget ya. Jadi saya
0: jadi terinspirasi dari alumni-alumni yang berprestasi juga gitu. Siapa tahu kalian berdua juga menginspirasi buat adik-adik kelasnya ya.
2: Benar,
0: kan? Kemudian kalau Kak Cindy?
1: Dulu pernah diceritain gitu kan, kalau ada alumni yang kuliahnya itu S3 di Belgia. Di jurusan biologi gitu. Karena dulu kan saya juga waktu MTS juga lumayan suka biologi gitu kan. Tapi gak tahu kenapa waktu alias saya malah ambil kimia.
2: Sama.
1: Mau coba suasana baru gitu kan. Waktu dengar itu rasanya saya tuh agak wow gitu, iya kah gitu. Saya juga kepengen gitu. Tujuan saya sih di Cambridge London.
2: Okay, amin
0: ya Allah ya.
1: Gitu. Jadi penerus kedua gitu kan.
2: Amin. Saya tunggu kak, kita ketemu di Shanghai China kak.
0: Oh. Waduh, dua-duanya kayaknya ini apa punya cita-cita yang tinggi banget ya. Bahkan juga semoga nanti doa-doa itu bisa tercapai pelan-pelan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 nanti di sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir. Beberapa pertanyaan tadi udah dijawab langsung sama Cindy dan juga sama Dani. Tetap stay tune aja di 89,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kembali lagi teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria untuk program acara Skena Siaran Edukasi Anak Muda. Barengan sama aku Vita Karina dan juga ada Cindy dan juga Dani. Kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kan udah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin penasaran sama kalian gitu ya. Bagaimana latihannya, kemudian juara-juaranya, prestasinya itu apa aja. Nah kemudian untuk target kedepannya ada gak sih kayak ada target sesuatu yang sudah kalian ingin capai atau mungkin mau ikut lomba atau mungkin ada beberapa target di beberapa waktu dekat ini? Silakan.
1: Saya dulu. Yeah. Oke, karena target baru. Karena kemarin saya tuh gagal atau gimana ya? Kurang beruntung dalam hal public speaking di English itu. Saya pengen coba lagi. Ada niatan balas dendam. Mau ikut jangan tertawa gitu. Saya mau ikut storytelling, pengen banget storytelling untuk menceritakan dalam keadaan bahasa Inggris gitu, gitu banget gitu.
0: Jadi selain karya ilmiah ya, juga pengen bahasa Inggris.
2: Pengen juga mencoba baru katanya.
1: Oh. Harus ada improve gitu loh, kak. Mau saya diam sendiri.
0: Jadi dimana? Harus diem keluar dari zona nyaman kamu.
1: Benar, benar. Dan itu pun gak mudah.
0: Ah ya, pastinya juga harus belajar lagi.
2: Benar. Dari awal itu.
0: Dari awal tuh, udah dikasih tahu sama Cindy sini kan yang udah storytelling nih. Belajar storytelling.
2: Banting setir tuh kemendangnya. Nah, itu lumayan tekanan itu.
1: Gimana tutor dong kak, saya bisa banting setir itu?
0: Oh iya, ya nanti kita off air ya. Ketika off air kalian boleh nih diskusi ya. Okay. Bertukar ide, bertukar pikiran ya nanti ya. Kemudian kalau target dari Cindy, apa kira-kira dalam waktu dekat ini?
2: Targetku untuk waktu dekat ini adalah aku pengen banget jadi juara umum di Bahana Muharram nanti. Jadi tanggal 2
0: itu lombanya apa? Nanti
2: speech juga.
1: Speech lagi, enggak pesan-pesan. Enggak sadar. Karena udah menyatu sih.
2: Sudah menyatu dari ke dalam hati itu sudah Kak gitu. Udah rasanya udah jadi bakat buat aku gitu kan. Kalau untuk selanjutnya ya ini aku pengen banget jadi juara umum di Bahana Muharram besok ini.
0: Jadi harus ditaklukin.
2: Iya betul. Tanggal 28 Juni besok ini kak. Aku udah mulai persiapan dari sekarang gitu. Bahkan tadi aja aku gak sengaja gitu ya kebawa teks pidatonya ke dalam mobil gitu. Aku sampai ampun gitu, segitunya aku kan gitu.
0: Secinta itu ya.
2: Dulu kan juga ikut Bahana Muharram cuma enggak cuma sih. Alhamdulillah dapat harapan 2, tapi aku pengen banget di tahun ini di
0: Bahana Muharram.
2: Pengen jadi juara umumnya kalau bisa juara 1 lagi gitu
0: amin.
2: Kan.
0: Amin.
2: Dan untuk selanjutnya kan aku juga cita-cita aku kan jadi presenter gitu ya. Aku pengen banget ikut lomba itu news anchor gitu kan. Jadi membaca berita dalam bahasa Inggris. Aku juga pengen banget dan insyaallah nanti di kelas 3 ya, kelas 3 nanti insya Allah aku bakal menempuh lomba-lomba lagi gitu kan. Tapi beda bidang, bukan lagi di pidato tapi improve lagi ke news anchor gitu. Biar skillku bisa kelihatan gitu loh kak. Soalnya kan
0: biar
2: itu,
0: semakin menyala Cindy.
2: Cita-cita aku di masa depan gitu. Jadi biar ada bekal sedikit gitu nanti.
0: Jadi sama-sama kalian berdua ini ada target untuk keluar dari zona nyaman. Belajar dari bidang yang belum pernah kalian pelajari. Pernah dipelajari tapi mungkin ada gagalnya ya Dani ya. Tapi gak berhenti untuk mencoba. Oke, kemudian sebagai closing statement nih dari Cindy dan juga Dani sebelum pamit, apa satu pesan singkat untuk teman Pro 2 yang saat ini juga masih takut untuk memulai ataupun menunjukkan potensinya atau bahkan masih belum dapat prestasi? Dari siapa dulu, Cindy ataupun Dani? Silakan.
2: Kalian mulai dulu.
1: Oke. Untuk maju, untuk berani lebih maju, untuk menuju kesuksesan tuh ya harus berani mencoba, emang. Jadi gagal dulu, kita bisa baru sukses. Jadinya step by step, karena bangunan yang megah itu gak bisa dibangun dalam waktu kurun waktu satu hari. Jadinya harus dalam keadaan itu harus konsisten, harus be confident, harus percaya diri. Karena orang-orang gak ngelihat kamu, intinya buat kamu itu nyaman gitu lah gitu.
0: Betul.
1: Oke, sudah.
0: Kita aja.
2: Oke, kalau dari aku ya kak ya.
0: Dari sini gimana?
2: Untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini masih belum berhasil gitu ya, aku pengen kalian tetap semangat, jangan pantang menyerah gitu kan. Kita itu ikut lomba itu harus niatnya itu adalah menghilangkan kemalasan, mm-hmm. juga harus fastabikul khairat gitu kan, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan ya kak ya. Terus kemarin nih guys, aku tuh pidatoku yang aku usungnya aku ambil itu adalah tentang the best generation gitu kan. Nah tentang generasi terbaik di zaman sekarang tuh seperti apa sih Genji. Gitu. Nah di dalam pidatoku itu aku menyebutkan bahwa generasi terbaik tuh bukan generasi yang tahu segalanya gitu, tetapi generasi terbaik itu adalah generasi yang gak pernah berhenti untuk belajar dan juga mencoba. Kita itu harus benar-benar rajin buat belajar, kita harus berani untuk belajar, kita harus stay semangat gitu kak untuk belajar, untuk belajar, dan kita juga harus pintar-pintar gitu ya mengolah informasi dari sosial media, karena itu kan juga bisa jadi serangan mental buat kita kalau kita itu salah ngambil informasi gitu. Jadi kita harus pintar-pintar buat mengoperasikan sosial media gitu. Karena itu juga penting banget.
1: Ambil positifnya ya Kak.
2: Buat aku
1: ya, Kak.
2: Juga kayak gitu.
0: Kelas. Gitu.
1: Give a plus from Kak Cindy.
0: Ya, yeah, dua-duanya dong.
2: So. Okay,
0: terima kasih ya. Terima kasih buat Dani, terima kasih juga buat
1: You're
0: Cindy.
1: Welcome.
0: Semoga nanti kedepannya semakin menyala ya.
1: Amin.
0: Dengan prestasi-prestasinya semakin sukses juga pastinya.
2: Amin.
0: Kan
2: amin.
0: Kalian pasti juga punya target nanti kelas 3 terus lulus dari
2: di
0: kelas
2: 3
0: ya kan? Mau ke mana kira-kira tujuannya, kuliahnya di mana, universitas mana, atau mungkin mau ke luar negeri.
1: Amin.
0: Tapi yang penting buat pendidikan loh, jangan sampai keluar negeri untuk yang lain.
1: Iya, enggak ada yang enggak mungkin di dunia ini.
0: Iya, betul. Jadi jangan sampai ini ya minder gitu kan, atau mungkin berkecil hati ya kan. Semoga nanti kedepannya ini semakin lancar untuk
2: amin.
0: Pendidikan ataupun karirnya ya.
2: Amin.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi siaran kita barengan sama dua siswa siswi yang sangat hebat, dan juga mungkin kalian sudah terinspirasi ya dengan sepak terjang mereka, dengan karirnya, kemudian bukan karir sih, lebih ke pendidikannya ya. Tapi semoga karirnya juga cemerlang nantinya.
1: Amin.
0: Dan itu tadi teman Pro 2 Sore Ceria di program Acara Skena. Tentunya Vita Karina masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Wow. Jadi untuk kamu semuanya tetap stay aja di 89,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. And bye-bye.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Tahukah Anda, kelereng dengan berbagai sinonim atau sebutan lain yakni gundu atau neker adalah bola kecil yang dibuat dari tanah liat, marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sangat bermacam-macam, umumnya setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia karena warnanya yang estetik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya, maka disejajarkan dengan orang kafir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: than I want to talk about.
1: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa. FM.

Pernah nggak sih teman Pro 2 kamu merasa menemukan sisi baru dari diri sendiri setelah mencoba sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya? Kadang kita terlalu nyaman ya berada di zona yang sama sampai dengan lupa kalau ada banyak sekali potensi dalam diri yang belum kita kenal. Ada di zona nyaman yang kadang membuat kita juga tidak mau belajar di bidang lainnya. Mulai dari mencoba hobi baru, masuk ke lingkungan baru, atau belajar skill baru, sampai berani mengambil keputusan yang sebelumnya terasa menakutkan. Nah, kali ini teman Pro 2, aku mau tanya ke kamu nih, kira-kira teman Pro 2 sejauh ini potensi apa yang sebenarnya pengen kamu gali lebih lanjut? Hal baru apa? Pengalaman baru apa? Yang ternyata ini menjadi salah satu proses yang sekarang pengen kamu pelajari. Boleh langsung aja bergabung di sesi Cang Cimen atau Bincang Ceria Menyenangkan. Masih bersama aku Vita Karina, aku tunggu gabungan kamu sampai dengan jam 6 malam nanti ya. Dan tentunya aku tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Kita kembali lagi teman Pro 2 ya di edisi Cang Cimen hari ini yang ngebahas seputar pengalaman baru ataupun hal baru. Karena pastinya ada beberapa dari teman Pro 2 yang pengen keluar dari zona nyaman sampai-sampai kamu juga harus memaksakan diri mencoba pengalaman baru ataupun hal baru. Ada dari Kak Raka yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 ya. Kalau dari Kak Raka, aku dulu orangnya paling males banget ikut kegiatan baru karena takut gak bisa. Tapi waktu coba ikut organisasi kampus, salah satunya ternyata aku jadi lebih berani ngomong dan ketemu banyak orang. Dari situ aku sadar ternyata aku punya sisi yang selama ini belum keluar. Tuh. Makanya gak ada salahnya sih kalau kita itu coba. Meskipun sekali dua kali pasti ada kegagalan atau mungkin ketika tampil di depan orang atau banyak orang ternyata gak sesuai ekspektasi, gak apa-apa teman Pro 2. Terus gali aja potensi yang kamu punya teman Pro 2. Karena pengalaman baru sering menjadi tempat kita untuk menemukan kemampuan tersembunyi. Rasa takut pasti ada. Tapi rasa takut sebelum mencoba itu juga wajar teman Pro 2. Tapi ketika kita bisa memberikan kesempatan untuk berkembang kepada diri kita sendiri, kita bisa menemukan kepercayaan diri yang sebelumnya belum terlihat. Kemudian seperti biasa yang sudah bergabung lagi ada dari Kak Dimas. Halo Kak Vita, selamat bertugas ya. Kalau komentar dari aku, dulu aku pikir aku gak cocok kerja sama orang lain karena lebih suka diri sendiri, suka kerja diri sendiri gitu ya, atau apa nih, berdiri sendiri katanya begitu. Tapi pas coba ikut proyek bareng teman, ternyata aku bisa jadi orang yang suka diskusi dan juga bertukar ide. Oh, jadi kamu tuh suka ini ya akhirnya ya, kerja sama tim, kerja sama teman, ikut suatu proyek ya. Kalau biasanya memang yang udah dia terjuni pekerjaan ya memang dia kelola sendiri gitu istilahnya ya. Oke, bisa dipahami. Jadi memang lingkungan baru itu juga bisa membantu kita loh teman Pro 2 untuk mengenali karakter diri kita secara lebih dalam. Terkadang kita punya kemampuan sosial ataupun cara kita berkomunikasi juga bagus, dan kita juga punya kreativitas yang itu tuh kreativitas baru yang baru aja terlihat ketika berada di situasi yang berbeda. Jadi gak ada salahnya kalau teman Pro 2 harus adaptasi dulu, coba dulu, atau ya sembari berjalan harus sama-sama mengenali lingkungannya dulu ya, atau bahkan orang-orang di sekitarnya dulu. Kemudian ada dari Kak Alia. Aku pernah coba traveling sendiri, salah satunya untuk pertama kali. Awalnya takut, tapi setelah itu aku merasa lebih mandiri dan lebih percaya sama keputusan yang aku buat. Kalau aku sih traveling sendiri kayaknya sedikit takut ya. Solo traveling itu kayak takut gitu gak sih teman Pro 2? Ya entahlah ya, kayak mikirnya itu takut dengan kesendirian di lokasi baru, di tempat yang baru. Tapi kalau misal teman Pro 2 udah kayak struggle, kamu itu strong, kamu pemberani, boleh dicoba teman Pro 2. Karena keluar dari kebiasaan lama ataupun juga kamu yang udah mandiri seperti traveling itu bisa sendirian, itu juga bagian dari kemandirian kamu. Pengalaman baru tentunya bisa membantu seseorang untuk belajar, mengambil keputusan ataupun menghadapi tantangan dengan lebih matang. Jadi gak apa-apa sih kalau misal pengen liburan tapi gak ada temennya, gak ada saudara yang mau diajak, gak ada keluarga juga, ya udah traveling sendirian aja. Tapi kalau aku sih kayaknya aku harus mikir-mikir lagi ya. Karena kan aku tuh kayak takut gitu loh teman Pro 2. Mungkin ada dari teman Pro 2 yang juga sama ya. Ketika kamu ada di satu lokasi yang belum pernah kamu kunjungi dan kamu asing dengan tempat-tempatnya, hilang arah juga, kayaknya masih bingung juga ya kan kalau harus sendirian. Ada juga yang terakhir nih dari Kak Fajar. Aku borong langsung ya ngebacanya ya, karena waktu kita hampir di jam 6 malam.
Okay, kalau dari Kak Fajar, aku coba olahraga baru karena memang diajak teman. Sekarang tuh kan emang sering banget ya Kak, beberapa olahraga yang memang dicoba oleh kalangan muda. Aku termasuk kalangan muda, cie. Ternyata bukan cuma badan aja yang terasa lebih aktif, tapi juga jadi punya rutinitas dan juga lebih disiplin. Betul. Apalagi kalau teman pro 2 adalah tim-tim mager, kayaknya harus banyak gerak juga ya. Jangan sampai akhirnya teman pro 2 ini jadi anak mager yang akhirnya bikin kamu masih muda tapi banyak penyakit juga. Karena sebenarnya dengan olahraga itu bisa membuat badan kita sehat, bugar, atau justru dengan aktivitas yang baru ataupun rutinitas yang baru itu juga bagian dari pola hidup yang sehat. Jadi coba aja aktivitas baru yang bisa memberikan dampak positif terutamanya untuk pola hidup kamu. Seperti kebiasaan kecil berolahraga yang bisa kamu lakukan secara konsisten, ini bisa membantu versi diri kamu supaya hidupnya lebih teratur. Oke, teman pro 2, gak kerasa ya. Udah hampir jam 6 malam ya. Ternyata banyak banget tadi yang sudah bergabung. Meskipun hanya beberapa ya. Tapi next time kita coba lagi deh untuk teman pro 2 yang barangkali udah stay tapi ternyata gak kebagian waktunya. Karena memang jam 6 harus kita berpindah ke program acara selanjutnya. Dan closing statement-nya ya di pembahasan kita, ternyata menemukan versi baru dari diri kita itu gak selalu harus lewat perubahan besar. Kadang langkah kecil pun ya teman pro 2, seperti mencoba hal yang belum pernah kita lakukan, ini bisa membuka banyak sekali peluang-peluang atau hal-hal yang sebelumnya gak kita sadari. Dari rasa penasaran, keberanian, sampai dengan pengalaman yang mungkin awalnya terasa sulit, terasa bikin kita itu takut, semuanya bisa jadi proses untuk mengenal diri kita lebih jauh. Jadi jangan takut ya teman pro 2 untuk eksplor sebanyak-banyaknya bagaimana potensi kamu, evaluasi sendiri, dan jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Karena siapa tahu teman pro 2, di balik pengalaman baru itu ada versi terbaik kamu yang selama ini belum sempat muncul. Jadi ya semua itu ada di tangan kamu. Kayak lagu Juicy Luicy, tak di tanganmu. Kebalikannya.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

tapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan bijak untuk mencari ide, kemudian kita juga bisa belajar cepat, bahkan kita bisa meningkatkan produktivitas dari AI. Nah, di sisi lain kreativitas tetap jadi salah satu kemampuan yang gak bisa digantikan begitu aja ya. Karena memang ide unik, cara berpikir berbeda, dan keberanian mencoba hal baru ini masih jadi nilai plus di berbagai bidang. Nah, lewat pembahasan kita kali ini teman Pro 2, dari AI sampai kreativitas, skill apa yang memang harus mulai kamu upgrade sekarang? Nanti aku bakal bahas poin-poinnya ya teman Pro 2. Barangkali kamu pun juga sebagai pengguna AI, ini juga harus bisa menempatkan AI yang kamu gunakan itu fungsinya untuk apa dan kemanfaatannya pun juga untuk apa. Kita bakal ngobrol tentang skill apa aja yang memang harus dipersiapkan anak muda di era zaman sekarang. Apakah harus fokus belajar teknologi aja? Haruskah mengasah public speaking? Atau justru memperkuat kreativitas dan juga kemampuan beradaptasi? Jadi kamu bisa memilah dan memilih ya nantinya teman Pro 2. Kemudian nanti aku juga bakal kasih strateginya seperti apa. Jadi untuk kamu jangan lewatkan satu upgrade skill kali ini ya, karena kita lagi di program acara Ups Upgrade Skill ya, yang pastinya bakal kasih wawasan untuk kamu. Satu ilmu bisa menambah satu wawasan baru. Jadi untuk kamu teman Pro 2, di sini aja.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
5: Iya, Bu.
6: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
7: A few inches later.
6: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
7: A few moments later.
6: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
7: One eternity later.
6: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
7: A few inches later.
6: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
7: Eventually.
6: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
8: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
9: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita balik lagi teman Pro 2, masih ngebahas seputar penggunaan AI, di mana dengan era yang terus berubah, kita sebagai anak muda juga harus punya strategi agar nggak cuma jadi pengguna teknologi aja, tapi juga mampu untuk memanfaatkannya secara terus menerus dan bisa berkembang. Skill yang dibutuhkan sekarang bukan tentang nilai akademiknya aja, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi, berpikir kreatif, bahkan juga siap untuk menghadapi peluang-peluang baru. Ini ada beberapa tips ya yang bisa menjadi strategi kamu untuk penggunaan AI. Kira-kira apa aja sih? Karena memang kita tahu AI itu bisa menjadi fasilitas yang memberikan kita kemudahan. Yang pertama, strateginya jadikan AI itu sebagai partner untuk belajar, bukan pengganti kemampuan kamu. Wah, jadi kalau mungkin teman Pro 2 yang sering banget dimudahkan dengan penggunaan AI, jadi jangan sampai salah pemanfaatannya ya. AI bisa membantu mencari ide, memahami materi, membuat perencanaan, sampai dengan meningkatkan produktivitas. Tapi tetap penting untuk melatih kemampuan berpikir sendiri. Gunakan AI sebagai alat bantu untuk mempercepat proses belajar, bukan membuat kita berhenti untuk berpikir. Kemudian teman Pro 2, kamu bisa upgrade skill digital secara bertahap. Jadi nggak harus langsung menguasai semuanya ya. Mulai dari hal sederhana seperti memahami cara kerja AI, editing konten, atau kamu bisa coba-coba desain, analisis data, ataupun tools digital yang sesuai dengan minat kamu. Skill kecil yang konsisten dipelajari, ini bisa menjadi kemampuan besar di masa depan. Jadi utamakan dulu deh teman Pro 2 yang sesuai dengan passion kamu, ataupun juga kemampuan kamu. Dan teman Pro 2 bisa melatih kreativitas lewat kebiasaan mencoba. Karena yang aku tadi bilang ya teman Pro 2, ketika kamu mencoba sesuatu, jangan takut dulu. Jangan takut untuk kamu gagal atau juga tidak sesuai dengan ekspektasi, karena gagal itu udah hal yang wajar ya ketika kita harus mencoba hal yang baru. Kreativitas bukan hanya bakatnya aja, tapi kemampuan yang bisa dilatih. Coba aja teman Pro 2 untuk kamu bisa explore hal baru, cara referensi, buat proyek kecil, tulis ide, atau berani untuk mencoba cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Cobain aja dulu ya. Kita harus bertahap belajarnya teman Pro 2, nggak langsung instan, tapi paling tidak teman Pro 2 yang udah mencoba, nanti kamu pun juga punya celah untuk kamu bisa belajar lebih baik lagi.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, Tuan Pro 2, kita lanjut lagi ya seputar bagaimana kita bisa memanfaatkan penggunaan AI. Karena memang di era zaman sekarang penggunaan AI itu pasti juga kita gunakan ya. Entah itu untuk mencari sesuatu materi atau sesuatu hal deh Tuan Pro 2, banyak banget macamnya yang mungkin itu bisa kita pergunakan. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dalam pemanfaatan AI. Yang pertama tadi, jadikan AI sebagai partner untuk belajar, bukan pengganti kemampuan kamu. Kemudian upgrade skill digital secara bertahap. Kemudian kamu bisa melatih kreativitas lewat kebiasaan mencoba. Kemudian kamu bisa juga perkuat soft skill kamu yang sulit untuk digantikan oleh teknologi, di mana kemampuan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, berpikir kritis dan juga memahami orang lain tetap jadi nilai pentingnya. Jadi teknologi itu bisa membantu pekerjaan, tapi cara manusia untuk berinteraksi serta juga menciptakan solusi tetap punya peran lebih besar. Dan dengan penggunaan AI, Teman Pro 2 bisa membangun personal branding dan portofolio. Di zaman sekarang ya, terutamanya karya itu bisa menjadi bukti kemampuan, mulai dari mendokumentasikan hasil belajar, proyek kecil, tulisan, atau mungkin desain, video, ataupun pengalaman yang pernah dibuat, ini juga bisa menjadi modal untuk membuat kesempatan baru, Teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang, jangan takut ya Teman Pro 2 untuk memulai belajar dari sekarang. Nggak harus langsung menjadi ahli, tapi kamu cukup memulai dari langkah kecil dan terus upgrade diri. Jangan terkalahkan oleh AI. Karena sekarang tuh banyak banget yang udah pakai AI, jadi jangan sampai kalah meskipun kamu sebagai salah satu pengguna AI di era zaman sekarang. Karena masa depan bukan hanya milik mereka yang paling pintar, tapi mereka ataupun kamu yang mau terus berkembang dan siap untuk menghadapi perubahan.

0: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2. Malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Matias Galarza pecahkan rekor gol tercepat Saibari di Piala Dunia 2026. Pemerintah pertahankan program naturalisasi tapi perbanyak turnamen lokal. Informasi ketiga, Pemkab Situbondo kembangkan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, pemain Paraguay Matias Galarza memecahkan rekor gol tercepat milik Ismael Saibari di Piala Dunia 2026. Galarza mencetakkan gol ketika pertandingan berlangsung 64 detik dalam duel kontra Turki, tepatnya pada lanjutan babak penyisihan Grup D Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Area, tepatnya pada Sabtu 20 Juni 2026. Gol tersebut juga lebih cepat dibandingkan gol pemain Maroko Ismael Salabria ke gawang Skotlandia. Tepatnya rekor tersebut hanya berjarak beberapa jam karena dua pertandingan berlangsung di hari serupa. Informasi kedua, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Erick Thohir memastikan pembinaan talenta lokal melalui turnamen di akar rumput atau grassroots di berbagai daerah. Turnamen sepak bola untuk mencari talenta berbakat sebagai calon pemain masa depan timnas Indonesia. Erick juga merupakan ketua umum PSSI yang mengatakan bersama dengan pelatih timnas Indonesia John Heckman memiliki komitmen untuk mengangkat pemain lokal ke level yang lebih tinggi. Bahkan pelatih Heckman juga berkeliling Indonesia untuk mencari talenta-talenta muda berbakat. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mulai mengembangkan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayugo, mengatakan bahwa produksi telur di Kabupaten Situbondo sangat rendah, hanya 3,5 ton per harinya, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 17 ton per hari. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan peternak telur skala rumah tangga, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan beberapa yayasan. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Ya, malam hari ini kita lagi disiarkan di Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Hari ini kita bakal ngobrolin perjalanan inspiratif seorang musisi muda asal Jawa Timur yang membuktikan kalau mimpi besar bisa dimulai dari mana aja, teman Pro 2. Dari kota Jember, sebuah nama berhasil membawa warna baru di dunia musik. Ada Ica Yang. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2.
0: Mungkin boleh disapa, mungkin boleh say hi, atau mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu disapa untuk Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Silahkan Kak Ica.
1: Oke, halo semua teman-teman Pro 2. Kenalin aku Ica Yang. Aku penyanyi Mandarin. Kali ini teman-teman bakal dengerin kisah aku selama berkarir dari nol sampai di titik sekarang.
0: Oke, tadi udah dibocorin sedikit ya teman Pro 2 ya. Dia juga sudah menyinggung bagaimana perjalanan awal karirnya gitu. Apa sih momen yang bikin Ica itu bisa menjadi Ica yang sekarang? Karena kan pasti itu juga gak mudah ya, perjalanannya butuh proses, butuh beberapa pembelajaran mungkin. Bagaimana awal kisahnya? Silakan.
1: Kalau awal kisahnya itu, jadi Ica kan sekarang penyanyi Mandarin. Kalau dulu itu awal tuh pop dulu.
0: Oh, pop dulu.
1: Pop dulu. Terus karena Ica gak ikut audisi, biasanya kalau berkarir dari kota kecil terus pindah ke kota besar, biasanya audisi dulu buat dapet nama dulu biar besar.
0: Tapi casting karena dulu berarti.
1: Iya, biasanya ikut kayak audisi-audisi nyanyi gitu kan, yang di program-program TV. Cuman karena Ica gak ikut lomba, gak ikut audisi karena berdiri di label sendiri, jadi berjuang sendiri. Jadi ternyata main di pop itu awalnya agak jujur pasti gak langsung berhasil ya. Bisa dibilang pasti berat banget. Apalagi kalau main di indie, label indie itu kurang, bisa dibilang kurang kuat. Jadinya beralihlah di situ Ica dari pop beralih ke dangdut malah.
0: Oh, dangdut.
1: Dangdut
0: pernah juga.
1: Pernah. Wow. Jadi jadi apa, jadi kalau dulu itu kayak apapun tuh aku cobain dulu aja. Jadi enggak mau pilih-pilih, suka enggak suka, menurut aku bagus enggak bagus, kita bagusin kalau dulu gitu.
0: Jadi kayak cari-cari genre mana yang cocok,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bener, sambil cari jati diri sih lebih tepatnya gitu, Kak. Karena kan dulu itu Ica juga kalau di Jember tuh juga biasa nyanyi dangdut juga. Jadi oke, gak masalah kalau memang harus jadi biduan lagi di kota besar, gak apa-apa. Awalnya begitu. Karena pop Ica pindah genre ke dangdut. Dari situ Ica baru bisa melihat, oh ternyata hati ini terlalu berontak.
0: Kayak, gimana berarti ternyata?
1: Gak cocok Icanya.
0: Oh, mulai, di dangdut?
1: Iya,
0: oh,
1: mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang nyaman ketika Ica jadi bener-bener dipatokin ini penyanyi dangdut gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin Ica kurang nyaman di saat Ica nyanyi dangdut. Dan karena juga penyanyi dangdut itu kan sangat banyak, sangat luas sekali gitu kan. Udah banyak banget penyanyi dangdut sekarang. Jadi kalau buat bersaing itu
0: kayaknya rada susah ya.
1: Iya, dan enggak kalau Ica sih sebenarnya pinginnya tuh yang bukan, kalau dulu kan orang mikirnya kayak yang penting cuan gitu kan. Tapi kalau Ica, karena waktu itu Ica ke Jakarta itu usia 19 tahun, jadi Ica pikir, oh masih muda. Jadi pinginnya tuh yang jauh gitu, bukan hanya just jadi penyanyi biasa aja gitu. Tapi pinginnya kejar cita-cita sampai setinggi sebisa aku.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Makanya, tapi sekarang usia berapa?
1: Sekarang Ica 24
0: masih muda sih, jadi perjalanannya juga masih panjang.
1: Iya,

0: mudah-mudahan.
1: Terus habis itu?
0: Terus habis itu ketemulah di lagu Mandarin.
1: Oh.
0: Yang awalnya hanya bisa karaoke aja.
1: Oke.
0: Bisa karaoke, gak hafal lagunya, juga bicara pun gak bisa. Apalagi kita nyanyi, pasti kan banyak kece tuh yang gak pas.
1: Oh, gitu. Itu juga harus ada ketepatan.
0: Kayak artikulasinya, ya benar-benar. Sama kayak kita nyanyi lagu barat, nyanyi lagu Inggris, di Mandarin juga sama.
1: Tapi susah gak sih kayak gitu? Kayak kamu tuh kan harus belajar sendiri. Ini kan belajar sendiri ya, bahasa Mandarin ya.
0: Betul.
1: Itu membutuhkan waktu berapa lama, Ica?
0: Kalau sampai sekarang Ica udah jadi penyanyi Mandarin itu total hampir 3 tahun.
1: 3 tahun.
0: Iya, hampir
1: penyanyinya,
0: 3 tahun.
1: Jadi penyanyinya,
0: jadi
1: tapi belajarnya.
0: Penyanyinya. Kalau belajarnya, jadi ceritanya itu Ica tuh langsung manggung, Kak.
1: Oh.
0: Jadi lewat jam terbang gitu. Pertama kali dapat job nyanyi Mandarin itu 1 jam 10 lagu dengan harga itu yang jauh dibanding Ica nyanyi lagu dangdut sama pop.
1: Oh, jadi lebih tinggi.
0: Lebih tinggi.
1: Wow.
0: Dari situ. Iya, walaupun kita enggak bisa ya, kita pasti semangat dong kayak oh, oke, okay, aku hafalin gitu. Hafalinlah nyanyi. Aku pikir awalnya itu enggak bakal ada yang nonton karena Ica kan penyanyi baru. Ternyata yang nonton ramai banget.
1: Banyak banget.
0: Iya, dari situ Ica mulai ngelihat, oh ternyata pasarnya 2 tahun lebih yang lalu itu pasarnya sangat sedikit. Penyanyi untuk penyanyi Mandarin di Jakarta. Jadi seiring berjalan waktu makin banyak nih jobnya. Oh ternyata kerjaan aku tuh nyanyi, orang undang aku nyanyi itu kebanyakan di genre lagu Mandarin. Dari situlah 1 tahun berjalan nyanyi terus dapat. Udah lumayan lah, dapet tabungan juga.
1: Waduh.
0: Lumayan.
1: Yang penting kan cuan ya.
0: Iya, awalnya gitu, awalnya nyaman. Cuman belum cinta sama lagu Mandarin. Jadi 1 tahun awal Ica nyanyi Mandarin itu, Ica gak tahu artinya apa yang Ica nyanyiin.
1: Terus gimana belajarnya?
0: Tahu artinya, jadi contoh lagu Cinta Karena Cinta aja deh.
1: Kan itu kan ada liriknya tuh.
0: Ada, Ica baca dulu, googling dulu, bah Google dulu. Oh ini liriknya ini. Sedih. Oh. Galau, oke, okay, ekspresinya harus sedih. Paling just it doang. Tapi kalau ketika Ica nyanyiin, apa kata-katanya itu Ica tuh gak paham sama sekali.
1: Yang penting ketepatan untuk ngebahasainnya gitu ya.
0: Iya, yang penting oh mimik mukanya, ekspresinya gimana, sedih. Kalau hype, ketawa ya kita harus fun, ajak penonton fun kayak gitu.
1: Iya betul sih. Jadi kan sambil bertahap ya belajarnya gitu. Jadi membawakannya seperti apa dulu.
0: Betul.
1: Diketahui dulu makna dari lagunya itu apa, pembawaannya apa, harus sedih apa ceria gitu ya. Jadi belajarnya dari situ.
0: Betul.
1: Nah kemudian tadi kan sempat disinggung ya bahwa kamu tuh asalnya memang dari Jember.
0: Betul.
1: Kemudian pindahlah ke kota yang lebih besar.
0: Iya.
1: Peruntungannya di Jakarta ternyata.
0: Iya.
1: Tantangan terbesarnya pada saat itu apa? Selain tadi menjelaskan nentuin genrenya tuh, yang ternyata gak cocok di pop, gak cocok di dangdut, ternyata di lagu Mandarin. Itu bagaimana?
0: Kalau kesulitannya sih yang pasti banyak ya. Apalagi Ica juga awam banget di dunia entertain. Ternyata di kota besar itu ya memang besar banget dan itu sangat luas banget.
1: Di Jakarta emang luas.
0: Maksudnya dunia entertainnya.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi berbanding terbalik sama Ica kan di Jember juga jadi penyanyi juga. Tapi tuh berbanding terbalik banget. Jadi kita tuh ya harus fokus sama diri kita sendiri juga. Gak perlu noleh kanan kiri. Ya emang fokusnya kita apa, tujuannya kemana, jalanin aja gitu. Cuman setelah jadi penyanyi Mandarin ini kok ternyata pop sama dangdutnya ini ikut naik juga gitu. Malah yang setahun pertama itu karena nyanyi terus, orang jadi banyak tahu Ica penyanyi Mandarin gitu. Tapi Ica bisa all genre loh gitu. Jadi waktu itu awalnya yang rame gitu, Kak. Jadi pop sama dangdut itu naik juga.
1: Jadi ikutan ya.
0: Ikutan. Jadi Ica Ica sempat akalin itu dulu gini. Oke. Biasanya kalau ada acara corporate, undang Ica guest star nyanyi, bosnya yang duduk di kursi paling depan itu kebanyakan Chinese. Tapi kursi kedua sampai ke belakang karyawannya semuanya Jawa. Betul nggak? Jadi kalau ada acara corporate gitu, Ica nyanyi 1, 2, 3, 4 lagu Mandarin, sisanya dangdut. Jadi bisa all genre.
1: Iya benar.
0: Jadi Ica paket-paketin
1: langsung
0: gitu.
1: Langsung kolaborasi juga ya. Benar.
0: Awalnya
1: asik
0: gitu.
1: Sih kayak gitu ya.
0: Iya, asik sih. Awalnya gitu, terus lama-kelamaan masuk ke tahun kedua, baru ngelihat kayak kayaknya memang jalannya di sini loh gitu. Jadi mau udah cukup kita cari cuan terus di tahun tahun pertama, tahun kedua Ica mulai belajar. Sebenarnya tahun pertama itu udah sambil belajar tapi YouTube.
1: Jadi, awalnya itu memang YouTube.
0: Jadi Ica beli namanya anak kecil ya dulu ya.
1: Dulu umur berapa belajarnya?
0: 19 tahun.
1: Ya bukan anak kecil sih.
0: Iya, maksudnya masih sifatnya masih mungkin masih banget. Masih labil, masih kekanakan. Jadi okay, I see. Gimana sih caranya aku tuh, bahkan diri aku sendiri aja, gimana kalau kita labil kan susah kontrol ya Kak. Gimana mau semangat, gimana mau
1: naik turun biasanya
0: moodnya. Jadi Ica waktu itu beli buku, pensil, tip X, semua penggaris itu warna pink semua karena Ica suka warna pink. Biar semangat belajar. Jadi belajar pakai YouTube awal-awal tuh belajar pakai YouTube. Dari situ baru bisa nyapa dulu, belajar nyapa, percakapan dikit-dikit pakai bahasa Mandarin gitu. Masuk tahun kedua mulai agak serius. Oh, kok makin naik ternyata. Makin ramai makin naik. Dari situ udah mau, mulai mau serius pelajarin semua lagu-lagunya. Kalau dulu biasanya lagu-lagu tuh hafalnya cuma terbatas. Nah sekarang aku pelajarin semuanya. Lagu-lagu yang memang orang tahu, bahkan orang nggak tahu juga aku pelajarin. Dari
1: yang overall sekarang udah bisa bahasa Mandarin.
0: Sekarang udah bisa. Sekarang lumayan udah bisa. Tapi ya yang sangat bahasa yang sangat sederhana aja. Yang penting bisa ngobrol, bisa nyambung, bicara sama orang Cina gitu.
1: Karena emang kalau kita lihat langsung nih teman Pro 2 ya, wajah dari Ica yang sendiri ini kan kelihatannya Chinese banget ya. Padahal ternyata, ini ternyata loh ya, Kak Ica ini bukan keturunan Tionghoa.
0: Betul.
1: Justru. Mungkin bisa diceritakan nih, karena kan pasti yang banyak orang lihat itu, oh Chinese nih, apalagi kan kelihatan ya sipit, kulit putih ya kan.
0: Waduh, ternyata bukan.
1: Itu gimana?
0: Jadi Ica tuh sebenarnya Jember Tulen.
1: Oh, orang Jawa berarti kan?
0: Saya Jawa, Jawa Timur asli, lahir di Jember. Jadi 19 tahun Ica jadi manusia Jember. 19 tahun, lalu pindah ke Jakarta, mulai mulai berkarir. Awalnya itu malah presenter dulu. Jadi kalau dulu zaman COVID itu ada Mandalika Superbike
1: tahun MotoGP. 2020-an ya, 2019-an ya. 2000,
0: jadi dulu sempat jadi sportcaster gitu, Ica. Tapi awal-awal merintis. Jadi karena passionnya bukan di presenter mungkin ya, lebih ke nyanyi. Jadi Ica balik fokus ke nyanyi
1: banting
0: lagi.
1: Banting setir akhirnya.
0: Iya, banting setir. Walaupun presenternya sebenarnya sudah jalan. Cuman banting setir, walaupun balik dari nol lagi di nyanyi, tapi tetap ya berjuang lagi. Karena memang hobinya dinyanyi. Jadi nekat sih waktu itu Kak.
1: Keren gitu. Sih ya. Ternyata di beberapa tahun terakhir ini juga dikenal sebagai penyanyi lagu Mandarin. Walaupun akhirnya juga lagu-lagu yang sebelumnya udah diciptakan, ada juga selain lagu Mandarin, ada lagu yang pop. Kemudian juga genrenya ada juga dangdut.
0: Iya betul.
1: Tapi kebanyakan yang ciptaan kamu tuh yang apa? Yang Mandarin atau pop atau yang lagu dangdut?
0: Kebanyakan kalau single Ica biasanya tetap ambil pop Indonesia. Karena biar mudah dipahamin, biar bisa nasional dulu.
1: Iya betul.
0: Jadi kadang jadi penyanyi Mandarin ini kan gak bisa di semua kalangan. Diterima di semua kalangan. Maksudnya ada orang yang ngerti, ada yang juga gak ngerti gitu. Jadi di beberapa tempat tertentu doang yang memang perkumpulan orang keturunan biasanya gitu. Cuman karena Ica pinginnya nih, ini gak bisa gini nih, kalau enggak bakal kekunci di tempat tertentu doang, gak bisa nasional. Pinginnya sih Ica kayak memperkenalkan lagu, nyanyi lagu Mandarin tuh bukan hal yang tabu lagi loh. Maksudnya bukan hal yang awam lagi. Semua orang tuh bisa pelajarin, bahkan kayak Ica aja yang bukan orang keturunan, asli Jember, Jawa, bisa lo belajar, pinginnya gitu. Jadi memperkenalkan ke semuanya, ke teman-teman Ica semuanya, nggak ada yang Cina, semuanya Jawa semua. Jadi sengaja memperkenalkan ke semuanya, sama seperti kita nyanyi lagu Barat, pop Barat Inggris, sama aja sebenarnya. Nyanyi
1: kita
0: Mandarin
1: bukan
0: juga
1: orang
0: sama.
1: Barat,
0: iya bukan orang Barat, tapi orang suka denger lagu Barat. Iya. Jadi pinginnya sih lebih memperluas lagi gitu lagu-lagu Mandarin biar semua orang bisa ikut dengar gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau yang kita tahu ini kan familiarnya kan panggilannya Icha Yang ya. Yeah. Enak dong kalau jadi pacar kamu Icha Yang. Manja banget ya kan. Padahal sebenarnya namanya Icha
0: Christy.
1: Icha Christy. Yeah. Tapi kenapa tiba-tiba kok namanya berubah Icha Yang? Icha Yang.
0: Dulu waktu awal nyanyi lagu pop itu masih pakai nama asli Icha Christy. Tapi setelah nyanyi lagu Mandarin, memasuki lagu Mandarin langsung berubah Icha Yang. Karena dulu waktu nyanyi pop sama dangdut itu Icha pernah punya fans.
1: Oke. Okay.
0: Jadi panggil nama panggilannya itu Icha Yangku, Lope-lope gitu iya, mereka jawab
1: kan,
0: gitu.
1: Kan?
0: Iya. Kok lucu, gimana kalau pakai nama Icha Yang? Kalau Icha Yang kan orang jadi gampang inget.
1: Tapi ada
0: gitu.
1: Artinya gak sih kalau di Mandarin?
0: Kalau
1: Icha itu apa yang barangkali ada gitu?
0: Ada. Jadi kalau sebenarnya nama Indonesianya aja, nama panggung di Indonya aja Icha Yang. Cuman kalau kemarin sempat nyanyi di China, jadi Icha harus punya nama Cina juga. Jadi dibikinin lah sama temen-temen nama Cina, namanya Yang Ina, karena kan Icha Yang. Ternyata Yang itu ada loh marganya. Jadi dibikinin marganya pakai Yang aja. Jadi nama Cina itu Yang, marga dulu, terus Ina. Ina itu Xiao Kun Yang, itu gadis kecil, pinter, bisa nyanyi, bersuara tinggi katanya sih gitu.
1: Jadi Icha Yang Ina.
0: Ina, gitu. Iya betul.
1: Icha Yang Ina deh.
0: Sayang banget.
1: Aku tadi tuh sempat mikir ya, ini kalau misal ada yang bercandaan atau mungkin kamu punya pacar gitu, Icha Yang kan bisa kayak manja-manja gitu ya. Yeah. Ternyata juga fanbase-nya namanya Icha Yangku. Ya suatu kebetulan lah ya. Betul. Tapi nanti kita bakal ngobrol bareng lagi teman Pro 2 di sesi yang kedua, dan aku bakal muterin lagu dari Icha Yang sendiri ya. Kira-kira lagunya seperti apa teman Pro 2? Ini ada judulnya Mungkin Kamu Yang Lupa.

0: Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Mayjen Polri Sudarma. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekorwilnus 10 Jawa Timur.

0: Teman Pro 2 tentunya masih barengan sama aku Vina Karina yang kali ini masih menemani kamu di Music Live Chat berjaringan. Yang kali ini Pro 2 RRI Jember juga disiarkan di Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya dan juga Pro 2 RRI Madiun. Masih barengan sama Icaya.
1: Halo semuanya.
0: Icayamku.
1: Lepe-lepe.
0: Oke, teman Pro 2, salah satu hal yang menarik dari perjalanan Icayang adalah ketika ia memilih mendalami lagu Mandarin.
1: Betul.
0: Tadi juga udah dijelaskan bahwa dirinya pun juga tidak semudah itu, tak segampang itu. Dia pun juga harus belajar ya melafalkan bahasa dan juga lirik Mandarin. Belajar bahasa baru, menurut kamu bagaimana Ica?
1: Belajar bahasa baru seru karena udah awalnya karena udah terlanjur nyemplung. Mm-hmm. Jadi sekalian aja diselamin aja udah kita awalnya gitu. Jadi pertama kali bener-bener serius itu Icap belajar lagu-lagu itu, kalau di Jakarta itu mereka tuh lebih suka lagu Mandarin itu yang versi DJ.
0: Oh, yang kayak remix
1: ya, ya. Namanya oh. Kalau di sana itu, kalau biasa kita kan ada fun code ya, kalau dangdut ya.
0: Kalau aku taunya yang remix itu sih.
1: Ya remix. Cuman kalau di Mandarin itu namanya manyau.
0: Manyau. Oh.
1: Yes. Yeah.
0: Jadi ada macemnya ya.
1: Ya, DJ manyau. Kalau okay. Kita kan dangdut DJ funkot. Kita DJ manyau.
0: Hmm.
1: Di situ. Cuman ternyata setelah Ica pelajarin lagi kalau di Cinanya asli, okay. Mereka tuh lebih suka lagu-lagu original klasik lagu Mandarin.
0: Oh. Gitu
1: yang tadinya
0: ya.
1: Ica nyanyi blar gitu. Sekarang karena belajar lagu-lagu dari daerah di Cina, itu Ica ngeliat, oh ternyata cara nyanyinya beda lagi. Terus genre lagunya juga beda-beda banget. Dari situ Ica mulai belajar. Ternyata, jadi Ica sempat belajar panggil guru. Belajar satu bulan.
0: Jadi ada guru untuk ngebimbing kamu gitu ya?
1: Satu bulan, guru bahasa.
0: Guru bahasa?
1: Satu bulan itu Ica belajar bahasa Mandarin seminggu dua kali kalau gak salah. Cuman karena Ica itu dapat kiriman kontrak dari TV Cina. Kiriman kontrak bahwa Ica tuh harus nyanyi di sana, diundang. Cuman waktu itu karena suatu kendala, ya biasa kalau di awal kita memang dikasih susah dulu emang gitu ya kak ya, dikasih berjuang dulu. Jadi sempat hampir diundur lah, bukan gak jadi tapi diundur. Karena alasannya Ica itu bukan orang keturunan. Jadi dulu tuh sempat gak bisa
0: tampil. Oh sempat ada kayak gitu?
1: Ada.
0: Oh jadi memang kayak pure bener-bener orang dari keturunan Tionghoa.
1: Cindo boleh.
0: Oh Cindo boleh, asal pokoknya Chinese gitu.
1: Iya, asal ada keturunan. Karena Ica Jawa asli. Tapi Ica gak bisa tampil dulu gitu.
0: Tapi itu apa? Kompetisi apa?
1: Itu bukan kompetisi. Itu bukan kompetisi. Jadi memang diundang tampil di situ. Jadi pengisi acara di situ. Kayak mewakili Indonesia gitu. Jadi biasanya ada macam-macam negara gitu. Tapi dalam hati Ica, ini yang disalahkan Icanya yang bukan keturunan atau memang belum waktunya. Ica mikirnya gitu waktu itu.
0: Jadi kayak sempat positive thinking
1: sempet,
0: aja
1: iya.
0: sih.
1: Iya. Lebih ke connecting sih, bukan positif awalnya. Terus, tapi karena sempat mikir lagi, oh gak apa-apa, berjuang lagi, berjuang terus. Dari situ Ica belajar, yang biasanya belajar pakai YouTube, pakai buku warna pink itu. Sekarang Ica panggil guru di balik, tapi tetap karena sibuk kan, gak sempat buat belajar kayak les gitu. Jadi Ica private gitu. Belajar satu bulan, setelah belajar satu bulan, bulan depannya ada jadi nama tes bahasa Mandarin kita kalau mau coba itu tes HSK namanya.
0: Apa itu?
1: HSK itu, aduh apa ya kepanjangannya, jadi itu
0: buat PR aja dulu ya.
1: Iya itu tes untuk bahasa Mandarin gitu. Karena Ica waktu itu kan udah mau ke China, jadi Ica nyoba tes nih HSK pertama. Ternyata salah dua, nilainya 98.
0: Oh jadi itu ada tesnya juga?
1: Itu tes buat diri aku sendiri aja sih. Mau ngetes kemampuan gimana kalau aku nanti ke Cina, apa aku udah bisa ngomong atau bisa udah lancar gitu. Karena udah bisa, HSK merasa udah pintar. Jadi Ica ke Cina, ternyata bahasanya beda lagi.
0: Oh beda?
1: Beda lagi di sana.
0: Apa yang membedakan dari yang kamu pelajari?
1: Jadi ternyata sama kayak kita di Indonesia gini, di tiap daerah tuh ada bahasanya lagi. Yang harusnya iya, bahasa utamanya di sana kan bahasa Mandarin, tapi di tiap daerah tuh ada bahasa Teochew, Hokkien atau Kanton atau bahasa daerahnya mereka sendiri tuh kayak kita Jawa.
0: Kamu belajarnya yang apa? Yang jenis apa tuh?
1: Kan aku utamanya sih Mandarinnya, lebih ke Mandarinnya gitu.
0: Jadi akhirnya gitu. Kamu belajar berbagai macam bahasa itu.
1: Jadi akhirnya aku selama di Cina itu 3 minggu. Tiga minggu, ada sempat nyanyi 2 kali di situ. Tapi 3 minggu tuh termasuk lama, karena aku gak pakai translator sama sekali di Cina. Jadi pure berdua sama mama aku. Ya aku berusaha aja ngomong sesuai dengan cara aku ngomong gitu. Tapi ya untungnya
0: tapi nyambung
1: mereka
0: gak?
1: Nyambung untungnya. Ya
0: takutnya kan ngomongnya A, jawabnya B.
1: Enggak, masih nyambung, aman. Jadi ya banyak pengalaman sih, susah, seneng. Terus kayak ketika down, ketika ada sesuatu tuh kayak gak jadi tampil, bukan berarti kita gak bagus loh. Betul. Ya bukan berarti kita jelek, tapi dimana kita tuh diuji, sabar dulu, belum waktunya.
0: Karena kan mungkin, semua itu prosesnya gak instan.
1: Iya,
0: ya
1: iya, karena dulu kan juga awalnya nyanyi Mandarin itu juga gak terbayangkan juga sama Ica. Tapi yang tadinya dapat satu tangkai bunga Mandarin, ternyata Tuhan kasih
0: banyak
1: bunga. Iya, buat Ica emang harus sabar dulu, harus bener kata kakak, harus posting banyak-banyak positive thinking. Kadang yang bikin berat itu ngelawan pikiran kita sendiri sih. Itu bener kayak
0: iya betul melawan rasa takutnya,
1: terus kayak kebanyakan ngelihat yang lain tapi nggak ngelihat kemampuan diri kita sendiri itu sejauh mana. Kadang gitu sih.
0: Kadang emang butuh evaluasi juga.
1: Bener.
0: Kadang kita habis tampil terus ditontonin tayangan ulangnya. Aku kurangnya ini. Kamu gitu juga gak sih?
1: Gitu. Sama. Bahkan aku tiap kali tampil walaupun tim aku banyak, kameramen tuh banyak, dan itu bakalan jadi video juga untuk diposting. Tapi aku tiap tampil tuh selalu ada satu orang yang pegangin HP buat videoin aku di HP aku sendiri. Jadi malam setelah tampil, sebelum tidur, Ica tuh tontonin lagi semua tuh. Misal 10 lagu ya 10 lagu Ica dengerin. Mana nih bagian yang gak enak, mana ya yang salah biasanya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Emang itu jadi bahan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.
1: Iya, untuk koreksi diri sendiri gitu.
0: Oke. Nah, ini aku juga harus spill juga ya kan. Kamu kan pulang nih jauh-jauh dari Jakarta ke Jember.
1: Iya.
0: Pasti juga ada tujuannya selain emang ketemu sama keluarga. Pasti juga ada acara tertentu di Jember.
1: Betul.
0: Mungkin bisa di-spill acara apa yang beberapa waktu terakhir ini lagi bakal dilaksanakan dan kamu adalah salah satu orang yang bakal mengisi di acara itu.
1: Yang pertama tentunya acara di Pro 2 RRI.
0: Itu yang pertama ya.
1: Iya dong, datangnya kan pertama kali.
0: Aku gak mau di nomor 2 kan, harus di pertamain.
1: Datang pertama kali. Jadi Ica baru bener-bener nyampe tadi jam 3 sore, jam 7 langsung kesini. Berarti acara pertama Pro 2. Terus untuk besok, jadi besok di jam 7 malam buat anak-anak sekolah atau SMA, Ica kebetulan lagi diundang sama Bapak Bupati, yaitu Gus Fawaid, buat kasih motivasi mungkin sama teman-teman Gen Z atau Gen Ica yang sekarang untuk lebih maju lagi, lebih semangat yang pasti. Ica bakal ceritain juga gimana caranya kita itu konsisten sih, lebih tepatnya gitu, berjuang.
0: Betul. Jadi kamu adalah salah satu bintang tamu ya, bukan salah satu, emang kamu aja bintang tamunya ya di acara besok. Acaranya besok?
1: Acaranya besok jam 7.
0: Jadi mungkin teman Pro 2 warga Jember ya yang pengen tahu Ica yang seperti apa, langsung ya datang ke
1: pendopo.
0: Ke pendopo. Bisa nonton langsung.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Bisa nonton langsung.
0: Oke, memang seru banget ya teman Pro 2 ya, kalau kita tanya-tanya langsung ke artis Jember. Artisnya Jember, ada Ica yang ternyata juga melebarkan sayapnya hingga ke mancanegara. Boleh spill sedikit, waktu itu di ajang apa sih yang ternyata kamu itu juga mengikuti kompetisi internasional di Tiongkok?
1: Jadi disclaimer dulu bahwa Ica tuh sebenarnya nggak ikut audisi di Jakarta maupun di China, nggak ikut audisi.
0: Jadi
1: Cuman memang dari tahun 2024, Ica nyanyi awal itu 2023, satu tahun full. Kemudian 2024 ternyata di akhir 2024 itu dapat undangan yang tadi Ica sempat ceritain. Itu di ujung 2024. Undangan masuk itu dari China. Kenapa bisa masuk? Karena waktu itu selama Ica nyanyi lagu Mandarin, Ica itu ngerubah konsepnya semuanya, jadi tiap lagu tuh dibedah semuanya. Jadi mumpung gak ada penyanyi Mandarin pesaingnya yang gak begitu besar, jadi Ica berusaha tampil yang terbaik tiap kali tampil. Dari situ ada salah satu penonton, mereka tuh, jadi rata-rata penonton Ica nyanyi itu ada dari orang Tionghoa langsung, asli, dan campur Cindo. Jadi yang orang Tionghoa asli ini dia videoin Ica, kebetulan videoin Ica waktu Ica nyanyi.
0: Itu pada saat dimana?
1: Manggung.
0: Manggung di?
1: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta ya?
1: Yeah.
0: Oh, bukan yang di go show di internasional?
1: Bukan, ini awal perjalanannya. Kenapa bisa diundang, bisa dapat kontrak.
0: Oh, awalnya begitu.
1: Iya, terus penonton tuh dia videoin, terus dia kirimlah ke produser di China, dan tuh ada pencipta lagu. Dari situ dia kirimin Ica lagu, ini Ica tolong pelajari lagu ini. Keren. Karena karakter suaranya cocok. Walaupun kita gak tahu ini setelah ini mau ngapain. Itu gak ada. Kan kita kan hanya bisa berdoa aja. Jadi udah dikasih gitu, Ica bikinlah videonya. Ica bikin video klipnya, pelajarin lagunya, rekam suaranya, dibikin videonya, kirim, di-share. Di-share ke mereka. Waktu itu belum ada jawaban. Sampai di penghujung 2024 baru dapat kiriman kontrak datang dari China.
0: Wow.
1: Di situ Ica diundang ke China yang harusnya tampil di 2025 bulan 5. Bulan 5 itu harusnya tampil. Ternyata sudah dipersiapkan lama. Ternyata ya itu yang tadi Ica bilang. Ternyata tidak jadi. Diundur, lebih tepatnya. Karena bukan keturunan. Awalnya gitu.
0: Itu yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Ada
1: drop
0: lagi.
1: Dong, pertama kali. Pertama kali udah semangat banget.
0: Udah
1: ternyata
0: semangat, udah belajar.
1: Iya, dari situ udah, aduh, hopeless banget ini. Gimana nih, mau diseriusin lagi gak? Awalnya gitu. Oh, ternyata betulan diundur. Karena aku pikir apa cuman alasan aja ya, karena apa gak suka ya sama suaranya atau gimana, awalnya gitu.
0: Aduh, jadi negatif thinking.
1: Jadi negatif. Ternyata betulan diundur di bulan bulan 11, kalau gak salah. Bulan 11 itu bulan November, Ica diundang, nyanyilah di sana, diduetin sama penyanyi artis Cina.
0: 2000 berapa itu berarti?
1: 2025.
0: 2025. Oh, masih kemarin.
1: Cuman beda bulan. Awalnya harusnya di bulan 5. Cuman ternyata jadinya di bulan November.
0: Oh, di bulan 11.
1: Iya, di bulan 11.
0: Lumayan jauh sih.
1: Iya, dan itu saya full negatif thinking.
0: Dan ternyata sampai dengan sekarang pun juga masih dengan lagu Mandarin.
1: Masih dengan lagu Mandarin.
0: Oke. Aku langsung tagih ya. Ini mumpung masih belum jam 8 ya kan? Karena ini udah jelang di jam 8. Aku juga pengen tahu lagu yang bakal kamu bawakan. Tapi mungkin ya teman Pro 2 mungkin yang juga penasaran gitu ya, lagunya Kak Ica ini seperti apa ya kan. Ini biasanya bisa didengerinnya dari mana Kak Ica?
1: Biasanya didengerin boleh lewat platform digital kayak Spotify juga ada, terus Joox dan YouTube. Boleh kalau mau nonton video-video nyanyi Ica biasanya di YouTube.
0: Tinggal ketik aja Ica
1: Yang.
0: I-C-H-A-Y-A-N-G. Oke. Ini dia teman Pro 2 ya, untuk kamu semuanya yang sudah menantikan lagu dari Kak Ica Yang. Yang ini kali ini lagunya adalah Bahasa Mandarin. Udah siap?
1: Udah.
0: Yuk, kita dengerin bareng yuk teman Pro 2. Satu single dari Kak Ica Yang dengan lagunya, yakni adalah lagu Mandarin yang judulnya
1: Wo Xiang Ni Lah.

0: merdu banget suaranya Tuan Pro 2 ya. Barusan kamu udah dengerin gimana suara indah dengan bahasa Mandarin, lagu betul. Mandarin ya, dari Kak Icha Yang. Dan kita sudah di penghujung program acara. Mungkin ada pesan yang bakal disampaikan untuk teman-teman Pro 2 se-Jawa Timur yang lagi mengejar mimpi sesuai dengan bidang tarik suara seperti Kak Icha Yang. Silakan.
1: Buat teman Pro 2 semuanya, tetap semangat, terus belajar, harus berani cobain apapun itu, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu, pokoknya kita harus jadi orang yang lurus aja ke depannya gitu.
0: Okay.
1: Terus berjuang, semangat, fighting.
0: Yeah, terima kasih Icha yang sudah membagikan beberapa pembelajaran ya, tentunya bagaimana teman-teman Pro 2 mungkin yang punya potensi yang sama dengan Kak Icha yang bisa mencoba nanti. Betul. Ya, dan sobat Pro 2 RRI se-Jawa Timur, teman Pro 2, hari ini kita juga belajar bagaimana perjalanan dari seorang Icha yang tentunya mimpi besar itu gak selalu dimulai dari tempat yang besar.
1: Betul.
0: Kadang justru dari kota kecil, dari kota Jember, dari latihan sederhana, dan juga dari keberanian untuk mencoba hal baru. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Pro 2 yang kali ini juga MLC ataupun Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur yang juga disiarkan oleh Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Aku Vita Karina, terima kasih untuk kebersamaannya, dan kembali lagi di Pro 2 daerah masing-masing. And bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

Global 9.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2. Yeay, akhirnya malam minggu tiba. Gimana malam minggu ini, udah ada jadwal buat kesana kemari mencari udara segar? Apalagi udara abis hujan itu terasa segar banget gitu ya teman Pro 2. Udah ditambah udara yang enak, ditambah lagi kalau misalkan kamu juga bareng si doi malam hari ini, Ci, ya lagi gandengan kan di mobil berduaan, bermesraan bersama pasangan kamu, nikmat banget kan. Tapi teman Pro 2, mungkin karena after hujan ya, jadi jalanan enggak begitu rame, tumben-tumbennya. Mungkin orang-orang pada mager untuk keluar, tapi ternyata teman Pro 2 di cuaca yang seperti ini tuh malah enak sebenarnya untuk cari tempat-tempat yang apa ya, kayaknya romantis, terus tempat-tempat yang sekiranya bikin mesra lah kamu bersama dengan si doi. Nih, orang yang rekomendasiin adalah orang yang jomblo teman berdua, jadi sosokan aja pengen ngerti gimana sih kalau misalkan punya pasangan merasakan malam minggu gitu. Gak apa-apa Denny walaupun gak ngerasain malam minggu, tapi setidaknya Denny menjadi bagian dari malam minggu kamu, yang tentunya malam hari ini Denny temani kamu di Jaga Malam edisi 20 Juni 2026 sampai nanti di jam 11 malam. So keep stay tune.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak, mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali.

0: sekali.
1: Ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
3: Kantong belanjanya Pak.
1: Plastik aja Mas, lali aku.
2: Lah Pak, gimana sih?
4: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Temu berdua di kehidupan saat ini ya, ketika kita udah tumbuh semakin dewasa, kita otomatis semakin sadar ya, kalau gak semua pertemanan itu harus terus dipertahankan. Kalau hubungan pertemanan kamu udah ngerasa toksik nih, melelahkan banget nih, atau ngebuat diri kamu kehilangan ketenangan, cut off teman berdua ya. Itu bisa jadi salah satu cara buat membuka ruang hidup yang lebih sehat lagi. Tapi keputusan menjauh dari teman dekat atau tentu itu gak mudah teman berdua ya. Karena pastinya akan muncul rasa kesepian. Apalagi kalau orang itu dulu sering banget nemenin kamu, jadi tempat curhat kamu, ngisi waktu luang kamu. Terus gimana dong cara agar kita tuh gak ngerasa terlalu sepi setelah kamu melakukan tindakan cut off pertemanan itu? Sesaat lagi Deddy bakal share buat kamu di interval pertama jaga malam hari ini. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan biar kamu terhindar dari rasa kesepian setelah kamu cut off pertemanan kamu. Sesaat lagi, stay tune dulu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Caranya Denny ngasih tahu nih teman Pro 2, ada beberapa cara yang tentunya agar kamu tidak ngerasa kesepian setelah kamu melakukan cut off pertemanan. Yang pertama adalah kamu bisa fokus pada diri sendiri lewat me time, teman Pro 2. Jadi after cut off pertemanan, rasa sepi emang bisa terasa aneh di awal, tapi daripada langsung menganggapnya sebagai kekosongan, coba lihat momen ini sebagai waktu buat kembali dekat dengan diri sendiri. Me time itu bisa ngebuat kamu lebih paham apa yang sebenarnya kamu rasakan, apa yang selama ini kamu tahan, dan hubungan seperti apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dari sini kamu bisa belajar nih teman berdua buat nerima diri sendiri, menikmati waktu sendiri, dan juga bisa melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tenang lagi. Terus cara yang kedua adalah perkuat hubungan dengan teman yang masih ada. Saat satu hubungan pertemanan kamu berakhir, bukan berarti kamu benar-benar sendirian ya. Coba lihat deh lagi orang-orang yang masih bertahan dan juga peduli dan bisa ngebuat kamu ngerasa aman untuk bercerita. Curhat dengan teman yang tepat itu sering banget loh bisa ngebuat hati kamu jauh lebih lega. Dari situ kamu juga bakal makin sadar siapa teman yang benar-benar bisa diandalin. Terus mulai ngisi waktu dengan orang-orang yang bisa ngebawa energi baik untuk diri kamu, teman berdua. Yang ketiga, kalau misalkan udah cut off, bukan berarti kamu mempersempit pertemanan kamu. Kamu juga bisa buka koneksi baru secara pelan-pelan ya. Cut off pertemanan ini juga bisa jadi awal untuk membuka ruang bagi koneksi baru yang lebih sehat lagi. Kamu bisa mulai dari hal sederhana kayak ikut komunitas, ngobrol dengan teman lama, aktif di kegiatan baru, atau berani menyapa orang yang punya minat yang sama. Tapi gak perlu memaksa diri ya buat langsung punya circle baru. Biarin deh hubungan baru itu tumbuh pelan-pelan, karena pertemanan yang sehat itu biasanya hadir dari rasa yang nyaman, saling menghargai, dan juga gak ngebuat kamu kehilangan diri sendiri, teman berdua. Cut off pertemanan itu emang bisa ngebuat kamu ngerasa sepi, tapi bukan berarti kamu akan sendirian selamanya ya. Kadang kehilangan satu hubungan itu justru membuka jalan untuk hidup yang lebih tenang, lebih sehat, dan juga penuh koneksi yang lebih tulus.

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya, Mbah. Saya sering terpeleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95.5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, namanya kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kita akan masuk di interval kedua. Ada cerita penutup hari yang bisa kamu ikut gabungan ya, dengan menjawab pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Dan by the way, kalau kamu nanti gabungan bisa di WhatsApp ataupun di stories Instagramnya Pro 2 RR Jember, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Karena di aplikasi RRI Digital, kamu selain bisa dengerin radio secara digital dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, kamu bisa juga berinteraksi dengan para penyiar melalui fitur live chatnya. Dan tidak cuma itu saja teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin podcast, musik, baca berita online, dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kamu manfaatin di situ teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Daripada berlama-lama, kamu download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

Ngobrol Dua yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Ada cerita penutup hari di interval kedua malam hari ini. Tadi kita belum ngasih tahu ke teman perdua kan. Oleh karena itu udah saatnya nih Denny kasih tahu buat kamu teman perdua. Cerita penutup hari ini kita akan ngomongin soal pengambilan keputusan. Jadi dalam hidup kamu bertahan sampai di titik sekarang di tahun 2026 yang sudah berjalan setengah tahun ini, otomatis banyak sekali keputusan-keputusan yang kamu ambil teman perdua. Entah itu keputusan kecil ataupun keputusan besar, ataupun keputusan yang diambil atas dasar melewati rasa takut yang begitu luar biasa. Akhirnya kamu bisa melewati proses ini gitu ya teman perdua. Ataupun juga teman perdua, keputusan yang mudah untuk kamu ambil, apapun itu, yang jelas ini semuanya butuh yang namanya perjuangan dan juga pengorbanan teman perdua dari keputusan itu. Oleh karena itu malam hari ini Denny mau bertanya, kalau kita ngomongin soal keputusan ya teman perdua, apa sih satu keputusan yang ingin kamu ambil dengan lebih berani di paruh kedua tahun ini? Kasih tahu aja malam hari di 0515970895.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

89.5 FM Borduar, Jember, teman terbaik kamu. Masih malam mingguan, barengan Deni di sini. Jaga malam yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 11. Dan kan kita udah masuk di interval kedua, cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Deni siapin buat kamu malam hari ini. Deni mau ingetin dulu buat teman Borduar yang belum bergabung di cerita penutup hari. Hari ini kita ngobrolin tentang keputusan, pengambilan keputusan ya. Apa satu keputusan yang pengen kamu ambil dengan lebih berani di paruh kedua tahun ini? Kasih tahu di 081559789950 atau komen-komen aja di question box yang udah di-share di stories-nya Pro 2 RR Jember. Ditunggu.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi satu persatu malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Dini udah nanya kamu apa satu kata apa satu keputusan yang pengen kamu ambil dengan lebih berani di paruh kedua tahun ini. Selamat malam dengan siapa itu? wait, Dini mau bacain dulu gabungan dari teman Pro 2. Masih loading nih teman Pro 2 WhatsApp-nya ya. Ada dari ini dari si Faiz. Kalau kata dia, keputusan besar yang aku ambil di paruh kedua tahun ini adalah memutuskan untuk menikah. Wih, keren, congratulations. Ini keputusan yang tidak main-main loh teman berdua ya, karena keputusan ini membutuhkan segala macam banyak pertimbangan karena menyangkut kehidupan di waktu yang panjang. Memilih seseorang yang akan menetap dalam hidup kamu secara tidak langsung ya teman berdua, sehingga harus benar-benar dipikirkan dengan matang-matang. Terus ada juga dari Vicky, kalau kata dia teman Pro 2, keputusan besar dengan berani yang aku ambil di paruh kedua tahun ini adalah memutuskan untuk merantau kak, meninggalkan orang-orang rumah demi masa depan yang lebih baik lagi. Ada juga dari Alia, aku pengen lebih berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin awalnya menakutkan, tapi aku yakin itu penting untuk perkembangan diriku. Setuju ya, semua memang berawal dari sebuah ketakutan, tapi kalau misalkan kamu berani mendobrak itu semuanya, mungkin kamu akan menemukan hal baru yang selama ini belum pernah kamu rasakan. Ada juga Rizky, aku pengen lebih berani memulai usaha kecil yang sudah lama aku rencanakan. Selama ini terlalu banyak berpikir, sekarang rasanya udah waktunya mencoba. Semoga diberi kemudahan ya. Mira, aku pengen lebih berani memilih diriku sendiri, tidak terus-menerus mengorbankan kebahagiaannya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Mantap. Kalau kamu gimana teman Pro 2, apa satu keputusan yang pengen kamu ambil dengan lebih berani di paruh kedua tahun ini? Kasih tahu di 0155 970 8950.

0: sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Satu petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

ketemu berdua tentunya malam hari ini. Sebelum Denny ingetin terus ya di cerita penutup hari ini, Denny juga mau ingetin nih buat teman berdua yang belum download aplikasi RRI Digital, aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk selalu dengar radio secara digital melalui aplikasi tersebut. Jadi dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin lewat aplikasi itu. Selain dengerin radio secara digital, kamu juga bisa baca berita online, bisa dengerin podcast, music, dan juga bisa berinteraksi dengan para penyiar. Masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kamu rasakan experience-nya dengan kamu download secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu aplikasi RRI Digital.

0: kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Yeay, Tante Tante!
2: Hai! Loh, Ari nggak belajar daring?
1: Nggak, ah.
2: Emang nggak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
2: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
3: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
2: Iya sih,
3: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari gak segalak mama, Tante.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti. Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

90,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum Denny bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi pada malam hari ini, Denny mau ngingetin dulu nih buat teman Pro 2 yang belum gabungan di cerita penutup hari. Kita ngomongin perihal keputusan. Apa satu keputusan yang pengen kamu ambil dengan lebih berani di paruh kedua tahun ini? Kirim aja di 081 559 70 8950.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, dan sekarang sudah saatnya Denny mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Apa satu keputusan yang ingin kamu ambil dengan lebih berani di paruh kedua tahun ini? Ada Fajar, teman Pro 2. Aku pengen lebih berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritas hidupku, supaya punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tuh ya, kadang kita menghabiskan waktu untuk mengiyakan segala sesuatu hal yang mungkin sebenarnya tuh menghabiskan waktu untuk hidup kamu juga ya. Ada dari Nanda di Ambul, aku pengen berani melepaskan hubungan yang sudah tidak sehat. Sulit emang, tapi aku percaya itu bakal membuat hidup lebih tenang. Ada juga dari Putri di Patrang, aku pengen berani mengejar impian yang selama ini hanya aku simpan sendiri. Takut gagal, pasti ada, tapi aku gak pengen menyesal karena gak pernah mencoba, kata dia. Ada juga dari Arga, teman Pro 2. Kalau Arga, aku pengen lebih berani mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat, mulai dari menjaga pola makan sampai rutin olahraga. Amin, aku semangatin ya untuk perihal tersebut ya. Gak apa-apa nih ya dulu, nanti kalau udah masuk. Yang paling susah sih dalam melakukan perubahan dalam hidup adalah konsistensi, teman Pro 2 ya. Tapi it's okay kalau kamu memiliki cara memaintain dengan sebaik mungkin rasa konsistensi kamu ya, karena mungkin ada tujuan yang pengen kamu capai, yaitu harus benar-benar di push teman Pro 2 ya, agar kamu tidak terombang-ambing akan kemageran gitu ya kalau olahraga ya, yang akhirnya kamu tidak konsisten dengan olahraga tersebut. Jangan sampai hal yang positif untuk berolahraga itu hanya kayak ambisius di awal doang, teman Pro 2 ya. Enggak, kamu lakukan secara konsisten. Semoga siapa tadi? Arga bisa konsisten dalam memilih olahraga yang kamu pilih nantinya, dan bisa ada efek di dalam kehidupan kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

ngobrol dua malam hari ini. Denny harus pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu. So thank you yang udah nemenin mulai dari jam 8 malam tadi sampai menuju jam 11 malam ini, teman berdua. Tentunya malam hari ini, sesaat lagi setelah jaga malam nih, akan ada jazz music, lagu-lagu yang siap untuk mengantarkan waktu tidur kamu. Jadi teman berdua, pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu. Terima kasih teman berdua, selamat malam.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Rius, sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Minggu 21 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Minggu 21 Juni 2026. Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar dengan kajian Menjaga Kebersihan Hati. Teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah, Alhamdulillah, Alladhi waffaqana li ta'atih wa arsyadana ila sabili jannatih. Wassalatu wassalamu ala man kana yubaligu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangatlah besar. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak tidaklah lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Teman Pro 2, ini menunjukkan bahwa perkara yang ditekankan pada hari kiamat adalah hati, sebagaimana disebutkan juga dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Teman Pro 2, tatkala kita berbicara tentang pembersihan hati, maka kita berbicara tentang perjuangan, karena membersihkan hati bukanlah perkara yang ringan. Hanya orang-orang yang spesial yang Allah pilih untuk senantiasa membersihkan hati mereka. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang manusia yang paling utama dan mulia. Maka Rasulullah menjawab, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan, yaitu orang yang senantiasa membersihkan hatinya dan lisan jujurnya. Benar perkataannya. Maka para sahabat bertanya, qalu saduqul lisani na'rifu fama mahmumul qalb. Saduqul lisan, perkataan yang jujur yang benar kami telah mengetahuinya. Lantas apa yang dimaksud dari orang yang senantiasa membersihkan hatinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa taqiyun naqi la ithma fihi wala baghi wala ghilla wala hasad, yaitu orang yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa, kezaliman, kedengkian, dan hasad di dalamnya. Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, kita berusaha untuk memberikan porsi yang besar terhadap hati. Seseorang harus senantiasa dan mengecek hatinya. Dan di antara yang dapat membersihkan hati kita adalah, yang pertama, kita berusaha untuk menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, la yastakimu imanu abdin hatta yastakima qalbuh wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidaklah istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Dalil ini sangat kuat menunjukkan bahwa lisan itu sangat besar pengaruhnya terhadap hati. Dan para ulama mengatakan bahwa hati itu ibaratkan sebuah wadah yang dimana sumber untuk mengisinya itu lewat lisan, pandangan, dan juga pendengaran. Faedah yang bisa kita ambil dari poin yang pertama ini adalah, seseorang jangan sampai dia sembarang dalam berbicara. Dia harus menimbang, memikirkan, merenungkan sebelum dia berucap dan berbicara. Kemudian yang kedua, seseorang berusaha untuk memperbanyak istighfar. Mengapa harus memperbanyak istighfar? Karena setiap dosa itu berefek dan memiliki nauda dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, innal abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi tatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfar wa taba sukila qalbuhu wa in 'ala zida fiha hatta ta'lu qalbuhu. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka dibuatlah dalam hatinya satu noda hitam. Seandainya ia berhenti dan beristighfar kepada Allah, maka akan dihilangkan titik hitam tersebut. Tetapi jika dia kembali lagi bermaksiat, niscaya noda-noda tersebut akan semakin bertambah dan menghitam semua hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini telah jelas petunjuk yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa dosa itu menimbulkan noda kotor dan hitam dalam hati. Untuk membersihkannya dengan cara apa? Dengan cara beristighfar. Semakin beristighfar, semakin banyak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, maka hati itu akan bersih. Namun tatkala seseorang meninggalkan istighfar dan lebih sering bermaksiat, maka hati tersebut akan semakin kelam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya, di antara yang dapat membersihkan hati adalah seorang berusaha untuk menciptakan kebahagiaan tatkala sendiri. Maksudnya apa? Seseorang berusaha untuk memiliki waktu yang luang antara dia sama Allah. Berusaha untuk meluangkan, berusaha untuk memberikan waktu untuk dia sama Allah Azza wa Jal. Karena realitanya, orang yang bahagia adalah orang yang bisa memiliki waktu di mana dia bisa bersimpuh di hadapan Allah. Di waktu tersebut dia berdoa, di waktu tersebut dia bermuhasabah. Karena bisa jadi sumber daripada kegalauan, kegelisahan adalah banyaknya menghabiskan waktu-waktu bersama manusia. Dari 24 jam yang kita punya, bisa jadi kebanyakan waktu-waktu tersebut banyak kita gunakan untuk manusia. Kapan untuk Allah? Kapan kita bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal untuk membersihkan hati kita? Oleh karenanya, ciptakanlah kebahagiaan itu tatkala sendiri bersama Allah Azza wa Jal. Dan di antara keutamaan seseorang yang mengingat Allah tatkala sendiri kemudian meneteskan air mata, yaitu dia akan dinaungi. Dia termasuk dari salah satu orang yang akan dinaungi pada hari kiamat nanti. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang yang mengingat Allah tatkala sendiri sehingga kedua matanya mengalirkan air mata. Kemudian selanjutnya, di antara yang dapat membersihkan hati adalah jangan terlalu banyak mengetahui urusan orang lain dan jangan mendengarkan kejelekan orang lain. Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadr. Jangan sampai salah seorang di antara kalian itu menceritakan saudaranya kepadaku. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadr. Karena aku ingin keluar menemui kalian itu dengan membawa hati yang bersih. Jadi Rasulullah benar-benar menjaga agar tidak mendengar, mengetahui, mungkin mengetahui keburukan, mungkin mengetahui aib-aib sahabatnya, sehingga nanti yang dapat mempengaruhi hatinya. Subhanallah. Sifat tidak ingin banyak mengetahui urusan orang lain. Sifat tidak ingin mengetahui keburukan orang lain. Dan ini berusaha untuk kita terapkan. Kita berusaha untuk tidak kepo, berusaha untuk tidak banyak mengetahui urusan orang lain. Karena semakin sedikit kita mengetahui aib orang lain, semakin kita sedikit tidak ingin kepo terhadap urusan orang lain, kita akan semakin bahagia dan hati kita semakin bersih. Kemudian setelahnya, yang dapat membuat hati kita bersih adalah kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Semakin banyak kita mengingat Allah, Allah akan semakin banyak mengingat kita. Dalam ayat lain Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan zikir terbaik adalah kita membaca Al-Quranul Karim. Dengan membacanya, membaca firman-firman Allah Azza wa Jal, kita akan mendapatkan kebahagiaan pada ayat-ayat yang kita baca tersebut. Jangan sampai kita tertipu dengan kebahagiaan yang kita lihat dari sebagian orang tertawa, menampakkan kebahagiaan, namun mereka jauh dari Allah, mereka jauh dari berzikir kepada Allah. Hakikatnya, apa yang mereka tampakkan itu adalah semu, karena bisa jadi hatinya bersedih karena kosong dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka kita berusaha untuk mencari kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu dengan mengisi hati kita, membersihkan hati kita dengan banyak mengingat Allah. Kemudian kita berusaha untuk melatih diri untuk ikhlas, karena ini yang akan membersihkan hati kita. Ikhlas artinya kita tidak mengharap pujian orang lain, kita tidak memperhatikan komentar orang lain, kita senantiasa mengoreksi niat kita supaya selalu ikhlas karena Allah. Semakin kita melakukan semua hal karena Allah, maka kita akan semakin bahagia. Dan di antara cara untuk kita bisa ikhlas adalah kita berusaha untuk menyembunyikan amal soleh kita. Kemudian setelahnya, yang dapat membersihkan hati kita adalah kita berusaha untuk membantu orang lain. Karena ada seseorang yang datang mengeluhkan kerasnya hati dia kepada Rasulullah. Anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.

menunjukkan kebersihan hatinya. Kemudian di antara yang dapat menjadikan hati kita bersih adalah kita berusaha untuk tidak memasukkan dunia kepada ke dalam hati kita. Kemewahan apapun, karunia apapun, kelebihan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha untuk tidak bergantung kepada itu semua. Dan di antara cara untuk tidak memasukkan dunia kepada ke dalam hati kita adalah kita senantiasa mengingat bahwasanya nilai daripada dunia ini sangatlah rendah dan hina. Dan di antara juga yang dapat menjadikan hati kita bersih dan dunia tidak masuk ke dalam hati kita adalah kita berusaha untuk sesekali bersikap sederhana. Sederhana dalam apa yang kita pakai, apa yang kita makan, meskipun kita hidup berlebih. Dan juga di antara hal yang dapat menjadikan agar dunia tidak masuk ke dalam hati kita, kita menggunakan karunia-karunia kelebihan Allah tersebut untuk kemanfaatan banyak orang, bukan untuk bergaya. Kemudian di antara yang dapat menjadikan hati kita bersih adalah kita berusaha untuk senantiasa menerima takdir. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Teman-teman sekalian, teman perdua yang semoga Allah muliakan, kiat yang paling kuat untuk membuat hati bersih adalah menerima takdir Allah Azza wa Jal, menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami bahwasanya di balik takdir Allah ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah jelas Allah nyatakan dalam ayat tadi. Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan lapangkan hatinya. Ketika Allah memberikan petunjuk, ketika Allah melapangkan hati seseorang, itu yang menjadikan hati dia bersih. Oleh karenanya, menerima takdir Allah Azza wa Jal di antara sebab membuat hati kita bersih. Dan yang terakhir, yang dapat membersihkan hati kita adalah kita berusaha untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Sebab yang paling utama untuk membersihkan hati adalah berdoa. Dan kita berusaha untuk berdoa dengan lafaz-lafaz yang Rasulullah SAW pernah berdoa dengannya. Seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan juga Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha, ya Allah berikan hati jiwaku ketakwaannya dan bersihkanlah, dan engkau sebaik-baik yang membersihkannya. Dan doa-doa yang lainnya, atau seorang berdoa dengan bahasanya sendiri meminta kepada Allah kebersihan hati. Kita berusaha berdoa, memperbanyak doa, dan juga kita berusaha untuk menempuh sebab-sebab sebagaimana telah disebutkan pada poin-poin sebelum ini tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan kebersihan hatinya. Alhamdulillah, teman perdua yang semoga Allah muliakan, mungkin ini sedikit dari sekian banyak sebab-sebab yang tidak mungkin kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Apa yang telah kita sebutkan dan apa yang telah kita dengar adalah sebagian dari sebab-sebab yang menjadikan hati kita bersih. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk mengamalkannya, menerapkannya, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berdoa memohon kebersihan hati. Dan juga semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk sadar, untuk senantiasa mengecek, melihat akan kebersihan hati kita. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Surat Saba, katakanlah, sesungguhnya Rabbku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu, dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu.

Kehidupan ini diupamakan dengan sebuah perjalanan, maka dunia tempat kita berada sekarang layaknya pohon yang seorang musafir berhenti sebentar di bawahnya untuk berteduh, kemudian melanjutkan perjalanannya. Atau layaknya terminal transit di mana seorang penumpang hanya turun sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mali wa mali dunia, ma ana fid dunia illa karokib, istadolla tahta syajar summa roha wa tarakaha." Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebatang pohon, lalu istirahat sejenak dan kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2377. Semoga kita semua selalu sadar bahwa dunia ini fana, tempat ujian dan bukan tujuan. Barakallahu fikum.

ada kejadian yang terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Begitupun dengan apa yang dirasakan di setiap jiwa hamba. Semua atas kehendak Zat yang telah menciptakan alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taghabun ayat ke-11, tidaklah sebuah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Dalam ayat lain, Allah berfirman, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat ke-59. Barakallahu fikum.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lombok Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Iran bebaskan biaya transit Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Berikutnya tentang KLH dorong water sharing cegah karhutla. Dan informasi ketiga tentang akademisi dorong Situbondo tingkatkan investasi pertumbuhan ekonomi. Dan Lombok Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Iran membebaskan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari dengan Amerika Serikat guna mendukung pemulihan aktivitas pelayaran dan juga perdagangan. Meski demikian, kapal yang melintas tetap diwajibkan mengajukan izin transit minimal 48 jam sebelumnya serta mengikuti prosedur keamanan karena masih terdapat wilayah yang terdampak ranjau sisa konflik. Setelah Selat Hormuz kembali dibuka, lalu lintas kapal mulai meningkat dengan 25 kapal komersial tercatat melintas pada 18 Juni 2026, jumlah tertinggi sejak pertengahan April, sebagai jalur yang menampung sekitar 1/5 perdagangan minyak dan juga gas dunia. Pemulihan aktivitas di Selat Hormuz dinilai penting bagi perdagangan global, meski situasi keamanan di kawasan masih belum sepenuhnya stabil. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penerapan sistem water sharing dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Riau. Melalui pendekatan ini, pengelolaan air tidak hanya menjaga kelembapan gambut di area konsesi perusahaan, tetapi juga menjangkau lahan masyarakat sekitar yang terhubung secara hidrologis. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan resiko munculnya titik api saat musim kemarau. Selain memperkuat infrastruktur tata air seperti sekat kanal dan juga pintu air, pemerintah juga mengedepankan mitigasi berbasis sains melalui pemantauan emisi gas rumah kaca dan kondisi hidrologi secara real time. Pemerintah berharap model kolaborasi antara perusahaan dan juga masyarakat ini dapat diterapkan di berbagai daerah guna mencegah karhutla secara lebih dini, terpadu, dan juga berkelanjutan. Akademisi Universitas Abdurrahman Saleh, UNAR, Situbondo mendorong pemerintah daerah terus memperkuat iklim investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Menurut Riza Rahman, investasi dapat memberikan efek berganda pada perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi daerah yang masih memiliki keterbatasan pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah Kabupaten Situbondo juga terus menarik minat investor melalui berbagai kemudahan perizinan dan juga agenda Situbondo Investor Day. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif dengan realisasi investasi tahun 2025 mencapai 1 triliun atau naik 66% dibanding tahun sebelumnya dan melampaui target daerah. Pertumbuhan ekonomi Situbondo sepanjang 2025 pun mencapai 5,28%, tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Minggu teman Pro 2. Ketemu lagi sama Ijah di Spada edisi hari Minggu 21 Juni 2026 nih teman Pro 2. Wow, gimana? So far untuk minggu kemarin teman Pro 2, sepanjang minggu ini, apakah kamu capek? Pastilah ya. Namanya karena kan minggu kemarin kan sempat ada libur juga teman Pro 2, meskipun sehari ya lumayan lah ya, dan itu di hari Selasa, enak banget. Senin habis itu Selasa libur. Mungkin itu juga yang kamu nikmati teman Pro 2, di libur di hari Selasa, tapi ada sebagian juga yang tetap harus masuk bekerja, terus ngerjain tugas dan ujian segala macamnya. Nah, ini nih, ini official ya teman Pro 2, libur. Di mana mungkin dari kamu benar-benar meluangkan waktu untuk istirahat, benar-benar istirahat. Terus ada juga yang pagi hari ini persiapan mau olahraga atau malah udah olahraga ya, ke alun-alun atau ke kampus biasanya teman Pro 2, untuk lari-lari kecil, stretching-stretching di area kampus atau gor kampus gitu kan, atau malah lari-lari kecil di jalan atau di kompleks aja teman Pro 2. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, yang penting gerak. Gak nimbun lemak terus, karena biasanya weekend kemarin kan Sabtu malam Minggu kan jajan-jajan, nah biasanya lemaknya pada numpuk ya, dan Minggu adalah waktu untuk membakar lemak tersebut teman Pro 2. Nah, apapun kegiatan kamu, meskipun ini juga kamu masih kerja teman Pro 2, seperti rekan-rekan di sini semuanya tentunya nemenin kamu juga teman Pro 2, apapun aktivitas kamu, mau olahraga, mau jalan-jalan ya, ini udah mungkin udah di kendaraan mau pergi kemana gitu, ataupun masih kerja lembur dan segala macamnya, tenang aja teman Pro 2. Ija di sini bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat nih. Dan di interval pertama yaitu Spada Sikat, informasi singkat dan juga tepat, di mana Ija nanti bakal ngasih update seputaran perakiraan cuaca, terus lalu lintas juga. Ada juga peristiwa dan juga informasi menarik lainnya teman Pro 2 yang pastinya udah aku siapin semuanya. Jadi jangan kemana-mana, don't go anywhere teman Pro 2. Kita buka Spada kali ini atau hari Minggu ini teman Pro 2 dengan lagu yang bikin kamu tambah greget di hari Minggu ini, biar semangat ya. Kalau yang mau bersih-bersih juga makin semangat bersih-bersihnya, yang mau olahraga makin semangat larinya, olahraganya, nge-gymnya, dan yang lembur semangat juga lemburnya teman Pro 2. Aku puterin lagunya The Chainsmokers dan juga Coldplay dengan Something Just Like This.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapat

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

0: Sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind dengan

Kompas saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Buat kamu yang mau melakukan perjalanan Pro 2, entah itu mau ke area Tapal Kuda ya, mau keliling mungkin, mau road show ya kan. Siapa tahu mumpung hari Minggu Pro 2 mau berkunjung ke rumah saudara yang ada di Tapal Kuda, boleh banget nih. Ini harus disimak banget Pro 2 biar lebih mempersiapkan ya gimana nanti cuacanya pada hari ini 21 Juni 2026. Kita mulai dari Lumajang. Pro 2 di Lumajang diperkirakan cerah nih dengan suhu 23 sama dengan 28 derajat Celcius. Lalu kita bergeser sedikit ke Jember dengan perkiraan udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kalau kemarin sih ya Pro 2 itu tuh enak banget udaranya ya, kayak panasnya pun enggak terlalu menyengat. Menyengat pun agak ke sorean gitu, siang ke sore gitu Pro 2. Tapi pukul kayak pukul 10, 12 gitu masih syahdu, enak banget. Nah, siapa tahu nanti hari ini juga kayaknya juga begitu Pro 2, karena udaranya nih agak seperti kabur-kabur, entah kabur kemana ya, ke luar negeri, enggak dong. Nah, terus kita lanjut ke Banyuwangi, teman Pro 2 ya, yang di ini sama nih kayak Jember, diperkirakan udaranya kabur juga teman Pro 2. Ini pada tuker kayaknya ya, yang Jember kabur ke Banyuwangi, yang Banyuwangi kabur ke Jember. Enggak dong. Dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu Bondowoso yang diperkirakan cerah teman Pro 2 dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Terus terakhir Situbondo yang diperkirakan juga cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius teman Pro 2. Nah, itu tadi ya rekapan perkiraan cuaca pada hari ini teman Pro 2, Minggu 21 Juni 2026. Ini yang diperkirakan cerah, udara kabur, tetap harus dipersiapkan. Selalu apply sunscreennya, jangan lupa teman Pro 2, itu penting banget. Mau hujan, mau panas, mau syahdu, mau apapun, harus apply sunscreennya, karena penting banget. Takutnya nanti kulit glowingmu ternoda teman Pro 2 dengan sinar-sinar UV yang masuk ke dalam sanubarimu ya kan. Nah, tentu saja selain itu, selain pakai sunscreen ya, minum air putih yang cukup teman Pro 2 biar tubuhnya enggak dehidrasi dan terhidrasi dengan baik tentunya. Dan jangan lupa yang mau jalan-jalan, traveling atau mau keluar nih, bawa jas hujannya, jangan lupa dipersiapin terus pokoknya. Terus juga payung ya teman Pro 2, kalau perlu sandal jepitnya biar ganti-ganti kalau misalkan di nanti sore atau nanti malam hujan teman Pro 2. Karena kayaknya tadi sempat gerimis ya malam tadi teman Pro 2, karena jok motorku tuh tiba-tiba kok basah semua ya kan, jalanan kok kayaknya abis hujanan ya. Apakah hujan beneran atau memang gerimis-gerimis atau memang kena pipis kucing ya jok motorku. Semoga enggak sih, enggak ada baunya sih teman Pro 2. Semoga enggak dipipisin kucing ya. Memang hujan kayaknya tadi subuh, mungkin tengah hari teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, itu tadi informasi perkiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda hari ini. Semoga buat kamu yang berencana traveling, tetap hati-hati di jalan tentunya. Dan selalu dilindungi dan bahagia dong. Jalan-jalannya harusnya bahagia. Kayaknya tadi ada serombongan juga teman Pro 2, kayaknya mau piknik kayaknya. Nah, itu minggu-minggu harusnya piknik teman Pro 2. Nggak kerja, nggak bersih-bersih ya, harusnya piknik bahagia selalu dong.

0: Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, kali ini adalah info lalu lintas nomor 2 buat nomor 2 atau warga Jember dan juga sekitarnya. Mungkin ada warga dari daerah-daerah sekitar Tapal Kuda yang mau berkunjung ke Jember nomor 2. Boleh nih disimak ya, apalagi kamu mau jalan-jalan ke alun-alun, misal mau car free day ataupun mau ke kampus ya kan, mau hunting kuliner di sekitaran kampus ataupun alun-alun. Nah, ini ya teman Pro 2, penting banget nih untuk kamu simak biar perjalanannya enak nih, nggak ada ini teman Pro 2, nggak ada macet-macetan ya kan, kalau kamu bisa menghindarinya ya kan. Nah, kita mulai teman Pro 2 dari depan LPPR RI Jember di perempatan Jalan Panjaitan dan juga Jalan Panjajaran dan juga Perumahan Gunung Batu. Di sini dari kedua arahnya sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2 di lampu merahnya ya tentunya. Untuk ke arah Jalan Geladak Kembar, kita lurus terus sampai dengan perempatan perlimaan. Tuh, 2, 3, 4. Oh, perempatan nomor 2. Perempatan Geladak Kembar ya. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Panjaitan, terus dari arah Jalan Lejen Suprapto pun demikian nomor 2. Dari arah Geladak Kembar pun juga demikian, sudah ada penumpukan kendaraan yang lumayan signifikan nih. Terus kita ke arah Jalan Trunojoyo. Di sini juga sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2. Untuk dari arah Jalan Ahmad Yani masih lancar sih, tapi dari arah Geladak Kembar nih yang agak banyak kepadatannya. Terus di Jalan Trunojoyo so far masih lancar, dan di perempatan Kahasidi, Kahnesamahudi, Samanhudi ya nomor 2, ini kepadatannya tidak terlalu signifikan, sudah tetap lancar teman Pro 2, meskipun ada sedikit ya penumpukan di daerah lampu merahnya. Terus sebentar teman Pro 2, di Jalan Hos Cokronaminoto masih lancar, di Jalan Gajah Mada juga masih lancar, so far masih lancar semua sih teman Pro 2 di Jalan Gajah Mada. Adapun penumpukan kendaraan di daerah ini teman Pro 2, Jalan Hayam Wuruk ya, ini ada sedikit penumpukan kendaraan. Terus kita ke arah Mangli deh, apakah juga, wah ini sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 dari Udang Windu, dari Oto Iskandar juga sudah ada penumpukan kendaraan, dan juga tentunya di Jalan Gajah Mada dari kedua arahnya sudah ada penumpukan kendaraan. Kita lanjut ke alun-alun, biasanya sudah ada penumpukan kendaraan karena lebih kepadatan penduduk ya. Karena pada Car Free Day teman Pro 2, di sini sudah terlihat di Jalan Sultan Agung area alun-alun sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2, kendaraan dan juga warga yang sudah berkumpul untuk melaksanakan Car Free Day. Kayaknya udah pada ke alun-alun semua teman Pro 2 dari pagi-pagi tadi ya. Entah mau olahraga, entah mau ngobrol-ngobrol sama keluarga ataupun teman-teman, mau jajan juga biasanya ke alun-alun ini ya. Terus dari arah Ahmad Yani juga sama nomor 2 ada penumpukan kendaraan nih. Untuk Jalan PP Sudirman dari mana nih? Nih di perempatan SMP Negeri 2 Jember, ini juga sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 seperti biasa. PP Sudirman mau libur, mau weekdays, mau weekend, pokoknya selalu penumpukan kendaraan di area lampu merah tersebut. Kita ke area kampus nih. Nih, wah, di Bundaran Mastrip. Dari arah Mastrip sudah ada penumpukan kendaraan, terus dari Kalimantan juga sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2. Jalan Mastrip menuju Jalan PB Sudirman juga sudah mulai padat juga. Untuk Jalan Kalimantan so far masih lancar ya. Tuh masih lancar sampai dengan Bundaran DPRD. Untuk Bundaran DPRD di bundarannya seperti biasa sudah ada penumpukan kendaraan karena perubahan arus juga. Dari Jalan Bengawan Solo masih lancar, Jalan Jawa juga masih lancar, Jalan Sumatera juga masih lancar. Kita ke pertigaan Riau juga masih lancar nomor 2. Terus di perempatan Jetos juga masih lancar, dari Kali Urang, Tidar, Riau, Mastrip masih lancar semuanya. Nah, buat teman Pro 2 yang memang mau keluar rumah ya, entah itu mau ke alun-alun, mau belanja-belanja ke Pasar Tanjung ya,
Disiapin Tanjung Broda surat-suratnya karena penting banget kamu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga peraturan di jalan, tentunya pakai helm karena takut ada etilang kan sekarang di mana-mana etilang Tanjung Broda. Jadi kelihatan kamu meskipun enggak ada polisi yang patroli tetap kelihatan kamu melanggar undang-undang, melanggar tata tertib lalu lintas pokoknya. Dan disiapin helmnya, pakai helm, terus seat belt-nya jangan lupa, surat-surat kendaraannya juga disiapin. Dan tentunya menghormati pengendara lainnya di jalan, jangan buru-buru, semoga selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah dengan selamat juga, Tempro 2.

0: kamu memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menculang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan ibu nambah.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.